0: Abalanugu Jesusu Aba Iraha, Abalichuguni Hamidagua, Hamagua, Abalariago.
1: Inari Hau, Ravanga Lamia Bilu Hitara do Kairangi, Mebelba do Lido La Rue Habungi, Italia Lubaiti, Le Nure Tilanangu Lungua, Nubui Ligielo Itara Bela, Kay Aba Iraha, Ligawiriti Mabu Lida Arui Hanilesia Lubai. Gurugi again lay recipe to Aba Iraha Lida Niri, recipe Lumutin Aginia. For me, what I have to do to Abba Hadag and High Serig and Yabu and Lita Hafi and Nuago. Buiti Matamogalu Lagruni or Barana Hon Lau Abba Ome Budubu Lea Muli Gule, Guranu Lagu Ligina, Sigulau, Laduguni Catilir. Uriba to Lumbo, an in a laburi Catilia, a figure good to Bali and Gurigi, Soma Dan Yabe Lag, Gamalumon Fugabu Guru Le Lebunabe. Ligia, Ahin Lube La Figo good to Badibu Lube Buhabo or Bugudi La, Durube. Wibai dise buario. Witi mati lube belo no cielo mahabuga o magudiga sugu lau badarun lau biangu bi buha bo luma biangu bi bukuti mafi ugati lenye lube watu le menye gusadibai. Ahim bagu lube afigo gudu badibo sagabai. Fuibai dise buario. Witi mati lube belo no cielo maguga sugu lau badarun lau biangu bi bagu mafi ugati. Manuga humania bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la, hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo wei soma da. La dega salbari le feri di halibe niabi, au le uguri gara uwergoti. Ida liya hari hin lu, ahi anyahe lubei samu du lu ma aba uguri, te feri di raba hada gie, ma ligri banya hibri luago wubu, aba me lidi alwa hon to ayuru da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda bu ila tau segu hau sun ha ma ayuru da gubanya. Itera linya gieti, mabuse ruti hugu shibungi le selu belu le feri doru niaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lung ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni ke aba mafinyati lagu bungi. O ke ila aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamu gala sansi runi luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yau bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Laduga lenye hamuti biyama o uruwa ondra nyo lida niri anahi inye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
2: Nabure me. Atri boi sa wayo so ladugin nibiri aba muribani nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Manya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wei indisi wei aso sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laransi han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in sarago minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha. Aba larinya guru we lula lalu guru nwa idamu ni me liga tausun lumari, liranginyu, luma sunle luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uruwe. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be sunle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uruwe, aba ferudu na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di le adue rubali atri fiadru. Aba largu du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba la nye gu lun, faye bi le badue rubali na. Aba te lahu du lagun ligibu gen, aba la yumru gu lun la rinye gu lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu lugun dari la faye ru ni la duwe ha. Dan le harinye bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hong sarago. Aba hodin, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun. Musu uribati, ferudna numuti sunle badoe ha ladiga ba yumura gu lun. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. abalichi udumuri lun ha sufri reguduni musuligia dari la fairu ni son la duenha.
0: Abalasuru Jesus oriengena.
1: Itra lubagin la duga nuguchi bungi le selbe hon ahin ua ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
3: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gelariego ni Jesus sun katele. Abali di Galilea gen, lun lobo wogun hudia le loige obo le yenge lubo la bote veyo li biti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga duni sandi tienyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harienga lun.
2: Segun baritagu, kayara ti san ligiru nu grige lumari loige furume guarigu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larienga hon.
1: Maliha gindu santi dan lerero bungio, ragoluma gen la furumia ti dan, dan le la dugu balinga bungio gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri, arianga tiginye. Ligia ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei abari gurigia. Mama anya lubai ti biyama, abari ganya. Ligia mon lubai la fani ragoni wuguri le la dona wagdu bai bungio.
0: Aba ti hali guduni, arianga lun,
2: Kati wagu larenga liluru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu uri luntigiru.
0: Aba larengu Jesusu hon.
1: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higiragun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia ladiga tagamari du ligibu agon. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igiraguaru. La dunia gine agabara hani.
0: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
2: Ahi itaralinya lubi luagu tibugri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umbanya lichika bungi ubafo. Amu ya guendari giti lebu na magamari duha magirigia. Anyahi itar gubanya nu luma ge hagara hon. Hibri aduguwa riguti hon. Hibri. Ready tiyan magamani duga lo hedere geregun hongwa sun suino gu bay lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
0: Aba hanuguni wa iranhin lo Jesusu lo lichiguni lo hobu hawago. Luma lun la furia idu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenhan hongha na habalia. Aba lariyagu Jesusu hong.
1: Igre huma lun hayabi iranhin yano. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe hani lesia lubwe.
0: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahibusen bubayi bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba lariyegu nibure gili ligye lun.
4: Kata iburi.
0: Aba lariyegu Jesusu lun.
1: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madiumri haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiye me bibiri gubon. Kei binsi kwa bongo.
0: Aba larengu nibure gili ligye lun.
4: Gufli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irupay.
0: Aba larengu Jesusu lun.
1: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wigri ligye katele. Mahati ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugo.
1: Ninaru hao, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilido maruwi hani le sielubay. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti ma lan lasigru aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigulau le beluru aba risi tilido maruwi hani le sielubay.
0: Da hagambu bali disipulugo kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. ahin bungio gayara lo moti son kate yadiga.
0: Aba tilerinha go Pedro lu.
2: Wabureme, wagia, igira o mali sun le meha wamam bailu wa falar nibu. Kaba sami biha?
0: Aba larinha go Jesus hon.
1: Ninarin hau, luago lida lame dan ligia dame isere lan son kate dame le na nyuro. Aule uguri garo urguti luago nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubailani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuwaigine. Eresi biruba saa uwei asulawo, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haanya haa furumi tinyaba ya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumi.
3: San Mateo, capítulo 20.
0: A balerinha go Jesus.
1: Itra linha arui hani le lani na cielo, que a balabure meixari le afritu bai binafigua alu hana dagmentinha lo taluba honu ali nadur. A baladiga darado hama na dagmentinha lo lafairu ninha lo aguveio. A balona hania na dagmen lecharurugo. Lariguinha, a baia lafritu keiburi ladanru nef binafinha. A baia ladarirun, amo uguri mafista tinha magidurugo. A balerinha go hon. Hei baginya na dagi mei nishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligi ya ladanru uru wa rabanweyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabanweyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba laninya go hon. Kasa uwagu yahu bei sunwayu mawadi umariga. Aba haninya go lon. Uwagi lini aba alugu tiwa. Aba laninya go hon. Hei baginya na dagi mei nishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi gmari hon. Danle lagunya dumbay, aba larinya gu labure meishari loon habuti na dagi mitinya. Waba hon na dagi mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge haa tatirubanya agumu honi. Baguma chame hama haa atatirubanya furumi. Aba tihayabi haa atatirubanya na dagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luago aba weyu. Lariginya, dalila la chiru rupai hadani haa tatiru banyo furumiye, aba harita kon luago gibeti mabe ilan hibihi. Aba gian hibihi ni kara aba hafaye iti luago rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadi gumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga son weyu. Aba luna bon labure meichari, aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafun na gyal luago faye iti luago weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara liya lubaiti, sarago hanya ha gumo honi banyagweto hagia bafurumi yatiye. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia agua rutia gama lumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia ha luago banya uma uarahama. Aba larinha gu hon.
1: Ke lubai harihini. Amu derei nawanya Jerusalem lenyemba lubai nadere gerua aule uguri garu warguti. Hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banyi hasiya do runina lun nowe. Aba mehedere go runina hon hamama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara go nina luago gurua. Gamalumo nasaru balidange owe ni luago lurun aweyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, low huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
1: kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun.
6: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba luige bon vene, aba luige bubon na yag talidan barue ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni luweri aga igari gule lubai na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba harinya gu.
7: Gayara wa bai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Inaruni, Lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni. Uwa rahugia menuma lida nasufriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbe inishiguni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayin du hama biya mule nuguo hagia. Aba laguaru hesusu hon, aba lariyagu hon.
1: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawar guti luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lu nishiguni ni bagari lebegi mi hasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu la le asigri bai aba haguara guhariyaga.
7: Wabure me la diga wagu David. Gudeme mama buo.
0: Aba hadeng hangrige hon lu hamani sho. Ligia ti ma haguara gu.
7: Wabure me. La diga wadu Davidi. Gudeme mama buo.
0: Aba leredere gu Jesusu. Aba lagua ru hon. Aba larinya gu hon.
1: Kahabusen robe na diga hon.
0: Aba harinya gu lu.
8: Wabure me. Buseti wawarihi.
9: Aha wabure me. Flese bawa.
0: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafanya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo,
1: Heba lina lirara fulasu le wagibu genbe. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
0: La sustere dumba ilira lu lagum filiru lemeh larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
10: Ariga fuma lung kuburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba murigi. Wariu lu aba aba lirada burigi. Animalu anahati ila.
0: Aba haudi disipulu gu. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubari ubanya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha hariyaga.
7: Uweri guni.
11: Tuka wagu uruwe David, bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebungu.
7: Uweri guni.
11: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem, aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariyagu sarago.
8: Kati sa grigia le.
0: Aba hariyagu grigia.
8: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinya guhon.
1: Larinya hare bungi yoti dan lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu maru kei haba hiweru tiyan.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu. Aba larei dagwaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadiru hama rufu dhe tiyele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dale hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugu.
12: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyidu. Aba harinyagu lu Jesusu.
13: Agambu muta le harinyagu bai ha?
0: Aba larinyagu Jesusu hon.
1: aha agamba no mut malinha humag ni santi da lereno bungi lenye lubai halani wagu wa lubungi yo chiluti buweri ko yagono meme loy cielo ani rang ni nyuburi ginya hama hama chula roginya ere mu habali
0: aba ligirunia aba lidi uburugu ginya lubetanio aba lasigrini ari ebunye laruga binafi dale lagribu dubai jesus uburugu aba lalamachu aba lari aba tidbu igul laruduna aba lidi tuagu madari tinikata tuagu luedi ge ubanu aba lari ngo tu tidbu igu tuguya
1: maginda digi ba
0: lida ora ligia aba tasere da harihi bali disiplu gukate ile aba laweri duhanigi aba hari ngo lu jesuso
2: ida liansa tasere bi tidbu igu to itra li furese
0: aba lari ngo jesuso hon
1: Ninaru hau, ahon afin lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afin hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru jesusu tempo lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama ugurinya abutigu lida hafinya huriyo, aba harinya gulun.
13: Arinya gabay won, kalabiriche bay lubadag ni katay le. Kay ichu gubali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu jesusu hon.
1: Nal gadan dagin aba katay. Ahin haw na ba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dagay buri katay le. Kauna abalin huang abatise, bungiyo o di ugurinya.
0: Aba hagumeser wa dimre en hama go aba harinya go.
13: Ah, warinya ga, logo bungi la ona habali, larinya go unka la wogma finya boilun. Logo hona hala wogurinya, ouser go wadi wagrige wulibola daga afinya tinya sun mutu, logo profeta la.
0: Aba ti harinya go lu jesusu.
13: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya go hon.
1: Marinya go nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba larinya gu jesusu hon.
1: Na bagda gua aba akate hon. Harinya ga himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gye. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gye aba la sains regularita gu aba lidi na dagi miy. Lari gye aba lidi uchi le arihi le aba, arinya ga inale ile meme larinya gu baibuga lon le furumyo ti lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kamalumu, miditi. Arinya ga humaiti no, kage hada ge biyangu bayadugu balile labusen robe uchi le.
0: Aba harinya gu,
2: le furumyeti.
0: Aba ti larinya gu jesusu hon.
1: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Ladiga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala li gabri habagaridon. Mafinya nuntun lon, ahanya ti haa gubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung arika kumani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danlela chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, harigu duniya na dagi mintinya musu haguya ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timatinya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme haduga na dagi mintinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mintinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haa bale eresi bire yalaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalaga daha jesusu larinya ga?
1: Dami ati liabi labure mechari, kabage ladaga hau nadagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulun?
5: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba melaha yahani ichari hon wa muna dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lidada.
0: Aba tilarenya gu Hesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hongrike ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburile lichi gubei Hesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumezaru Hesusu adimreha hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
1: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba hodi musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba ti le belu no uruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihi aba wugiri le masansra goti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulu, numada, idalinyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubei la yahu waha akini hamelari.
14: Aba larinya gu Hesusu hon ha agambu bale.
1: Gibetinya aguwa rutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
0: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariha kabala gayara la hadiga, lu haniya ga gaduni Hesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha ga lu Hesusu.
15: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la baringo be, luagu gin arufu dabani leme ribungi lau inaru ni, manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luweri gu grigi abu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
0: Aria gulia Hesusu lun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
1: Biang watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa li sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu. Dan larihi bali aba lali gudunia.
1: Kaya wale laube sensu le lumaire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulun.
15: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Hesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Hesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Hesusu.
16: Maestro, harinya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba wugiri le, Maria iti masani gata ulumari. lunti la lamare idun la mule tuma wuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuga nyanle hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lun la mule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadagi sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinha com Jesus o Rom.
1: Bulei o Atan, da diga lebidinha tau te lereno bungo em Rom, ni luago te lubafo bungueio. Dame le haçaron relanha loia rabagari don, amo haleme rabagari, mamaye don raba, michu com ramanha me haçane o lumariei, queisi mamare don rama angele go selo. Ain te luago sará rama relanha loia rabagari don, malinha romagele salé larinha com bungueio o anaro go Rom, larinha haré, ao lubungueio te bei, avoramo, Lubungu te Isaac, Lubungu te Jacobo, etera linha lubai te, ahen hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinha guti hamuga bungi luago habungu te lan, ladega mama habungu te hilago anya bungi, habungu te amin wanginya.
0: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lou le larufu da habai. Dan le hasubu diruba le fari seogu luago manigi de lan ya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ge le rufu da hati le durdo Moisesi. Abu seruti loucha guni Jesusu. Aba larinha gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida li lulu do bungiu?
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure me le bu bungiu te bun tau somba negi. Tau sombu wani. Loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yi. Furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia ma lida weri guni le nege le. Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubungua. Biango madi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesus hon.
1: Kasa harita gu bei libuguri Cristo le lanua de rubi bungi e lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
15: La diga wagu Davidi.
0: Aba te larinha gu Jesus o Rom.
1: E da linha te lagua rubali Davide que a bura me lau lubafo se firisando. Arinha gatega Davide, larinha hare bungi e luna bura me, nyuruba luege non vene, dari nichi gu nea baga ninho labu guion bugude. E da lubate, ladiga wagun la Davide Cristo ahi ua lubali Davide guanare gu Cristo na bura me.
0: Ua ti ni aba, luna gu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinha gu Jesus o hon lani discípulo gu hama hibiri grigi hanyan ibaya.
1: Gabafu tinha arufu tahatinha liluru do Moisés hama fariseo gu luha furan wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyan gu benhon. Gamalumon mafala rahumi leha dugbe la duga aninha gatinha abakate ha duga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagaya, madugi tia ni kata lunhitera guninha gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawago. Hadugi ni son kate lunharihi ni gurigi ya. Hinseti hon lunhichi gun tiranha ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun tau o to dururutu. O senti harga dene lupui doaga e o baro le dan egini luma halau le hala weiri gutinha ti dan haligilisi. O senti a lunha bustura gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu aruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra huma lularinha wagun wa hon maestrugo. La diga son huguya aban habu, ane abar ginha ginha ha maestrugo au le Cristo bai. Manega humaginye luni apa uguri bogo nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinha waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Hugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubena riaruwe ya nile sielu bai loi rebeloron amo. Me belo huguia ti, migro non rebeloron habo semba in rebeloron. Huguia bugu huguia, aruhu tatinha li luru don Moisese, hama fariseo go biango ti gibu. Gidaho mutu hama uri ha hilanya hamari hawai. Nuti bidia wala, aba hadango furia gule migine guti lubungi. Ligia weri ti maba ilubai ha sufri non loigin. Huguia bugu huguia.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: mairesi birei aba hasaron sun urinya niburin gin hagiya aba hagume seruaran se hihalampu aba haniya go hamaran seru banya hon haran se banya ruma muru solidna ge higasi won la duga leña go chawalampu aba haniya go haran se banya hon siati la duga logo be won logo mehon hei bagu be leña lu be la lugra howa again ha homamo go hongo dante anyangra la hamaran seru banya again hagasi lige liabi adari Hati aranse banya, aba hebelu ruluma lidon marie, aba la dorunu abena. Lari gien, lige hachilu no hibri uriya ni buri ngiye hagiya, aba harinya gon, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ni narin hao ibidye ton no.
1: Aba ti larinya gon hesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu, ni kabala awra nagiribuda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linha aruwe hani le lani na sielo kei aba ugei le dan lebe ilaranse han lula dungu wei ya sulido amu fulaso aba lagua rohon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu gion haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagie keiburi bian milu lun aba keiburi milu lun aba la fare hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni aba te lidi luagun luwei ya son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luadigo mariduni, aba laganyeruni sengu milu fiadru ligibogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gien, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, Aba le abin le resi birubai sengu milu fiadru, aba le deregru ni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba la rinya gu lun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gu nun, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba la rinya gu, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara guati buguye. Ke uwara guapubai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke ima ungunda buguye me uwara noma. Larigin abalian bile resi birubai bian milu fiadru. Abalarinya gulun. Ni yubudiri bian yin milu fiadru bichu gulun. Aniha bian milu naganyiru ligibogun. Abalarinya gulun li yubudiri lun. Buiti abamusu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murunsu ruguti. Nichi kagibe ti labugin bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Ligalia bile resi birubai milu fiadru. Abalarinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai aba nidin aramu deibi sensu labu giyemua. Aniha alubai ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta haau lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gidahume isensu le luma bai luwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga wibuiti lau le luma bai, lichuguba lau unlun, abame ligira gun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagidaruwa bai luwe. Musu ti mouniti le, Fui huma ilidon luburi ga lel bogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar gati ubo wagon. Ni abi ma kei uruwa ige yegu angheli gu nao. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu nagusara gu dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari uagua kei la fani na gu niya huniru mudon hata gine kabara. Aba me nishigu ni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowere. Higo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwi ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama shubai, rutu egini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati, rutu umuna no. Dagati madagra goni nuagun, rutun dargun nu. Dale nasandiru bai, nyudun tu arihana. Dale nadagru bai, nyudun tu arihana. aba meti hainya go richago ati hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngodona bu ida bugagiya wariha bu kaichiludu gati aba wichi ngomona bu o madora kuga aba wichi ngodago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba odin rihabu aba meti naniya go hon ni narun hau furume guarga katele hadube lu aba hada gena muleno kala luna bombei no ginhe hadega na nega meti hon ha luegen bay no bona dice roma noi o que ele lumbe ha sofre no lun sonda e balido wato ga meti le menye go chatibe le aran seru bay luba mafi haulani go lega dale na lama chubei mi chuto egini no dale na magra go no bay mi chuto dona no e bugatina kechiludo go te mi chugo to mona no Megit na dawo michuto no sangitina dawo au midito arihana aba meharia go uribati hagiyano wabure me ida bugagi wariha bulau ilau mo o magrabo kechiludo gati o madora guga o low sandi o furisiru go lumidere go amani bu nanego meho ni naru hau lago furumi guare go na katele madugo go be hon gurigia kala luna bu be madugo humuti giyano Aba meti houdi ha mafio gati in lun ha sufriru nye in lun sunda. Ha meti rishago ba in legibu ge bungio. Aba me houdi sielun lun ha gundaru nye in lun sunda.
2: San Mateo, capítulo 27.
3: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugirien wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, Aba hedere geruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu lo ago siede hamali la Jesusu lo longwe. Aba la sakriha. Aba lagu yagaduni derandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugurien weiri gutia. Aba la rien gu hon.
4: Afigo hadin lau nedere geru aba uguri madunu ti lo longwe.
3: Aba harien gu lon.
5: Kami gele wam bugelu bari hilaulira
3: aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durugun aba lidi atigregu lungo aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia aba hariagun
5: sienti vichu gu sensu leti don gafu to lagi li sensu na bungi la dega la begi oweni
3: aba hawaredu lo lagai ho lo fula so aba wugri le adigi be kate lauti mu wa lo sensu ligia Lo habu no hon trenchenye ligia lo fula su hita lo bai liri fula su ligia chile lo mo dan le itere li lagun fuli ro lem he laburi ba profeta Jeremias
6: baruga ti daran di musu fula ta ligia e begi le hiji po Israel na lo bugir ligia aba hagai ho ni lo fula su aba bugir le adagu bi kati lau ti mu alau inaria ni na bohe menu
3: Bari wati Jesusu ligi bugion gomadi mati le alga da gubali larinya ga hon
7: buguya saharu e tabai horiyu
3: aba larinya go Jesusu lu
0: buguya gwanari go arinya gubali
3: da buriti hichu go habuti go fadir go hama wugri e wairi go te liduru mauna buti ha Jesusu ni kata aba te larinya go Pilato lu
7: magabu bumuti sale harinya go bebuago
3: mauna buti Jesusu ni kata Aba ti taweri do lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Furume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawasi. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinya gahon.
7: Kahabusa erube nigira gade hon. Barabasi o de Jesus o leão bailarinho agua Cristo.
3: Lire do bali guia Jesus o ladiga subudi la le la loago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato loago la la le la ni nagusteruni aba tona ha lumari yarinha galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga grigele
3: aba hadaruni habuti gu fadir gu hama wugri weiri guti hado grigele lo hamuri halu lafri du barawasi lo lafaru Jesuso aba ya ladimuri hagumadi mati hong sugrige hagia aba lariya guhong
7: kahata ge biang be hakusarbulo nigira gudu hu
3: aba hariya gu
9: barawasi barawasi barawasi
3: aba lariya gu pilato hong
7: kabati na digalau hasus lemu be lariya gu kristo
3: aba hong na busungu be aba hariya gu
9: Da go be.
3: Aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariye gaina
7: mama ulube nari hilau lowe ungir maduro tle huku ye lu hari hilau
3: aba hariya go su gridia
10: wagi hama warahi wanego bo frumi ro gwar guduru wa go go lagu lowe
3: aba ligira gaduni pilato barawasi aba luna ha abeche hesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa lari gye Aba hanigu ni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudar agu gayegu lo. Aba hadari aba dagu ufunatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luhaburugu le longwere. Aba tihahudru agu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
4: Kabaga ila haruwa ite huri.
3: Aba gie hasu ereguni. Anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gia hehera halau itara, aba haraga chunu dagu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, migi siyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigu lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
11: Agure da tinha o bundo no ninho, o rani caba la haga, heredera tau na dala.
3: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei larinha ga kala lidurube, itere linha aburi honi ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyo.
3: Da wagua tia ginye, biyama hiwari tia luagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariye gina.
4: Bugie le ganyara bibagu lulu tempulu, aba ye barara magudunu li dauru weweyu, salbago babungua, ahen li rebu baibungi, lariba loige guru.
3: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru du moisesu, fariseo gu hama uguriye weiri gu telau, aba ha hariye gu hama gua,
12: Salvati am, ahen lungua, siati la salvaragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loigie gurua, afinio mamamu galuagu, rula la finia luagu bungiu, salva leiti bungiu weto, ahen inaani lube luagu hisi elalu, ke ania galali lube won, luagu lira la bungiu.
3: Anaba hamuti gien hiwari te ha, dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
3: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
10: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
3: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidira guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lintu no lun no lato gama lumon aba harinha go ha hibri
13: ingira bei wari hale ha nyumbi elia sa salbare
14: wari ha nyuwe
3: aba ya la dugu yesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bien muruso inugia lo unabo aba la dagaro aba haraba ganale aba la bou ha dubu aba lahuna chagun umuha agu ya guati estaragu hadagi ya finye te luagu bungi hameha hilagu ayambaya aba hafuri duga lidage hamuha lari ya lasaru hesusu lidage oweni aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubai hariha ya saragu grigia leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigrubali hesusu da hasandiru bali haraba ganani luma dan haribali libri burikate la susare dubai aba hanufu de dago sarago aba hariago
5: inarini liru bongi ugirle
3: yenye no sarago uriya ariago disegia ha afala rubali hesusu luma ge galilia gia idarago hamai yenyo maria magdalena hada maria to lugo chu jacobo luma jose tuma hago chu liranhi zebedeo Danle aguye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti hose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali hesusu, aba tilidi lumu pilatu, aba lamuri hani lugubu hesusu luma, aba tilariangu pilatu lulichuguni walun, aba lanuguni hose, aba lauburaguni tida aba gamisa harutu, Aba lichiguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari wa luwago dubu. Lari ya ladauru ni umuha, lau aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari ya ranse hani lubali weri emera aguni, aba haudi habuti gufadiri guhama fariseo gulumu pilato, aba harinya gulumu.
5: Wabuti, arito go omuti lwagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yu lidage oweni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu, darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinyegu hongirigia, lwagu sara lila, weri timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
3: Aba larinyegu pilatu hon,
7: baruhima fiu sudara, Heba choru humai umuahu le lubui duaga I huarats.
3: Aba ti haudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28
3: Dale lasigiru bai luweyu remera agoni ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwani. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
11: Manufu de da bumana. Subu se titum lagu ala yinu kesusulegi. Aga lagu ubi lagu duruwa. Uwa tiya. Sarali tilariangu. Igo umarihi filasu legini. Nubai lichu du. Aba mehidi mpuresi. Aba mehariangu hon lani disiplu. Lagu sarali la. Lawanigira la rubakwa galileo, nyei bakarifi, anihabu dogadu le lumbe nijugulika.
3: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariya gain hodi disipulugu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogulu, Aba hoguru ni lugudi, aba larinya guhon.
0: Manuhu de huma, heba avisa ranyanani gulun hodi gali leon, lagunye imbala harihana.
3: Dale hodie lubai urinya, ligie hodi hadage sudara ha onigru balinya, aba hodi uburugu, aba habahe daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama ugurinya weirigu te lida hafinya hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinya guhon,
14: Harinya game logo dan la leun hala arumugariebu, abala haya bilani Jesus discípulo, aba hiberu hanilugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure habalu maluagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
3: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, Galileon luagu wubu le mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu houdin. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logo ti hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu nun siye luluma ubowak. Heba lubay ti habugur grige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
15: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
16: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le liru buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
11: Nona hanyen nona gile bubaragi lularan se gani uma luba biabe. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya ga. Aran se uma luba babureme. Daraku ma suruti luba.
16: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem, agambu la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruninya huan lidan duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, Lauti gueru lagir galiranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
17: Anite bayaba le gabafat mati nui. Dari luma dinana ni lun nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabad seran. Ahi legia labad serbadun lau sefri sandu.
16: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasule lidan bilimuha Galilea aban labati seruni wan lidan duna legiri boi hordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu Aba lagan bunwa larinya gun aba umala le sielugi.
11: Ugi hiru le yesi bini le aube ome bulanu bunda.
16: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bia mi ve yunye hagana gua anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gie aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la derunu wa huan, aban lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu, asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
16: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga awadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Higogu, falahumana aba mena degun lo hadia ha gurigi no
16: aba igiru no haseni furese furese aba houdi luma aba ti leibugun jesusu murusu ya aba larihi ni santiago le liro sevedeu luma juan le la mule ti dañanu aba ugune aramada hon haseni aba laguaru hon aba higiru ni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueyu emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyugubwe Jesus. Hon ladega larufu daha hon. Lao ubafu mama kai harufu da ha harufu da tinya liliru do Moises nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang
18: come sabe mester wamo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri shubudiwa subudi numuti katabula luagu bugu ya la liru pungu le sandubai
16: aba ladenha Jesus lun Sifiri uriba tiligia larinya galum.
0: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
16: Aba loe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agi wagwaina. Sunhanyi mbanya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
12: Kata isan le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburiba tinya anya gamba hamuti.
16: Aba lagambo huni wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago Luma Juan, Fabian Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandinyong lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesus saragu sanditia, Halau tinya amu yegwene rigu luo yari sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudin loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyegu lun.
19: Anyahin tesaragu girigi aluwa hagu.
16: Aba larinyegu hon.
0: Keimon lidun buri fulasu le jarafabe, apurichi hanamu gagin yenye, ladega lun lira niyabi ubowegu.
16: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hina lida mburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyaka.
12: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
16: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
0: Pusentina, areida guaba.
16: Kei larinyagu itara, aba lareida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba me bichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luagu arita guati bulan.
16: abar gulidi aba la bahuda guni sungle asusere dubai lu hon sungrigi ligi ale bubai lasinru lan lere derun jesusu furango lida ni aba flas aba lere derun le nyi lumuti u hama grigi lausun lira nyimbu imeme tinya lida ge sun flasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
16: Atiribe yulari aba ya lagiribu don Jesús uburugun kafar naumu aba hagambu grigia luago giribu halila aba hontara go sarago grigia darilun mabaranya la ni benab aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyo hon aba te hayabu ingadiru ugurinya baruna hagia aba uguri le dereg dali lugubo kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu la daga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablu gumuna lou ginye lenyi lubai Jesusu aba hareira guduni sandi tinye nginye tida lubarare dan le larihin bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandi boi
0: ninao ferud nawali bifigon
16: nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasami naru
19: kasa wagu la dimre he itara la nabu kuyenga le bungyo la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loi dige bungyo
16: subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gun hon
0: kasa wagu hasami nare itara kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le ferudu nawali bifigon olarinya wagulu saraba budabum bubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garu warigoti luferut na nafigo
16: aba larinya gulu sandit
0: saraba budabum bubarari baiba bubion
16: aba lasa anu sanditi lida oura ligia aba labudu nu lubarari aba lafri dunyengie ariya gusun hanyi banya lun Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili
20: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili
16: Nyengi nye aba lidi Jesusu laru duna Danle hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu Aba larufu daha hon Lasuru larufu daha hon Aba lasigiru ni leibugun Aba larihi ni levi le liru alifeo Nyu linya lenye iluboye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
0: Falabana.
16: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
12: Idalinya salegu imbe kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
16: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabia aluha gurigi ya richagwati. Niyabia aluha ya haa gafigo ubanya.
16: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu gurigi ya alugide Jesusu harinya galung.
19: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
16: Aba launa bunia Jesus.
0: Gayera tifunage hayuna rua misur hutin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna rua, luti haigi. Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna rua. Mafada hotu daugo binadu haru tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toiseri girubon ta hiri da gubon to binad harubon da mele ta din ragon la weri ta tima ba hirit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aban aga I weru le binad hali la diga ta bousha gubay diwen iseri weru binad da mele tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
16: Logo aba lue yuri emera aguni, eibuga ina linya Jesusu, hau lani disipulugu, labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu, lun Jesusu.
14: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida lue yuri emera aguni.
16: Aba larinya gu, hong.
0: Malay hagid ng luago lemeh la dugbay David luago abadan, dalay lalama chumbay, ligaya haw son libi yugo, abalebelo nung lubi yung bungyo dalay aviatar la fadir bay leing yung timabay, abalay gin nung feinto sagrobon, tomaha wabong haig nung amugurigi hawidig ya fadir yugo, segun liluro do Moises, aniru ligaya hong gurigi haluma banya.
16: Abaginye larinya gun Jesuso hong.
0: Lungu guri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama uguri adugu bay lungwe yu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle uguri gara uwarguti luagu luwe yuri emeraguni.
2: San Marcos, capítulo 3.
16: Aba yelebeluru Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyenye ti aban uguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubay Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bay uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bay.
16: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun ulidan luwe yuri emeraguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
16: Sun hagia aba hamanichun. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
16: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegie, Jerusalengie, idumegie, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariya gubay Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kay gibenye lubay lari daguagudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu aluagu lurungu haguruni lun lari daguagudun. Danti hale lari harihini Hagawago banya sifiri guguribatinya, aba hahuduragun ligibugin, aba haguaragun sifiri guhadagin harinyang.
1: Lira upungi upuguya!
16: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinyagun hamani katinyi lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyin lubaye, Laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagie. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao Juan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, mini lan lira liranhunyun wayuhuru. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Leliro, Alifeo, Tadeo, Simón, Abameja, Wigri, Le, Afaguati, Lun, Hawanse, Rukurio, Luma, Judas, Iscariote, Le, Aluguru, Balin, Jesús. Lari, Ge, Aba, Hagiri, Buduhari, Gun, Aba, Hebelurun, Tidun, Aba, Muna, Aba, Yahonda, Rago, Sarago, Grigi, Nye, Dari, Lun, Madani, Hamani, Lun, Haigi, Danle hasubu dirubali liduin Jesusu kala suserebai aba hayabu ilun yebe anuguni laduga harinya gugri gelogo lulu halila lao nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilu rubanya Jerusalem yegi aba harinya
19: gugri le ani Belzebule mafia le habu ti sifiri guguri bate luma lao lubafu mafia la saga sifiri guguri bate
16: aba ti laguwa run Jesusu hon lun hayara fatun lubadun Aba lichugun, aba hempulu hon, aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanarigo. Fulmi ya guari garuwi hanile afani ragute lun, hagainda guhama gua, laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahanya afani naguwa. Ahi hamugati afani naguwa mafia, lagainda wame luma gua, sinyabe iladurano, lagumu chaguagu le regube ilira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umaguragun la uguri le herete ligia furumi. Itara rginye nga yara la libero wani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudno wa la sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando, sinyabi ferudno wa la fiko lira, lerede ruba haduno lun sunda.
16: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogo lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gine aba, tachili runlugu chu Jesusu, hau lamule nule nyei lubai Jesusu, aba herede runbogudi. Aba hauna agudu nluagu, hati nyuba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulung.
6: Anuhati abugu chu hau bamule nubogudi, halu hanyadibu.
16: Aba larinya gun, on.
0: Kagi ya nugu chubon hama na mulenu.
16: Aba lariya gun, hawa gun hanyuba nyegeye gulao, aba lariya gun.
0: Anyaha nugu chubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya gwariga hadiga ti lugunda abongi yo, hagi ya na mulenu banya nitunu tuma nugu chubon.
2: San Marcos capítulo 4.
16: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun sarago grigi lenyi lubai ke gibe nya lubai grigi nyi aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyi bu dunaru aba la nyuru tida aba heredirun sun grigi laru duna aba tilarufu da sarago kate hon lau hempulo larinya ga hon
0: agamba humano nyenye aba abunogote aba lafuri don abunogo lida afur haina lani lila nadu aba labur halida ge luago uma Aba hayabi dunuru, aba higini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati naguan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa la loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Anihin tilita agen, abur ha tilidon mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu a luba houti lida agien. Anihi lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libiri, ruti uru wawin, libiri, sa.
16: Aba ti larinya gun hon.
0: Hagariga iruguba nya luha gambo, agamba hama.
16: Lari gine, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariya gun hon.
0: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hemplu lariya waguwa kate iluagu ti laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamuga hon kala lanichi kupi kate ile harihubai. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lunferudno wala hafigon.
16: Aba lariya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itaralinya kele apurisha bali leneru bungiu. ayengriya itar hanya kelela nadule abur habili don uma aba hagambuni lereru bungiyo larige hagambuni aba leabi mafia aba lagidaro ni dumuri le abu nubeti dahanigi ibirigriya itar hanya ke ilole abu nu abai lagana go wadubu aba hagambuni lereru bungiyo aba heresi biruni lau ukuntani gamalumo ke malagle lubai medere buguntia Nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumo, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habu seru gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, Hada gurigi hagiya. Gamalumo, ayahe gya gurigiya, itar hanya kaili le abu nubay lida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biruni, alubo hoti kate buiti hada gya, kaili le nadule ichigo bay darandi agu luago aba ilo, o uru wa wen osa.
20: Aba lariya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampulun lichigunu watabu gya aba gafu watabu gya lagabana. Uwa, Lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, muna da. Uwa ti lubayti ni katale ramu da guwa ti luma furan kwa gudun bay lan. Uwa ligiya ni katale bidin wa ti luma subu diruwa bay lan. Aga rige rigubanya lu hagambo, agamba hama.
20: Aniya ga tiginye hong?
0: Teni humati ya lun le hagambo bay. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginya hamisra hoa. Ruwara ya ligiya me muruso lawon. Itaralinya lubayti, Legamati, lichiku ba laun lun, ahinti le mamati, ibi ni muruso le lumabay lagidaru ba loy.
20: Ariya gatiginye Jesus.
0: Itar alinya laruin habungiyo, ke le Jesus ardubay lun aban wugiri le abu nubay lila nadu lida muwa. Ligia meme lun arumago nyun laan, o agago duwa nyun laan, ariya bulayebe, o weywe guyebe. Bawu meme ti nadu ani weyri ligia, gama lumo, ibidinye ti lun abu naguti ida linya laan la susiradun. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ilawe lau ilaw. Dati le funali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lilaan lidani laluba hon.
20: Ariyanga tiginye Jesus.
0: Kasa le negabi laruwa habungiyo, o kaha muga himplu gayarabi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nuti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabayi ubogo. Gama lumo, dale labu no, aba la weri dun, ligia weri ti mabayi tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubayi.
20: Itara liyaha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago laruin habuingi u mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu laguno.
20: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu uguni uwa rahama. Aba lafra gun aba garaba liheriti. Aba lebelu hatu natido uguni dari luyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
8: Maisturu, meberese kutu pusala uwa tipira kuala.
20: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
0: Manibu, derega da guaba.
20: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
20: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halgi dagun hamagu.
21: Kata ifunasa ale. Ibi nirubai garabali luma barana, Adiga hamuti lelu baybay?
2: San Marcos, capítulo 5.
16: Aba hachilir low bafu rugun lagunu, lido flasu legiri be gadara. Lari ginyarug lafri dun Jesusu tida ange uguni. Aba liabu aba grigia, gawogute aba sifiri uripati luagum. Grigia ligia, gabu santu ge lafrit. Ladiga nyin la laganoa, ani uati ni abangayarati laguraguni, ni lau gringri, lau sun. Grago anya hama lila lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugu ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahu duragu ligibugi Aban lagua ragun lung.
18: Kosta wagu bemetera wamu. Jesus lira bungyo lenyu timabe.
16: Ayumra guati na bung luagu liri bungyo. Lung masufre gudin banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya ga lung.
0: Sifri uribat. Igira bay gurigi ale.
16: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
16: Aba lona bung larinya ga.
18: Lehio ninya, diga kibetio.
16: Aba hayumra gun sifri hagia lung Jesusu, lung mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu. Aba hayumra gun sifri guribatnya hagia lung, harinya ga lung.
18: Una bawahado buiruhu hara, rubu umamu luwe beliru hadon.
16: Aba tilitu gu Jesusu umahon. Aba hafri dun loi grigi ligia, aba hebelo ron adon buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufre dagun ha onigiru bali an buiru hu hagi. Aba haiba agun, aba hudagwe le asusere dubwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachilirun boy le nyin lu boy Jesus aba harihi ni grigi le meha gawagu boy sifiri uribatia nyu lin taun nyingin la tahiru arai dagwal aba hanufu de dagu hati arihu bali aba habahu dagu ni le susere du boy lu grigi le bu gawagu boy sifiri uribatia luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumura gulu Jesus lu lafri dun lidange hagai Dan le ladi nubai Jesus uti do guni, aba la yumura gun wuguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lung lung lidi lung mahati Jesus arinya garaguti lung
0: bai babu bi hamon biduhin aba me babahu da guni sun le ladugu bai babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
16: aba lidi Aba lagume serun abahu da goi sun le ladugu bi Jesus logo lida sun fulasu de Capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba Dan le lagiri budu bi Jesus tida uguni lo bafuru gugi duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri ti hail Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragun lun larinyaga.
4: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gutamuga, ani gabagiri tuguyeme.
16: Aba lidin Jesusu luma, saragun hanya grigia afaloriti. Aba buriti hamurudaguni Jesusu. Hadanti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu, duzu irumu tau lau, Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago, ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambun ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe lanaga agen hadan saragu grigi. Aba tagunrunu ladairagu. Ladiga tariangu tungwarugu.
9: Laurugu mehena gurunu ladairagu. Narei daguba.
16: Lida ora ligia, aba lere derun lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungwa luogu areido guaula. Aba ti lasandirun Jesusu luogu areido guagu dalila grigie lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigie ha. Lanaga gienbanya, aba laligu da ha larinya.
0: kaguru bi tawo na dora go
20: aba harinya gu lani disiplu gu nu
21: ariye gu pinya te luki be grige ya alba gu muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
20: aba lariya gu hesusu ke ye gu lao alu akala aguru bi lo aba ye bi wuri tuguya adada garena lao anufudi subudiyu te ile asusere tu.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Abatariña.

0: nun Herodia si. Aba antabu serun ta faruni hilagube. Gama lumu, sinya tumuti la diga hanufu de tume hae Herodesi luei. La diga aba la wuguri richagwati ani sandu tihua. Aba ti launi giruni, lausu da lan la gambuni Herodesi le la riangubin hua. Aba le rederun ibidi ugalun gaba lan la diga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari luni Herodesi tichansi. Dale la gufli rumboi Herodesi irumi. Aba la digu fe du hon kumadi matinya ama habuti gusu daraga ama amu grigia weiri guti ha galileva. Aba tebelu runti o Herodesi nyihi luboi fe du le. Aba tabina ha. Unda ti Herodesi ama sunha nyi banya ai galuma lau tabina ha irahu to. Aba la rinya guntu.
1: Amuri ha bai leba gusa runuma nichukuku.
0: Rulumu tilereru untun logo lichu bailan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tunguchu.
2: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinya gun tun.
3: Amuri ha bai lichu guan le bati sei ha bai luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese le nyei lugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
2: Busena lu bicho unilichigo huale abadi se habai nu lida aba siet guele guele.
0: Aba liru tagun uru e saragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uru e aba sudara la udimure ilu la niguni lichigo huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigo huan. Aba la nugu ni lida aba asiyed. Aba li chugu ni tun irahu tuguya, aba ti chugu ni tun tuguchu. Dale hagambu ba li lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sun le hadigu ba iluma le harufu da haba ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
4: Igo ugo, keimu uwe mera wali dama fulasu le darangi lati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi hasuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita geuguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu gu. Ladiga itara hanya lan kaimu gu hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ingon. Dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu gu.
5: Taru hali tia. Eni uo tinha aga nou tinha lida flasule. Ou na rabanha girigi ha lupou di lido buri. Lirahin flasule ya rafa bem lu haga in hafen. Adiga uo tinikata ya lu peidi.
0: Aba, larinha gu Jesusu.
4: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinha gu lu.
6: Bayara tifnagi uo di haga in hafen hon. Use wa tehamuga, lebegi tinha sawe yu wadagi manu. Lu tagayi hafen hon sujuru.
0: Larinha ga Jesusu hon.
4: Atrinyong e fen humo. Ei bari hon.
0: Dale harinha barun, aba harinha gun lun.
7: Sengu fen hama bia udru.
0: Aba lanyura gudine gurigi e sagadi hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gun hon. Aba lanugini Jesusu sengu fen to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihu sielu. Aba latengi yuni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu lu litu nu hon lani disiplu lu hafare hanu hada grigi agi fare ingo hamanya gi nya bia udru hagi hada sungu bai hauti sun hagi akimule larige aba habu incha gudun du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu nya nu milu ugrinya aigitinya bau gudin hawai wurinya hama iranyu. Aba ti ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon ugune lun hahinyo nogu luba. Lun Hachiluru Betsaido. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afriye de lubuingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disciple. Esusuruga le buga labu gomuaru. Abalarihi logo ere guhale la honlun ehemha la duga abarunye la garabari. Lubalaruga abalidin Esusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasugura yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Laduga sunhagia ariha hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimure ahon. Aba larinyan.
4: Ganigu huma ei. Manude da huma. Aule.
0: Aba ladinu ibon ugune inhamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Laduga uwa gililan kufuranda hamani milagoro. Le latigu beita ufeyi. Logo gabafula lu sunkate. Bererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu, idage ugune, itara asubugiruni lila fulasu, logo hesusula. Aba haiba agolito usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, ida habarari le nyehi, lubai hagamba logo nihi la hesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditi ya umet. Aba hamuri ya ha, luma, lungu, ligirunia, lurugu, hagurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru, ladagiragu. Suti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
8: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseo gu ha mahada agi arufu da atien liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gie logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gie mpungi. Hau tiya machibu gu hama ihahapu. Falaha muti fariseo gu hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia. Lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gie, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi buri ginye sarago luwiyeri echu ni hafalaru, kaibure lachibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, adufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lu.
7: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba launa bunia, Jesus.
4: Linaru profeta Isaías talen larinho go boi huago logo biango ala higibu larinho hare grige ha hayumaro rugunye hichiga inebe seino ahon tu haniki tise to noi mala te hau duragun no ladega lenu gunye hakuma di uguri harufu da
9: aba larinha go Jesus
4: igre homale logoma di bungio lu hafala ro ne binadu hakabure binadu grige la sibunu wa saudi ro Vero lumakati libe na lera. Maestro guginha buiti huguia. Igra humuti luguma di bungi lunha falaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama aba guburi gubun. Le anaba gutinho la guburi gu hilala. Ainti huguia. Arinha gatun lagu gayara la larinha gu ama guriga lo lugu sinho to lugu chon. Sinhati nedera gu nipo. Latiga son le numa bai. Arinha gadina lagu lun la nishiku ni lun bungi. Lagu furumi guare gu la le arinha guti itara. Mama le la lunti litera guninya la guburigo. La ulira, mebege guda huma li luguma di bungi lu hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
4: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri du bai titan gela nige grigi ya, ligia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesus grige hagia, aba le beluru muna dun, aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
4: Uwati sa kufuran da huma, uwati sa kufuran da humani, luago son lale e beluru bai bogu digien lidon grige ya, sin ala lawia da guduni ligibu gen bungi yo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura. nyengi aba ya lafri nuli dangi.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gatiginye.
4: Anati le afri dobelida ga gurigia, viye da gudda lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lida gya gurigia, otida gya hanigi lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidangi hanige gurige liabi, ligete avieta da gudubali.
0: Abalitu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Abalebele run tidon aba muna, animabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
4: Nuti nederagunia no muti hahuri furumia, mabuidi utin, nutagidaruno wa fein hawei isanigu, lutichiguno hangunli.
0: Aba tona buni tarinyak.
10: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto haguabon isaniko.
0: Aba tilarinyagun Jesus utun.
4: Adimore hadi bubuidi, kayara halibidi, kureha sifiri uriba titi daginya birag.
0: Tale tachini rumba imuna da, aba tadari runu irahu gabanaru, kureha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru, aba lasigrun sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis, aba lachiru nu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gye lau hawai trigu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei nye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
4: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladara run larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nun ladimu rehabuidu. Aba lariya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikau. Tatuma lariya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
11: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu re gudalanya maria gaditinya.
8: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abay honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagwaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
4: Gudeme tinya grigia hanu, ladiga uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalala hawagu umada. Ladiga anyahi hata agia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
7: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu magaira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
4: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
5: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu eteingiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serunga sige ni haluma Jesusu. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufudu, aba milaguru hon, siyeluhu. abalawara ko Jesus weiri abalarinya ko
4: kasa wago hamuri ha gurugi elani na dale milagro ni naran hau lago marufu tu be la milagro hon
0: abaligiru ni Jesus aba yaladi nutido uguni abalidi lobafuru gun lagun bule hamuti disiplu gu anugu aigini abarugunyu ti fein hama ti na uguni abaleveri dunia Jesusu larinya gahon
4: Goni gi humati loi halebi ni fariseo goluma lilebi ni herodase.
0: Aba haria gu, disipulu gu, adangwa.
6: Ladete mandu goma fein, larinya gu baitara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hu.
4: Kawago harinya galua gu manugu hama fein. Ua gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun salau hago, magambu tun salau hariga iruko. Marita gun hamali sa dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri atrinyon faninha tau ti fein habudun
0: aba harinha gun
7: duus
4: agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu atrinyengi a faninha buin habudun
0: aba harinha gun
7: sed
0: aba larinha gun hon
4: ua meme gilisa gufuna da huma
0: lari ginhe Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma regulun lulaguru luago. Aba lubaiti larga duni Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichuguni luha bu luago. Aba lalga duni ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
11: Ariha numute ugeri. Gama lumo narihi ni akaitidi buwebe ibagwe.
0: Aba yalichuni Jesus luhabu logo lago aba larihi ngiri yaligia lau koniki aba larai dagu aba larihi ni sunkate furam aba lona hani Jesus aguyu arinya ngina lu
4: ebelu rabati uburu mo maria go bay meluni aba nyi
0: larigi aba lidi Jesus haulani disiplu gu nitongwe nerohi flasu lege yego bay lau uburu gu Cesarea ne Filipu umada Aba lalugu duni ya lani disipulu gu larinya gahon.
4: Kata na saharinya gu gurege.
0: Aba hauna bu harinya ga lu.
7: Anyahi harinya gu tinya luagu kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi di harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinya gu tinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gu hon.
4: Anti huguye. Kata na tilida harita gu.
0: Aba larinya gu fedru lu.
5: Buguye Kristu bai.
0: Aba telarinha com Jesus pão, lumarinha com hamani ni kaão. Aba lagume ser Jesus warufu da hão, larinha.
4: Lonte na sofreram sarago, ao leu guguri garou warugute. Weiri bai hichu com guguri, ao weiri gutinha lida hafinha huriu me beresen ni nao. Itera lubaguinha, hau seru ni na habuti com fadri com hama arufu da hatinha liluru do Moisés. Narinha hare hão, lago na farua balahi lago bai, gama lumo. Nasa arubalida gen owe ni luago luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya hawagu lani tisipulugu. Aba lebe tu ni feduru aba larinya gu lun.
4: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei ugari.
0: Aba tilaguaru Jesusu hon lani tisipulugu hama hibiri grigia. Luhayara fadunlu aba larinya gun hon
4: le busenti la falarunina bulia ile katenye la barule ilugurwa falalana la duga le abusenruti le sefuruni le bagari le feri di rubai ainti le eferi di uti le bagari yau bogo nuege luman luege ugano lani na salbaruni la salbarubai kagie hula lukurige la ganyiruni sumu bau le feri di rome luani uo teni kata lani na ubo le Le gayara ti lichigu ni gurige luago tesefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muara tia anigafigo tia ha. Na nego baginye busiga no lao au leo gugure garo wergote tame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banye.
8: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesus uhon.
4: Ninaran hao. Laguanya hela hada ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulu la ruwe habungi la ubafu.
0: Sisi we yulari yen, aba lanugu ni Jesus Pedro Santiago luma kuwa logo aba wibu inyuti aba lamu ya dagu larihi nye agibuki aba tamiri dun ladairagu wairi titiharu darilu uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita aba harihi ni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus aba larinya gu Pedro lun Jesusu
5: Maestro, lida da vahala ya adiga ama irwa di basen Ababu, Abalu Moises, Abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, ani bidia tilu Pedro kala larinya gu. Abalarari rundure lenye haboi, abaladoura gu hao, abalagambunu aba umala le lida geduro iligia le arinya gu.
12: Ani hamiru le isi ye boi ne, adiga humuine nuboi boi.
0: Lida ora iligia, da le harinhi boi, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei loidige Jesus. Na le areire ina hama loige wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihubi ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligie le wuguri garahu wuguti. Ligi haraidu bali kata ile hadangwa, alug daguro gutinya hamagwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba tihalug duni Jesusu harinya galun.
7: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
4: Inari nile harinya gubi lwago Eliasi bala nyubi furumie anilaranse rubi lan son kate. Kagya tarinya gubi lereno bungyo nwago awle wugiri garuwa rikuti. Arinya gatu lwago nasufri ruba lan sarago animabahu duwa badina lan. Narinya hane hon lwago nyubi halila Eliasi. Aba hadugu nigurige sunle habuse robe lao, keitariyego nilereru bungi yuluago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budunle nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dunhanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
4: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lona bu, aba hada agen hanyi ibo. Aba larinya gu.
13: Maestro, niha nero na nugu ibu. Ani haba sifri uriba tiluagu, merere ugutala. Nye ilumu tilari gade sifri uriba tiligia, lahu churu ni muwa rugu. Aba lafuri ha hakoto limu lugi. Aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siyahamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
4: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu neredero ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Da le larinyi bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu muwa rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulun.
4: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gun lugushi.
13: Luma genyiro gili. Gipel waya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugun oduno rugun la ebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate. Udeme wa mabun itara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Kawagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
13: Afinye tina. Idrago bana lutima lagongu du nafinye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinyangu.
4: Sifri magamba diti. Maria gati. Ania gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridun. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutien logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loigen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadun. Aba hali kuduni lani disipulugu. Danle habu goroga anyaluma. Aba harinya gulun.
14: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
4: Lugundu libe sifri le. Lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafuriton.
0: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
14: mabusa eruti ti hesusu lun la subdirunwa halia yenla la dega la rufu de hala hon lani discipulo arinya gaina ligia luago ledere gerubala ligia le vuguri garawargiti haha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lurunwa veyo
0: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
4: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesus aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya gunhon.
4: Le abusen no tiligia la furumi eti, lunti agomo hon ni la hadan songo bay, ani lunginye le servidun hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
4: Gurugi le resibiruti aba irahu kele lidan niri, resibi lumutina, ani mamarginye au le resibir, resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
7: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniyagun, Jesus.
4: Meweri dira humai, ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre hauriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi anyen. Ninaru hau. Lagu furumi guariga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi guariga le afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le muli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanargu Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun lauriga aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawein hama hewere haigi bali hagubu hilanya menye gushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawein hama hewere, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafi ya watu lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hausuwa basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
8: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñin lubei, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilun ligira gungugiri tumaluma aba lariya gu Jesusu hon
4: kameha ge lariya gu Moises hon
0: aba hariya gu lu
15: ariya ga ti Moises logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari
0: aba lariya gu Jesusu hon
4: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniri. Ahi meha dale ladugu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladugaña. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi irahu nyo luhe susu, lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha anaha balin. Dan le larihini hesusu magunda atilawo. aba larinya gun hon
4: igre homa lon hayabi iranhinyo numo mamahara homa ladaga hayitara manya ke iranhinyo agiya lila na banya alaroin habungio ninarun hau luago lela marufu dute aba igaburi una buguti keisi aba irahu sinyabi lebelu run lidon laroin habungio
0: aba lanugni alaruna rugu aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu Nale la sigiru bali Jesus luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu drogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galu.
13: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihini bagari magumu chagiti.
0: Aba larinya gun Jesus lu.
4: Kawagu barinya gano buit, aba rivinyo buit, ungio. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, muero haba, Madimre haba iyeni luago ni aba me yeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu wuguri ligi.
13: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu lao isiani, aba larinya gu lu.
4: Aba kati mege bay lumba dugani. Bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetio. Aba me bibini irisi ni siel, larigien biabime. Aba me bafala runina.
0: Dale la gambu bali wugiri ligie kata ile, aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu msungu boy, aba larinya gu hon lani disipulu.
4: La nare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongio.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy, aba ya larinya gu hon.
4: Nirahini, lene gu sale belu runu lidon laruwe habongio. Mene gunti mati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu laule belurun aba risiti lidon laruin habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba halugu dagun hamagu.
6: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
4: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwati ni kata lasin rubongiyo.
0: Aba tilarinya gun Feduru.
5: Babureme, wakia igra wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu.
0: Aba larinya gun Jesus.
4: Ninaru hau, lagu furmi warga nale igru tuloba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Deresi biruba san wei asu sigu lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya gwen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi yetinya.
0: Luagu nyanu yuma lumu Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu hu. Lao yanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya. Lao yanu anufudu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu hu awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
4: Ke lao bai harihei. Wamuderi ya lon Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au le ugugiri geruwa rugutia. Hon habute go hafadiri un curio luma hon aruda tinha lelur do Moisés. Alu banha hacia dormina lu nome. Aba me reter garunina hon ha mama banha hurio no hehera han nao. Apoi chubadina, asu era gubadina, aba me hafarun na hilago bai. Lago me lurum aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinha gulun Jesus.
7: Maestro, Busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
4: Kagi habu senrobe luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
7: Lun dame la barue ha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinya gun Jesusu hon.
4: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befunage hatu ni unien givitere lumba inatu ni. Odi habati se iron lau ibadi se len lube inibihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
7: Gayara wabai.
0: Aba larinyagun hon.
4: Lonti hatuni uni ingufiti len lube natuni. Badise wahugia me lau badise len lube inibihini. ahen luha nyuro aba luege nowere aba luege nubona mama au lube nishiguni lichigu bahon ha ubaba ya laransere bongeo
0: la le hagambu bali ha hibiri disi disipulugu aba haganyi duluma Santiago labu huwa aba lagua run Jesusu hon sungube lubadun aba larinye gun hon
4: ke hasobu dirun haguma diha banya hada ha mama banya horiyo aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abun seritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garawari guti, luna seribi duni wa, Niabia lu neseri bidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigi.
0: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia. Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina. Aba lagume seru marini tiligia aguara. Lariñak.
16: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
0: Saragu haya adayinhatiyan lun, lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
16: Ladega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariñaku.
4: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marini tiligia, aba hariñaku lun.
6: Raga baguras, saraba, lagua haya bu.
0: Aba la churu nulido, aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligudini Jesusu la rinya galun.
4: Kaba bu saruba inadugo bu.
0: Aba lono bu marihi tiligia la rinya.
16: Moisturu, agu yoguagi da bo inarihi no.
0: Aba la rinya gun Jesusu lun.
4: Kayara tibidi, arida guadibu, laduga finya dibu nuago.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
8: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilurun ligibuge flasubure le beti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivu, aba lariago Jesusu hon bia hadange lani disipulugu.
4: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jigudube ilan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya uma darugu hon.
7: Ka hadig bai, ka me hafara gadai burigle.
0: Aba hauna bunia, kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru niya lun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atu lerutu hadag uma darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, Aba hachaka hani luogu uima luba lasi gurun Jesusu ligibu wugini. Haubaru banya hama haa arigi banya aba hagume serun aguara.
16: Uwairi guni lubungiu, biniwati wugiri le nyimbibu ili daliri wabule mebungiu, biniwati aruwe hini le nyimbibu le lumbu itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi guni lubungiu li dalinyu aga isielu.
0: Larigine aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Larigien, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hao duusu disipulugu, ladiga taru halilan. Larugan, dan le hafuri dumbui Betanie gien, aba lalama chun Jesus. Dise ginye, aba harihi aba titibu, igu, gabanat. Aba lidi ariha ahin gien tubai. Kamalumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
4: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tempulu rugun. aba labuga gumi ha lugur habanya hama ha aganyi habanya nye aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia lum hala ha alugur habanya un migiru ti halun hasu gurun grigia tempulu rugia lao anugu aba larinha gun lida larufu da hahom
4: larinha rebungi utida leneru Luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwey. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun hesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, abalasa gun Jesus hama du sulani discípulo gun, lida gie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gie tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinha gun lun Jesus.
5: Maestro, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyaru, seha.
0: Aba larinha gu Jesus hon sungu boi.
4: Afinha huma logu bongio, ninaran hau. Logo furume guarga la le arinha gutelu wobu le gedaba yagin da buba barana hon ahi uwa lubeli logo afia nitida la nigi ani afia ligia lago lagun fliru bala le larinha gubei etara lobo ligia narinha gubei hon logo son la le hamuri haluma bungio ahi afia hubei lago recibi humali la etara lobo tamele hafuri edunya la ahi anihin lubei ladiga aba grigi hon le misiati hon Ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chibungi le sielu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe baigine ferudna lani hugu chibungi le sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubai Jesus tempulu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu uguri ya haa wairi butinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
5: Ka ubafu badagwa isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, arinya gaina ligia hon.
4: Nala gudanda ginye abakate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
5: Aha waniye ga, lagu bungi la una habali, Larinha gubongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga, lagu hauna hala wuginia, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
5: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ati gine, larinha gu Jesus hon.
4: Marinha gu nubai gine hon kala au gubafu nadiga ikate ile.
8: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeso un Jesús, adimure ha hon grigia hañe baña, la un himpulo, abalariña gun hon.
4: Ñeñe me ha ba uguri abone gutitidi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age di no lulari bicha wa gun tire bebe li don, tuma aba muna lo onigi hete. Abala ha yani li shari hona dagmi tinya. Aba lidi ga wayason. Dale la chilu rubi dalun alubahani, abalona ha abalumusu amuri helufara hamagiye na dagimitiye. Abarga harga dini musu ligiya, abahabule seruni, abahona ha nilari gong, michutia ni katalon. Aba yalona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamu rogon dubu luagu, bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona ha laburi meichari abaya, abahafaru ni hilagu bai, lari gine abalona ha saragu. Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsi yate lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadagi meitinya hama kuwa, ani halayen lube libini alaga, wa afara li hilagu bai, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigu dani, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida gine fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da ha Jesus.
4: Kaba ti ladiga labure meichari. Liabi ba, aba me lafara guniya nadagi meintinya hilagu bai, aba me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagi lisa, letarinha ubelerenu bungiyo. Dubule meha au bai, me bere sen hama abu na gutinya legi ali dibu le tima timati abure me adegu bali katile ani weri tu wanigi lao
0: aba habu senu yebe hadaru ni hesusu la dug hasubu diru ni logu hawagu la la yusro hempulu le kai hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gine aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo hesusu lung harinya ga guduni som kate le gayara te hichu gu liduru lao aba hayabui aba harinya gu lung
15: maestro subudi wa muti logo harinya ga bani inarini manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya ga ba aba kate won buiti za lula fae hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu
0: Subudi ilmute Yesusu logo binyago la hagipo. Aba larinye gunhon.
4: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha ma aba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
4: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinye gun lun.
15: Liyawa luma liri uruwe romani.
0: Aba larinye gun on.
4: Ruhu maiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu me lani bungi lo bungi yo.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboyuti arinya gu lu.
7: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagboy walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange. Sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
4: Le guatun la duga le bini tauti le renu bungi hon. Ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michi kwa hamanya mehasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari do, malinga humagi lusan liluru do Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu muti, larinha re lun, au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo, ani mama habungi te hilagu anyabungi yu, habungi te mima aginye, italanya lubaiti huguya weiriti habuli idagun.
0: Nyenye aba hada angi arufu dantien liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laliguduni larinya ga lun.
6: Kate salida ge liluru du bogi weiri gutimabui?
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
4: Ani hale weiri gutimabui, agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure mei. Hinsi ya la lubaiti babure mele bubungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia kumadi le weirigu timabe, anileli bia malida weirigu ni lenege le furumieti. Hinsi ya la bibiri bun kei binsi ya kwa bungu. Uwa tiamo kumadi weirigu ti loe biamale.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligia lun.
6: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi. Lagu uwa la amu, aniluti hisi ya la bungi umu tausumu wa nigi, lausumu wa samina, tausumu wa wani, lausumu were, luginye hisi ya hama wabiri guwongu, kaisi wisi ya guwongu. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu, sigi lausumu wa dagara gudu, luma sumu kata ile agu dubai lagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulungu.
4: Madise di buluwe lila na ba la ruwe habungi yo.
0: Aba manigi henya la lun halugu daha. La rufu da henya ti Jesusu templo gu larinya.
4: Italian San Harinha Gubeiro Tatinha Liluru Dom Moises, Lagula Dugo Wagon La David Cristo. David Guanari Gulau Lubafo Sifiri Sando Arinha Gati Iter. Larinha Hare Bungi Luna Bureme, Yuruba Luigan Nowere, Dari Nichi Gunyabaga Nulabu Yon Bugudi. Idalubati La Dugo Wagon La David Cristo Ahin Walubali David Guanari Cristo Nabureme.
0: Aba Hagambahani, Guribu Nugrigi Hagia Lao Ugundani. Aba ha larinha go Jesus hon lida la rufuda.
4: Oni gi himati ha wa rufuda tinha li luru do Moises. Insia ti hon lo haibu go tau dau o dururu to lo malo la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa ha hamuti halo le halo weri gu tinha tida haligle sin huriyu lo malo bui do agai o baro lida adineruni. Gida ha mutu ha ban uri ha hilanya banya umari ha wai. Luti ha daura gu lau sun lira aba ha dugu afuri tu ni le migina guti. Wairi bai ha sufri un lago son le ha dugu bai.
0: Loga ba weyo, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye go hicha ha grigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ku tinya sarago isensu. Ije tiya bi aba fiki abu uri to hilaru umari, aba tichu ku bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
4: Ninaru hao, Lago gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu ti don kafu to. La duga sun ha gaya, li da gen le igre gu bai ha ma hichiga. Ahon tu gu ya, lau tu gu de me rutu muti sun le tuma bai lu yebe tabi mato.
8: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri du yen la Jesus templu rugu gen, aba larinha gu, aba hada gen la ni disipulu gu lun.
7: Maestro, Ariha batun tu buidu wa tempulu, loma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba louna buni Jesus.
4: Ariha guhinya san lunta nari me tempulu to. Merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logu wubu le giriboi olivu le tigibu genboi tempulu. Tanti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, Aba harinha gulu hagie guarugu.
5: Businti valu barinha gunivon. Ida me la la susre da sun le tu templu to. Kaba sa seini logo tiluha li la danu la gufli du sun buricata ile.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
4: Goni gi huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti ha harinha game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwei manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu son wada gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amo nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi guahuma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida buri haligili sin huriyo. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe igien. Itara luba gayara la hadimu reha nuwagu hagibu gen. Lubana gi lagumu chun ubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame ti le hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le larinya go bai bungi hon lida ora ligia. Laduga mama bahugo ya dumreha. Sifri sandu ligia badimureha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara bago bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilago bai. Iyere go duba lun sun ubao nuwegi. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tame le harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha baugu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gu me urinya hada gaina teli don wei ligia ha maha garanhi nyutinya ha goraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburugu la susere da sunle. la daga lidani bai a sufri ni kele masu sere dugi le luma gen la daga ni bungi yu obou masu sere no dugi ya lime gen lari gen ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligia uwa bai hamuga ni aba esefuruti gama lumon la daga gu bai luago linsi ya bohon laniko hanua dira lanya banya ahi ti ania wagu wahon aria huma aniha kristu bai o aningi ta mafia

0: Nhé du bị, à bà là chỉ lưu Jesus hầu du su discipulo. Đang thì lẽ, lúa của nhà nô bị đáp bula, ấy cả, à bà là riêng của họ.
1: Nên nãy hầu, lúa của lùng của bà đinh là à bà hi đang nghe, à bà lẽ ấy cái bên nôm.
0: À bà hi ru đang ngon, à bà hago mẹ sờ ru, alg đang ngu ấy, à bà hariêng.
2: Áo phun à san,
0: à bà là riêng của Jesus su họ.
1: À bà hi đang nghe du su của bà. Le eder tu lega fein numa lida asiedo. Nidi lubaiti, aule uguri garo urguti, laule tenha cubilere rubungi no au. Gamalumum, fugiabutile lugrutina, buiti mati hamugalu uguri ligia, lu magra honu agubeila.
0: Dale anyaha lubaiga, abalanugunu Jesus fein luhaburugu, abaletengiruni buingi tuago. Larigien, laguba chagunu, abalichugunu hon. Arinha gai.
1: Ou huma. Nugu bule.
0: Larigye abalanuga abaveru tau diwen. Luhaburu. Larigye leteringu ni buingu tuago abalichugu nuhon. Abahatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinha gunhon.
1: Nitale. Le nani na isere darado. Legye awirua bui hawago sarago. Nidaran hao. Lagu matu digi adna la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin ha bungi yu sielo.
0: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule, la diga tarinya hare leren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Larigye me nasaron lidage oveni, niti ba Galilea hubaragye.
0: Aba ti larinya gu feduru lun.
2: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesus lun.
1: Ninaru bau, arye bumeme le, lubarage la yugur ha gayu piyan wei aso, uru alime wei aso beye dagunao.
0: Aba larinya gu.
2: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligye meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
1: Nuru humaya, neibuga afure ite lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijeru du larita gu sarago. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
1: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuwani. Rede ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dolun lida ora ligi. Aba lariyangu lida lafuri edu.
1: Bungi baba, gayera bomuti sun kate sefo bano lwe uni ingi fitile kama lumo mama la keina buseron keila papuseron
0: aba lidi aba ladariru niya disipulu gu arumu aba larinya gu lumfedu
1: simon barumu gu nyasa siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo agagu duwanyo huma afuri ita huguye me lwe heigu wadun lidan ocha waguni. Inaru ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugupo, debiliki.
0: Aba ya lidi afuria idalubu ingiyo, ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya guhon.
1: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiru gali, shiluhali aura luna deregerunwa aule wugir garo warugati aha burugun kafigunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube le deregerunina.
0: Nyengi lihesisu adimureha, ligye la chilurun hudasi le abahada agen duusu disipulugu, liyabu ihau saragu grigia tau efein luma veve, hauna hahabu tigufadrigu arugda atien liluludu monsesi, hama amu wugirin wairigutia lida hafinye huriya. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
3: lewo guri le na churu ligi aw me har gu dunia ba me hanu gu
0: itara linya lubai ti dan le la chinu rubai aba la yara fa don ku da su hususu aba la rin gu no
3: maestro
0: aba la churu ni aba har gu dunia hususu aba hanu gu ni adoi kamalumo aba la lu gu junu aba hada ge anyi be le fente aba libu gu ni aba la ri gu lu musu fadri le inu ku mabai aba ti la rin gu hususu hon gu ri gi ya hagi
1: Kau wau berhiabi tau efein luma webe luha nubunin adaura kama hamuga hiwerutin. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina kama luma la suseredu beile luta gunfliron lerenru bongi.
0: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harugutini. Gamalumo aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi aba hanuguni hesusu ligibu gion fadri le inyuti mabai aba hondara gusun habuti gu fadri gu hama arufu da hatinya liluru du Moisesi hama amu wugiri ha wairi gutinya lida hafinye huriyo aba ati lafalaru ni feduru hesusu disegin chilu tubururugun luba fadri le inyuti mabai Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
4: Agamba tuwa larinyagun. Nagiri chegou bom templo to, to hadig bom ugani. Aba menarana magudu, aba templo lida iru aveio, to mama hadig ugani.
0: Ni itara, muara dunti alau le harinhagube. Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabu iha da agen sun hagia, aba alarinhagun lun Jesus.
5: Mouna butibusa ni ikata, idalia sa le harinhagube ibuago.
0: Aba lerederun Jesus maninho, mouna buga ni ikata. Aba elalgo de mim fadire inyu tumat.
5: Bugi esa Cristo bele lero bungiu, le lubo ila salbaro ni agrige li dage hafigo.
0: Aba larinha gun Jesus ulu.
1: Aha. Au. Ani huguya, ari hubadna aule wuguri garo wargoti, nyu luwe gen longwe ne sonti kabafo, ari ha humei menia bele na dueri sielu gen.
0: Aba ati leheri dagunu fadire inyu tumati la dagragun, le liganyo, aba larinha gun.
5: Kamu wabuse rubai, lulichu kufelo ago gueto. Agamba humuti lanabago ni bungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilago. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Atogura gualau ligibu, abule serei, harinya kati.
6: Harinya kabaige kala agayo haboibu ago.
0: Aba aburi hagayo waha sudara ligibu agungu. Nyeinyi feduru bururugu. Ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharogo la rigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
7: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretu na.
0: Aba leye edagun Feduru lariye.
5: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimera.
0: Aba ladire runlida angeflasu le nye lubwe. La bacharogo alu la yarafadulu lubeneri bariyeru. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyeimbanyo.
7: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagun, murusu onra lari gen, aba ya harinya gu a nyeimbanyo lun Feduru.
8: Inaru ni, duwe aba hada ge, la diga gali lene na buguya, itara linye badimure a keha gea.
0: Aba lagume serun Feduru, inyaragua luma afinyura.
5: Ibidi ya tigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita kufeduru logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
1: Lobara gine la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao uru wa weyaso.
2: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
9: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, aba hondarago habuti kufadiri kuhama arufu tahatina liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutia lida hafinya kuriyo. Luma sun hibiri linyu hangi lurudu. Ariha gaba la hadiga lu hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu pilato. Aba lali kutini pilato Jesus larinya galu.
1: Ubuya saharu etabai huriyo.
0: Aba launa bu Jesus larinya.
1: Ubuya guana rugu larinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini pilatu, aba larinya gu lu.
1: Mona bu tipu sanikata. Riha bati nila biduru ichu guti.
0: Mona bu memete Jesus unikata, aba tawairi du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gu da aba adoruti sagu fedu le luenyu le sefurumi. Le hamuri hagri de hada gen adoruti. Hini ti aba adoruti giri ti barawasu. Uwarahama amuha afarahabanyu grigi ya ilagubwe lida inyuragu ni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba lali kuduni.
1: Usea tisa lu nigira kuduni haruwe tehuriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi la ni luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri kugrigi ya harinya gahon. Lu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gu pilatu.
1: Pati habusa rube na tugu laule wagu bae harinya ga haruwe tehuri.
0: Aba haguwa ragu.
10: Tawa bae lagu guru. Tawa bae lagu guru. Tawa bae lagu guru. Tawa bae.
0: Aba larinya gu pilatu hon.
1: Pati huri batu ladugu do.
0: Aba ya haguwa ragu.
10: Tawa bae lagu guru. Dago
0: bai lagru, dago bai lagru, dago bai. Kaiti busi ng la pilato, hama grigia. Aba ligira kuduni bara wasi, lari kieti, launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulata la wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara, lidon, kuduru lulu maurue. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadura guwa kuduni tawa aba, dago funatu. Aba hadudu na bariki lao ki hili. Aba hiki duni labulu. Aba hakume seru aguara halu hariyaku.
8: Gapagari la haruwe te huriyu.
0: Aba hakayo ha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusura lu. Lari ikiye ehera halao itara. Aba haraka chuno daigo funatu to hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu chale handuru lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lun lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lun. Gama lumu matun lumu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladaira. Ladaira nefu binafu in hadara guin Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
1: Haruwe te huriyu.
0: Dago tiengi ye bian hiveru tiyan logu guruwa uara luma. Aba luige lomere, abara luige ubaguna. Dan leburi tihasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
11: Bugele harinya gubwe logu fui bongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
0: Aba ginye heher han habu tikufadri gu hama arufu da dun liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
12: Sefu tuyamu, hanisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luege guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuagi.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara gu Jesusu larinyaka.
13: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye mbanya agambuti aba harinyegu.
14: Agamba huma, lagu wa henlu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwe garigutu aba lichu gumi luagu aba wewe aba lichu gumu lun hesusu lula churunu darinya gati
8: igira wama ingweto waria ahi nyubi eliasi areire gudei
0: aba tiladugun hesusu aba aguara gumi hereti aba longwi aba tahari dagun tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu La lagambo bali habu tisuda ra Roma na le rara bai ligibu ke Jesus la guara go. Ariha lei italian la longwe haba la rinya go.
15: Inare ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya go tiantise ki. Nyenye Maria Magdalena Salome tumo Maria to lugu chu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Lugu chu ginye Jose. Urinya haa falamu ti Jesus al itere go hamuti tameha le Galilea lubai. Nyenye nuginye sarago amu urinya anyungi banya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubara gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wugure inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyi rulubaye aranse hani luba luweye emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufute ilida. Aba tawiri du laniki pilato dan le lagambu bai logo hilala Jesus. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubai logo hilala. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilato lugu bu Jesus lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesus loige gurua. Aba loburo guni tau Aba lichu ni lidon aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesus.
9: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan lelas gribu ilwe yemera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu chu Santiago tuma Salome. Ibinyi ilu haudi ahuru de iluago lugu bu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi iluago lumua. Aba te harinyagu amagua.
7: Kaba sangidra idubu leke lubeneri umua ha.
0: Da harinyi bayi uwa lila unwe bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wugiri nibure ngili nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun, aba larinya gun hon.
16: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu gurua. Uwa tia, sara li da ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelbe li chugua. Hei ba, harinya gme hon lani disipulu gu, lu tima feduru. Logu anigira la luagu ima lu gali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya guni hon.
0: Aba haudi hivurinya hagia, aiba gwe na nye nye, Ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufu de. Lari igine lasaru Jesus lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. To meha, weibon lasagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, Hayahu hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen hameha haibu kwenye luma. Haudi ya arabu. Aba haudi, aba havisaru niya hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulu gu. Hagi dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni. Aba larinya gu hon.
1: Hei ba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luago batise hagi ame ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha sai ni len lube harufu dini ha afinye banya nuago. Asaka haba si firigu guribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu di mure ilwai henero. Ahanya arigda hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bay uribati hon lawon sun lira ishiku bay haha bo hawa gon sanditian aba me harai dagon
0: lari ge ladimure hon aba linyuru no Jesus cielo aba linyuru loige lonwere buingi aba hafri dun discipulu go aba hapuri chihani uganu logo ti asal baruni lida sun flas Jesus meme idara walumutia ani chauru go dale uganu le hapuri chihaboy lau milagro lebre adugbe
2: Uganu buiti lela buri haboy Lucas luagu Jesusu capítulo aba Lo Teófilo le weirigubay Gibenya grige ocho tinha haburu ha kate lebri la degbe bungi waganagwa Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu dani ha arihi bali brikate ligia Lumagela gume serun Apurichi ha hagia luago Au alag dahadi naginye buidu buidu Ligbugri sun kate le asusere dubay Lumagela gume serun Ani afinyetin luagu mariba lalu na buri hanu gara da tobu ke lubudubu Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibai. Luguma di abureme. Masani gutinya, la degasinya la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, Anyaha gerigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan lelarihi bali Sakaria si angeli ligia, abata weiri du lanigi abalanufude dun, abalariago angeli ligia lun.
17: Manufude daba Sakaria si, ladiga akamba lani kwenji bayumarugu, tagani daba kumare aba iraha, aba nabichu kuhuma lirime. Tapi cuba bani gelau unda ni lagu, ane sarap apa kini unda rutinya lau lagu. Ladika wajib kau berbicara lagi punya bunyi, matu kau diwangi ni bini, ane bunyi lupa lau si krisan dulu maje lupa ke lagu. Ladika balu hakiri kau sarap hata di Israel nak kau bunyi tu. Lidi balu balu balu kureme lau lupa fulu ma lani profeta Elia si sifiri, lu laranda gubunya gubri Muhammad sana. Lugini kufune delu ha mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara lupa laransa huninya lupa haresi kuruni hapureme.
2: Abalarinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
4: Itara pake na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadi wa.
2: Abalarinya gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au lubuni buyu. Ligeuna hapulina adimura habungu lu nichu kuyugano kuitilebo. Gweto. Kemo fiero kwa ilago le na rie kwa ibu. Bereda ra merelo za, dari me lago rahu bire, la gufle kwa kate le lida ni dana.
2: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahi Sakaria si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega marinya gadi halila. Dan le lagumu chuboi, Dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
7: La diganyan ibuangi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
2: Sisi hati la rige, aba lohnahani buangi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flasi watibu Maria, anihi abore mingungu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abataluga dago tungwa kalau wagu labusura tu itara, abati larinya gu angheli ligi tung.
16: Manufuda daba Maria, flesi ladi gubunyu, pataga nada abame bagara du abairahu, abame bichu gu Jesus luau, wedi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani laru e gudu bayi wabure mbunyu lita lubara laru e hadawidi le lagucha. Laguma diru bayi Israel lu sundan, ani magumo chati bayi laru e ha.
2: Abati tarinya gu Maria lu angheli ligia.
7: Ida lubayi la susare dukate le, mama rigi dinagu.
2: Abati laria gu angheli ligia tun.
16: Yadi pasifiri santu kuwago, abu me lubara guni bulbapa bunyu le inyu utmabi. Ligia santu bayi lubayi irahle lubayi pagada gudini. Dira punju lupa laguaro. Tiada betul heto Isabel. Dagai naruji lausu wayarola. Itra linya lupa itu. Tome hawa gugu hari aga lugu sinyala tagar itu. Ani hei sisi hati dagai itu agu. Laduga kuat nikat lasa rubungi.
2: Abati tanya gu Maria.
7: Lidamu na bura me bungi nugu. Aduga lele bani agu beinau.
2: Larigen abal lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
18: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidambwe. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
2: Abati tania gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadiga-diga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Abaladigi niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga dalumuti yang lau ilagu. Ahin tiharisi banya, micu tini kata hon. Idra ga lumuti yang Israeli na halu buing. Lula rufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun laduga wagu lusundan.
2: Abateredere umaria keiburi uru wa hati nyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagamu bali tu besi nago hamati duhanyu luagu lubuidu kata ilela daga bai bongi yutun. Aba hagunda rago uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
7: Uwa baliri.
2: Aba lariyagu tun.
5: Kagi ye wago, uwa tiniaba hadage biduhanyu giri tihuan.
2: Aba halaga dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubai lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburi ha luagu huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai laukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu laukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
5: Kata ibe funasa irahu le, laduga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
2: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagume seru harinyaga.
4: Alawa huwamei wabureme le habungi te Israelina, laduga nyubi heliwong. Wagiele lanigo ani salba ladio la duga ruha liaba esefora glei le gabafu timon hadange la duga wagun david le meha lubuen itraliame frama selani bungio hadage lanigo profeta luma ge meha bina duda logo la salbar badi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yere habu mayo itralinya gudeme habula bungi hon wagachak arufu dale logo mabuli dagun la loe lidara dole sandu bay ani hale meha lariya gubay lu wagushi abraham logo le sefur badi wala hawai waga ni lugayara baila veseri vidunu manufu de lau uwerani derege gonyu wagie wongo lu sudale wabagari dubai ani bugeni sani ra lani bungi le inyu bai profeta luba baguwaruni la diga barase haba uma luba waburem subudi gida ba mugai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu ruligia asal baruni hon la mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi lau nisi habu luma lugude me habu lularugo ngadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni luma lu la du de hani waibugu lidon uma le lani na darangile
19: awairi deina ligia irahu ligia awairi deina ligia ginye lida sifiri abalagano lida flasu magaire wati dari luma veyu le la rufu da guba ilungu ahon israelina
9: San Lucas, capítulo 2.
19: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburu dua. Lige la furiduba y Jose Nazareto gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudun inyi lida flasu le hege gile ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hutida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli sielu gien hon, aba la rungo gadagudun loeri gu bongi u hao, aba hanufu de dagun, aba la ringo angheli ligie hon.
17: Manufu kata huma, laduga nihe yoganu buiti na nugu humu, lepo na basarabu muda ni humu su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule humu unye, la deida Dawidi, Kristu le hapureme. Keili sengi ni le laria ngwe humu, atari rubairahu ilia ubu rogotida lage, romu lida haiku gile ibia ni.
19: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, Aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
20: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiana. Darangi lukumarugu hata kribi ha ibini bani yukulesi.
19: Danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
8: Kemon belen, arihe ikati le susre dubai. Le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
19: Aba hodi fresha goina, aba hadari runu Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay hon nirimudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu hon nirimudun, Aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, aba lichugun Jesusu luagu irimeme le liridu bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi, Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
17: Sun wagiri irahu le, igira malanua diruba luadwareme.
19: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru dubungiu. Bian wagugua, obian la harahin uhu. Lidan meha dan ligia, yin meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agure balumuti liabi hesefuru Israelina, yin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu monwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu guetenkiru ni lubungiu ariengena ligia.
11: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
19: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahu le lebu na beashugera guni hon saragu Israelina. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
19: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ari buve yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, Ere de na ligia, abunche na ligia lao lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai lariginye, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
3: Kame sabaduge kate in lewong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
19: Abati larinya gu Jesusu hon.
21: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisa hon, luagu lung tilana teni lulu kate le lani nuguji.
19: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
9: San Lucas, capítulo 3.
19: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le Lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luego lunti la hasakri alida ge hafigon, luferduno ala hafigon, sucede ticate le itere keimeha laburiduni profeta Isaíasi, la riega.
6: Agambu o tiabo malari, agura halida flasu mageira wat. Aranse uma lubaba bureme, taraku ma uma suriti luba, labuincha wagiduba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagiduba. Uma brilé segebe, lasura wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. La rigi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi won.
19: Dan le hayabi serago grigi e luhu an lu la badi seruninha, abaha larinha gun hon.
0: Arasa hewe huguye le, ka arinha gu bai hunka yara la hesefurun roi, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higabul Maria ga huma hita gwa ladiga gwa abra wagi ladiga ninaru hau logo gayara la ladiga buingiu ladiga gwa abramu lida ge buri dibule aranse rugi harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magi lilagul sun idi bule mabuidu tili la chuguba aba me lagudu
19: abati harinya gu grige hagi lu
12: kata iti lumbai wadigni
19: Abalarinha gun huan hon.
0: Le biamba isimisi, luti lichuga balun le uabunia balum. Le gayimboi, luti lafare yaguni luma le maigimboi.
19: Nibitianguinha agubur hatinha licenso na gumadi, luhabadi serun, abaharinha gun lun.
12: Maestro, kate lube wadegani.
19: Larinha gun huan hon.
0: Magubura huma, loge le lumbe hagubura hani.
19: Arinha gatinha guinha fio sudara gulun.
8: Agia wagia. Kagi lubai wadugni
19: laniya gahon
0: magidara huma nikata nikawoi ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaye irwaha
19: hanya hati grigia medera guagduha aito goluma alug dago hongwa ahin huan lubai kristu bai abalaniya gu huan hon
0: au lau duna nabadi serau gamalumu anite boya ba le lumbai labadi serunu Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu be. Gabafu tumati nui. Dari luma dina na ni luna na faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido un lagai. Aba ame lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
19: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiguinha lu Herodesi, lemeha aguma di boi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi, toluma di Felipe le libiri, luma luagu amu bricate uribati le ladugubai, lubarage ladugu Herodesi gasu lau, adugar gulguinha abacate uribati, ladoru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladoru nu huan, dan le labadi se habani ya grigia, badise guatiguinha Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
6: Ukuya niraude, le hisie veinu, le aube nagundana.
19: Kebridarandi irumu lau Jesusu, dan lagume seruba li luadimari, arita ugua ti luago lirau la Jose, Jose lirau Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Abraamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
9: San Lucas, capítulo 4.
19: Buñu Jesús laulu bafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguguinha du na Jordán. Abalanangani sifirisandu lidon fulasu mageirawati. Rei deiti Jesús bienven veyu lau mafia ochogui. Maigiti nikata lida sun bienven veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lun.
10: Ahindiregu bai bongiu. Saligo agitabai debule feime.
19: Lariga Jesús lun.
13: Tarin hare lerenu bungiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni dumure le larinha gu bai bungiu.
19: Larigi abala nangani mafia Jesús logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gu bai lun lida aban. Abalarinha gu lun.
10: Nichi gu bai sun ubafu luma sun uwei gu ni lebon. Ladega ibiha nari sun le. Aniga yarati nichi gu ni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogu ni gibugin. Bani bai sun gu bai.
19: Abalarinha gu Jesús lun.
13: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio, lurugo babungio le babure me bahu drogua, ani lurugo baguinha peserivita.
19: Larigen abala nangani mafia uburugu Jerusalém, abala waire gudani tablugu templu abalarinha gulun.
10: Ahin lirugo bai bungio, chugu babungu yage lunguna bung. La de gatarinha lerero bungio, luna bai bungio lani yangeligu, lunhuni girune. Anugu bati buhaha burugu, Luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
19: Abalarinha gu Jesús lun.
13: Tarinha hareginha lerenu bungiu. Moucha gua bai abure mei lebu bungiu ten.
19: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesús. Abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesús Galileu. Bun lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu di da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la wairida abalabelu rutidun haligili si huriu di da luweyur emera aguni keili gaburi abalarara mun lula liha di da leren ubungiu abahichu guli libru profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari lulenyin lubai larienga itara.
1: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagaduni adarutiyo. Lun nichigu arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunyo uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
19: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyegwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
1: Gumfuli heli dimurile higibugin ugunye.
19: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dumurile lariyegu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
4: Mama sale lire hosele.
19: Aba lariyegu Jesusu hon.
1: Subuse tinu luagu hariyegu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaguinha no, a gamba de olago buricate le deca balba e cafar na uma. A deca baguinha ya bagaira.
19: A bala seguiro a dimure a larinhaga.
1: Nenaranhau, logo a laniaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada a Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bem marro yula huya logo uru a irumo de mim, aba anhê la sarago ilamon fulasurgo. Anemona halumuti bungiu, Elias tumo ni aba hada age urinha hilagwa nyo umarigo hagia haga nouba nye Israelu. Lona hei tumo aba to haga noubon sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye nome haginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseu. Uwet ni aba hada agia, arida wagwagu duti lwaidigye na amang le Siriana.
19: Dale hagambu bali sunha nyiba nye templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia ni lida lue yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri la rufu da, la daga lau la ubafu la dimoreha. Ni enti aba wagere legili sirugu, ga wagu tisifiri vuribati, aba lagua raha itara.
14: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesus Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi no mudi, ani subudi no mudi la ubukuya la lirau ipungyu, lesandu bai.
19: Aba la denha Jesus u lucifiri vuribati, ligia, aba larinha gulun.
13: Maniba, furiba lidagia ugurile.
19: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lidagia mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
4: Kaburi sa dimure ile, adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
19: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafri du Jesusu tidage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu larei da guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba la denha lu abiru, aba la gideru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali du veju lu larei da guagadunya. Aba lichuguni luha buhawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
14: Buguya liragwe bungiu.
19: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hani gerigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni lui lidi, aba larinya guhon.
13: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laru en habungio on lila na libiri fulas, la duga lon lira non na hoa.
19: Itara linya lidi, apurichi heina ti dabri haligili si huriu Galilea.
9: San Lucas, capítulo 5.
19: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legire bei genesaretu, abati hayabi saragu gerigia dari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luei larubeya, abati lanyunu Jesusu tida uguni, abalagume seru arufu da hon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha, aba larinya gulu Simon.
13: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyen.
19: Larinya ga Simon lu.
2: Maestro, na daga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata. Kama lumo unke buguye lube arinya gubali, wagura.
19: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no saragu udiru tida, dariye belu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idere guanya. Aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai uguni darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
2: Dise banuai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
19: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadiga bai. Weritigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
13: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
19: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba la yumuro gulun itere.
15: Napureme. Gayara ti parei da guagetna, ahabu busen.
19: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu, aba larinya gulun.
13: Busen tina, arei da guaba.
19: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
13: Nyuduri guba aruta guabungu alun fadiri, rubime idewe se leo wagu bei larinya galiluru do Moisesi luagu barumadun. Ariga hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bulan.
19: Eibu dan, eibu laburu chogun tima, Luego Jesús, Saragujanya Grigue Onder Gutinha, Lujagambuni, Luma Lula Rey de Guaga de Nihasandi, Abati Lidi Jesús, Leni Lumuti Uahama Grigia, Lula Furi du Lubungiu. Luego Baveyu, Ni en Jesús Arufudaha, Ni en Utifari Seugu, Ama Arufuda Tililuru du Muisesi, Ni Bitia Lida Gelirahin Burifulasu, Lelani Galilea.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Afubongiu, arihu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Usando tiliguía,
2: nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abatilaria gu arufda tililur du muisesi, ama fariseu gu hongorugu.
3: Kata isangrigele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimureha. Ua ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesus ukala hasami na boi, abalaria gu hong.
2: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubilaria wagun. Ferud nawal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule uguri garuwarugati.
1: Abatilaria gu lun le sandi boi.
2: Saraba. Barubun bubarari, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagibugien, aba labudu nulubariri, tobuga idabun laronra, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu lueri gubongiu. Aba taweri du hanigi sungu boi, aba hadimure lagu lueri gubongiu, aba harinya gun, lautueni anigi.
4: Ariha adiwakate weri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi laguburaha, aba lariagu Jesus ulun.
2: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nu tisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fari seugu, hama arufda tinha liluru du muisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
5: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
2: Hamagadi ebanya. Memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luha sakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
6: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunagia. Hayuna ragadunia gurike haha misira han lidon aba maria isun anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
2: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bonto iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
7: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila, aba tiharinha guhada ge fari seu guhon.
6: Kasa uagu hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida lueyu remera guni?
1: Larinha ga Jesusu hon.
2: Maliha gidu san luagu le ladiga bei David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugun titagin fen toh sagrew bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya nu laye be lun banyan hegi titagin fen tuguya.
1: Ariye ga tiginye hon.
2: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emeragoni.
1: Lidan yaba veyu, le emeragwagale, aba lebelu Jesus tidon haligili si huriyu. Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni.

0: luhadari luli durung, subudi lumuti Jesus ukala harita gubai, abalarinya guluwu gerile hilali bei uhabung.
1: Saraba, dara mabawa gibuginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesus uhun hibiri.
1: Nalag dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweire emera guni, buiti odi uribati, la salbaruni ibagari odi lagidarun.
0: Abatilarinya gunie Jesus uhun hagee gubai lahu. Abalarinya gulu wugiri ligia.
1: Tulebai buhab.
0: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagain du saragu, abahagumeseru alig dago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesus uloga ba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga dubai, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostologu. Anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, Nyinye nuginye sarago grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
1: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladega hani hale laroi habungi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilamo weto, ladega hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay weto, ladega hehera haba. Fulese watu dale yere go mahonguri genuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuigi aule wuguri garuwurguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladega hibiu ba aba omebu afayeru waho sielo. Itara meme linyame ya hadega hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bay. Ladega hibiha humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya. Ladega halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento. Ladega hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia dale hadimur ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ya hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warige le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nya hong, insi ada hong, ka buiti hadaga bai lau lira, ladaga ibi ni gafiga utinya, itra linyagin hadaga. O ahun la adaga buiti hong ruga ha adaga banya buiti hong, ka buiti hadaga bai lau lira, ladaga itra linyagin hadaga gafiga utinya. Ahun afure dehe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti hadaga bai lau lira. Afure dehe tinya ginya gafiga utinya hama gwa, agora banyu hage ya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, Lunti hinsi hama haga ni hon, adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyo gu. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubai, ani lirahi nyo badungi nye le timati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungiyo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro, masia diha huma, Masia diru wa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yu sarago hon, ladiga ba hon kai gubiriga hadiga hon amu.
0: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba meme huyu. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumuja laturi ha, itara rigu ba ikei lu maestro. Idalinya gayara buban lelera ifi lelida bai lagu bibriya riha, ani masandi bumuti durusu lelida bai bago. idalinya gayara lubai barinya gon lo bibiri sagane ilira ife le baguru gubai ani masandi bumutu duruso le baguru gubai biangwa tigi bu hugi le sagabai duruso le baguru gubai furumi gayara lamu gabari ni lira ife le laguru bai bibiri bui du lo basagarone uwa titidi bu wewe buiti lunguri balanli uwa tiginya titidi bu wewe uribati lubui du lanli sun titidi bu wewe subudi wati lagulin Matu how to eagle wagon he you, ni baby to egg a guribiu. Gurigele buit to bay, cate buit larina go by la duca, cate la buit titamelanig. Gurigele uriba bay, cate uriba tilarina go by la duca, cate la uriba titamelanig. La duga lagule gibe betita banigi, la yano habium. Casa wago harina galwago, aula haburem bay anima duga humutile no baby. Narina gali home, italia la len nubu bay no ane dugale len no baby. Itra linya keyama wugure le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabuli na dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, abaliyambi fuludu lao ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga luwago nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaybay, itra linya keyama wugure le abu marun luba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru baiduna, abaliyambi fuludu lao ere itu wago. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
2: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisye lung, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hadage wugirinya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumorogo lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumosun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumorogo lu tausun hanigi harinya galun.
3: Gadunati lu bidaraguni ufisile. Laduga hinsiyati walo, ane ligia guanarugu abuna guaga de barun waligilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba lonaha ufisi ligia, hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
4: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada aga lulidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba aliabi, nyibuiti. Dale narien gulu numusu lu ladugi furume gwerig katei aduga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau wugiri ligia, abalarihi hawagu girige haafala rubali, abalarihi guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye wugiri le.
0: Danti leha chilirubai wugiri ya ha, nyindubai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda gwali lumosun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwarene hama lani disipulu, Lumahama saragu girigia. Dale la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abunaha abahilali le ligieru gutitira uluguchun to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu nyundu abunaha tuma. Dale larihi baru wabure me Jesusu. Abatagude me dagu lun. Abalarihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun. Abalaguru nugahun. Abaharara muguha nugibali. Abalarinya gulun hilali.
1: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uweriguni lubungiu, ariyegina.
5: Chilugu aba profeta wairiguti wagana guon.
0: Ariyega tinya ginye.
6: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagiele lumutuni.
0: Abalagambuni wakate ile, La duga bay Jesusu lida sun hudeya luma gayego lo. Agamba ti Juan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Abati lagu warun hon biyama hadagien, abalona hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
7: Lone he diwa Juan le abadi sehabe, Alig dapu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi o ahi lu lubai wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, Arei da guaga da ti Jesus usarago grigia, di da ge hasandi, luma ha sufriru, luma ha da ge sifirigu uribatia, ariha ga da ligia ginha sarago marihitia, aba lubai ti lania go hon.
1: Eba, hania ga imele harihu be luma le hagabu be lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ga ya la maibu gutia, arei da guan ya la lautia lepura, agamba ya la amagambu nya habanya, agu ya guan ya la hilanya, Loma luago lichigo ugano luago tia salbaro ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigye le meferi dirobali lafinya nuago.
0: Larige hodi, habu galun habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luago huang hongirigya lariega.
1: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luago hala wende gubanya adorego, Agana wahagi ebuido, tira yano la haba uruego. Inale nare kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inarani, ani aba wirigo tisugula o profeta. Huang, lege onagale le wau beterinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gunihon, uagili profeta wirigo tilue huang hada songurige, ani lau son lira, wirigo timati le una butima bailida la rua inha bungio sugulau.
0: Dan le hagambu bali sun gerigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, abahariyagu, luagu richa la bungiu, laulariyagu liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, gerigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huan, animeresibiru hamuti, Le labu serubi bungi ula dugu luagu hafulese. Aba lariya gu Jesusu.
1: Italiyansa hagabiri gurigi halani natanle. Kansa le negebe. Itrahanya ke iranhinya ha nyurubanya parikaruko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatun. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatun. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diveng. Ariya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gini, abah ni abi awal le ugeri garu ugeri le egi bay ani gurah ligi ya, hari yang keluar gugai katina, kata di nugu ya, ani keluar hama dana kafir kutinya hama aku perhati yang lisensi nugu madi aw, gamalumu, asuh banyak aw, subuh di hamuti keluar gu bui dulu lele degu bui bungi lau licu lau.
0: Abah lami surahani, abah hada ge fariseu gu Yesusu, lulidi egi lubiye, abah lidi Yesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo utulida uguru guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba tadadir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, Dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu rugu.
3: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigot.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
0: Lania ga fariseu.
3: Aria ga bainu maistoru.
0: Lania ga Jesusu lu.
1: Nyanya nubian wagunya dua itu yang sensu luar bafuri dehati. Abahat naginya dua itu sengu san denario. Le aba dimisa. Kehi ti sinya lubai hafai runi. Aba ferud nalan ya furi dehati ligi ya hatu yang habian gubai. Ani aga bai tino. Kabagi ya hat naginya hinsi ya buti malu afuri dehati ligi ya.
0: Lani aga Simon lu.
3: Dida narita gun legi beti mabai la dua ha.
0: Lani aga Jesus lu.
1: Rishati le barinya gubai.
0: Abalarihi Jesus tuagu wudi tuguya, abalarinya gulu Simon.
1: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariya gubai bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tri beti figon. Ahinti gariga le mi beti ferud na wala, mi beti insi ni larufu don.
0: abati lariego Jesus tuuri tuguya.
1: Feru nawali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro hoti ya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
8: Kata isa wugiri le, ibi ni luboy figo ferud nati.
0: Aba lariego Jesus tuuri tuguya.
1: Salba wadi bulita agye bifigon laduga bafinyo nuago, baiba darangilanya.
2: San Lucas, capítulo 8.
0: Larigue kateile, nyenditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
1: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani abalaburhan lidage luagu umo. Aba hadugiragunia asigritin, aba heigini dunuru. Libiri, aba labrunha labad na gondubu, dati le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrunha libri labad na gong hiyo, aba lafarun hiyo le ahuchubay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abruhati lidon mua le buiti. Tan le lawino mudubay, gen ligia buiti la lubahon, kada ila ruti san ago.
0: Lari gen, laniyegu ni Jesusu kate le, aba laniyegu hon, la umala li hereti.
1: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati halig dini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Aha ya hama berese banya lau lereno, lau hempulu lania wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, lun ibidia boy lan lila kati le harihi bay hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bay.
0: Aba larinha go Jesus hon.
1: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lereno bungi. Ila utile abur hobelidan uma. Agi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia. Aba lagidaro nitida gen hanigi luma finron hama. Masalbaron hagiyame. Ila le abur hobelagano gondubu. Agi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba heresi biruni laugundani. Gamalumon malagle tihada abuidu. Afinya tiyan luago murusundan. Gambalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadale abrihobay lidon hiyu. Agi agrigi hagambu bali leren ubungi. Gambalumon, muruso muruso ababule idena hamali ladiga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ainti lila nadale abrihobay lidon mua buiti. Agi agrigi hagambu bali leren ubungi tawa nigi buit. Adiga agi akasu lau lerenu, ebuga agi akei lubudugu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
0: Aba laniya go Jesusu.
1: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluay.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubay Jesusu siyati hayara fadu lun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
7: Anu hati buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin lenen ubungiyo. Ani adiga hama ile lubaybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veyu, aba ladi nun Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
1: Kemo lo bafu rugon laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahi inogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugo, aba lagume seruduna ebelu hatidon aguni, jarafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: abati Lázaro Jesús abala denha lu garabali luma lu lugu di barana abala gal mu gadu abadarangi lu lasun kate abati larinya gu hon disipulu gu
8: hagai sahafinya
0: abahal gadagu hamagwa lau anufudei luma tuwaini yanigi harinya ga
9: kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali luma duna eni agamba hamei
0: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lobafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadu. Luho li wuguri ligia, hausifiri guvuri batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, le gibu ge, aba laguwa ragu lariyaga,
10: Kawagu bemetera nomo, Jesus lira bugi le inyugu timabwe. E yumura guati na pulu masufri re gudu banina.
0: La niya gubay itara, la diga laguma driyoyin la Jesus usifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawai yasu, la raga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagira guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maruguni, Aba la nura hagadani sifiri lidon flasu magayri wati. Aba la riyagu Jesusu lung.
8: Kabir.
0: Aba la riyagu.
10: Lehiyo, niri bay.
0: La riyagu bay luagu ligye la liri bay. La diga gibi hama sifiri gu uribati yaha ebelu bay lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung. Lulona hani ya hadon bayruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribati ya hagia loibu giri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagia hongua, loegi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dale harihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, harihi kate ile asuse dubai, dale hachili rubai ile nyin lubai Jesusu, Aba hadari ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta ula dorugu are ida gwali. Aba hanufi da dagun. Hatibuga arihi bali, aba habau da guni luagu tilare ida gu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufi de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba la yumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangu lun.
8: Giribu babu obion, aba me babahu daguni son le ladugubi bungi yubon.
0: Aba lidin, aba labahu daguni le ladugubi Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Tane lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, Aba hada ge tabu tiku haligili si huriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba la yumrogu lun lulidi lubiye. Ladiga aba reguyon liru kebri duusu irumutau tonwe. Dan le liabibay Jesusu. Aba hafalaru ni saragu girigia dare lun hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada duusu irumutau lau lesen hanhita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun. Siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafa du lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la daragun, li da meme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti lariengu Jesusu.
8: Ka guru benuago?
0: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
9: Maestru, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
0: Aba lariengu Jesusu.
8: Guru alinuago? La diga sanditin la lafridon ubafu ni danginye.
0: Dan le tasubu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia, ka la lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
8: Nirao, arida wadi bu la diga bafinyoro nuago, baiba adarangilanyo.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiege hairo, aba lariengu lu hairo.
3: Hila abira, maberese digie ba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariengu lu.
8: Manufu de daba,
1: afin de goba aba metare da gombira.
0: Dans le lachili riboy Jesus lubi un hairo, migiru tilu hebelu ru amu lumo, lo idige federu Santiago lumo huan. Hama tagubirigu irahutuguya, hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalarinya gu Jesus hon.
1: Ma yahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu hilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali heriti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu eginitun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesus erduboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Ronía Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huagubon. Por mi aguare comuno toñejen lumuti hachelura, rey de Juma ñin darir hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa Juma, dame le hafur du lida gen fulasu ligia, abame hafur du ni kalike luegen jugudi, aruhu da Juma mo ge luago magunda Juma lau hagabri lila na fulasu ligia, igre Juma ña kei hadari regon hongo.
0: Abati hafur du discípulo gu haguya, aba heibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Areida guaga da hagia sanditinha lida son flasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu son kata ilela digubai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuariengu tinha lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha, lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. A balarinha gun erodesi.
4: Au gonargu ou na rabeia dure ele chigu huan. Kate funat le wago ben nagan a balabaha da wago sarago kate.
0: A bati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, a bahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubai. A bati lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, Aba hafalaro ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hajon luagu laru iha bungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
9: Ona habaya girigia ha, nindu hamamuga aluga habara lu gemenagu. Alua hagiame, egini lidaburi lirahin odu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
0: Larinhega Jesusu hon.
1: Ruhu maigini hon.
0: Harinhega lun.
3: Sem griguinho fei wama, hama bia udra. Hawa gubarigu yuda gai haigini hon su grigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugurinha. Aba larinhego Jesusu hon lani discípulo gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara. Aba hanyuru sungubai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu no feen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grigi. Hou tinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, buingi da tinye duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplu gu, diseru lui, aba larinye gu hon.
1: Italiya san harita gongorugia nuau. Katana sa segon hagia.
0: Aba harinha gulun.
6: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinha gu hon.
1: Agen huguye. Katana gya lidan harita gu.
0: Larinha gafeduru lun.
9: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni kaun, aba larinha gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au leu guri garu warigote. Anugu ber na wuguni ya wiri gu tenlita hafiye huriyo. Habu tiku fadri go. Hamaru wu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faru wabu hilagu bay. Aba menasa aron lidi angi owe ni luagu luru wa weyu.
0: Lari gen. Aba lari ya gu honsungu bay.
1: Lebu senti la falaru ni na. Buli ilai kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Radega le abu senru te le sefru ni libagari. Le feri diru bay. Ahin le feri diru ti libagari nuwe gen. Le sefru bay. Kage hula longu riga lagayro ni sungu bau, ahi eferi dira o laguni chagun la longu. Le anuga ti busiga no nuago luma luago nereron, au le uguri garu wargati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narun hau, luagwanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigin, larinya gu ni Jesusu kata ile, Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu gungiu. Bari lu muti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida. Aba la munye dagu ligibu. Aba taharu du la dauragu. Aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu ha luma. Geyegu linya aba la rungu nga weri ti hau. Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marum gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanyo. Dale adisa deinanya, biyan wuguni hagia loy Jesusu, abalariengo Fedru lum.
9: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumon, ibidi eti meha lu Fedru, kalalariengo boy. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duwiri ligia.
11: Aniha nire, lehisye bainu, agamba kumwei lelu bainu.
0: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, Aba herederu maninyu mariyegu hamuti kati le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariyega.
12: Maestro, flesa hiabubano, arihabay nireu le ligi erguinyeboy, anin aba sifiri uribati luago, dan le lariguduni aba laguara guaguduni. Abaloeha, Afriha ligia hakuto liumuluginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Ayumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati leluei siahamuti.
0: Abaloona bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere de tia ani uribati. Atribaisa dan nenedero huma lubagayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero yaho.
0: Danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini, irahu. Aba ledere geruni lu luguchin. Aba taweri du haningi sungu bay, lau luweni gu bungiu. Sunga nyaha la, lau tuweni haningi, lau leladegu bay Jesusu. Aba laniya gu hon lani disipulu gu.
1: Agamba humai kate leboidu. Nadere geruwa ba, awle uguri garo wargati, ahaburugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelariya gubay, ladiga darunyo liya hasamina, lukate ile, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani, lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, luagukala wairigu timabay hada, ke ila subudiruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, Lubadun, abalarinya guhon.
1: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine leuna habalina. Le lubay ti unu bugutima bay hida, digi awiri gutima bay.
0: Abati larinya guhon lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesusu lun.
1: Meberi dira humay. Ladiga le mama bay wagani wama gianyay.
0: dan le la yara fa du bai dan lula nagani wa Jesus su sielu aba largi di anigi lula digani luwa Yesu Jerusalem aba louna ha louna gle luba aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria luo ha lonha muna luba mahati en Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibu gala Jerusalem dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun
8: wabureme buseti busan lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi
0: abati la digira gu Jesusu hawagun aba la den ha hon
1: mama niabia aule wuguri garu wargote agni chagwe ha bagari gari gie niabia asal baranya
0: aba houdi lidon amu liruru fulasu sun ebu gaina hama aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu
9: nabureme busenti na nafala runibu lenyihi lumuti bidi
0: larinya ga Jesusu lu
1: tariti ya gasiga muhuyu lu hagana unyi gadi buhagia dunuru anti aule wuguri garu wargote Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larienga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Larienga lun.
7: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba lariengu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya. Baiba apuche uganu lagu ti laruwa inhabongiyo.
0: Aba ya ti lariengu aba lun.
13: Nabureme buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bay.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulago wa wuhu gulay. Lari gen aba larihin lari gong. Mabui dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
2: San Lucas, Capítulo 10.
0: Lari ge kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu. Hadage lanigu. Aba launa hanian lubarun. Bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidin yin. Larinya ga hon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagami itinye. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagami itinye ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha donwa nima lugu ganyi itinye. Manegu huma saga huma gwa. Ni sensu, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumi ti lula fayiruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Hau humay le ishi kuti hon. Arida guwag da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Aninya game hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahang ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninya game. Ibi ni likali ki hagayra le lagu bay wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humay lwago yarafa li la laruwe ha bungi yu hong. Nani hane hong, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabay habay chunu wa lila na fulasu ligia, sigalaw habay chun lila na uburu gule Sodoma. Ugyabu huguya lila na Korasin, ugyabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamoga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansra wa hagaburi lila na, Aba hamuga haruudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habay chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halau na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati gine lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati gine lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aninye gina hagia.
3: Wabureme, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru nina lidambiri.
0: Larinye ga Jesusu hon,
1: Aha, ariha no muti ligabri leigo do mafia sielo gen kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lago ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, agro, loma son lubafu agane masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma lago hagambu no sifiri uribatinha, gunda huma lago anihin lahiri buruan yu sielo.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalarinha gun.
1: Ruti na uweiri guni buon nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna akwagduni honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati ino. Uwa te niaba subudi habuti kata na la luedigia nugushin. Uwa te ginyan niaba subudi habuti kati nye la nugushin nuedigia hama haa untia na bunsera na subu diragu duni.
0: Abati la digiragu adimure haa, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali katile harihubai. Ladiga nariyan hane hon, luago saragu hanya lau ruwe ku hama profeta go, abuse runtia yebe meha harihini le harihubi gueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bi gueto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti louchogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadiga luga yara lani bihini ibagari magumucha diti?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi ya baliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinya ga.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniya gu Jesusu lun.
1: Buiti bauna bun. Ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la arufuda ati ligia. Larufuda ni lagu buidu la lalig dahan. Aba laniya gu lun Jesusu.
3: Kata hage nibiri gubaya?
0: Abati louna bu ni Jesusu laniya ga lun.
1: Nyanyi aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwaya sun. Aba harga duni hiveru tiya. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme umaligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiya. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari dagaduni luagu le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibai wuguri le, ahabu agastar amu lwe le nichi kubai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gen uruwa wuguni ha arufu du balin luago libri la le uwe biliwer hoa lida barita gun.
0: Larinya ga lun.
3: Le gudem hebu bai lun.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia me mela badiga.
0: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyon aba tamule lua Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
5: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyan kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidon aga kate ilen luba imagida rumba ilatuay.
2: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondera gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon. Lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwati ni kata darugwati lau, lumafura agudumbe ila. wo ligiya ni kata aramu dagwa te luma sub dirun wa bainla i tara liɲa lobai te sun le hariɲa go bai labugiɲa luburi ga lagan buwa bali dan larugon ga le hariɲa go bai darugu bɛ na hao lagu waraho wa ba tablu go giɲa muna nariɲa hare hau numa dagu mau lumu ti hanuhu dadun hawai giri ge ha gabafu bainya lun hafaru nu hilagu bai lariɲa lira siɲa hadugun amu kata i hau nariɲa ga le hon kala wai lun bai hanuhu dadun hanuhu dahu ma loi le gabafu bai lu launa hanu huwani mafiyo gati lariɲa lagi daru ni hibagari loi la hanuhu dada ma lugru wati ya sengu du nuru lagu biya gawanu lausun lira ma buli duti bungi ni aba hadagi ahi ti huguya ibini idiburi le habulugu bai ya bahu da lali bungi yo aba aba manu de da huma lu baiti ge begi tun sugu hau saragu du nuru nariya hare hon lagu sun la ha gufe saruti hakibu ge guri ge lagu nani gu hama nariya gu bagiya lagu nani gu hama hakibu ge lani bungi yo angeliku aha ya hariya gu bai hakibu ge guri ge lagu mama hama nani gu nariya gu bagiya hakibu ge lani bungi yo angeliku lagu mama hama nani gu furumi ye gwari ge le hariya gu tikati uri bati nuwa gu aule u guri ge rewari guti gayara ti ferud no wala aha ile anaba gu tisifiri sando siɲa ti ferud no wala damele hanigun ligibugiyon luludu lun hagoseron o hagibugiyon la tabu te gu haligili sin huriyo madihari dahuma lagu kaba la haunaba o kaba la hariɲaga damele la cirino ora lun hadimura ha larufudu bai sifiri sando le lun bai hariɲagu ni hon
0: aba lariɲagun aba hadage girigi hagiya lu hensusu
13: maistur hariɲaga ba lun nibuganɲa lu licugunu ni fara nu lidage an lagan
0: lariɲaga hesusu lun
1: kagiya icigu bali na keya gusergu duti o keya farinha ti hida
0: hariɲaga tigiɲa itara
1: gonigigu wahuma hungu wa loi igadu wo ladiga mama loigen libe luma ti girigiya labagarida
0: aba ti licugu hempulu le hon lariɲaga
1: ɲaɲime ha aba wugiri risiti aba licigu licari alu bahu ni buiti aba ti lariɲagu risiti le lungu warigu kaba safuna nadiga ibidiya ti nu haliya bala nareide sun le na lubaha bai aba lariɲagu subudi nali kaba la nadiga nagini caguwaru sun nareidagi le ile aba me nadiga amu waina mutimato aba me nareidu ni na lubaha luma sun le numa baitida aba meti nariɲagu nuniguwa buiti da bun anihin sarago kati areidanɲu buma lun sarago da emeragwa ba houb gurab gundagwa ba gama lumu lariɲaga bungiyo lun wugiri ibidiya watau bowe ariya buto ani sun le buma bai areidanɲu kaba saun le redere itara liɲa la susere dun lu giriga le ondara wagu diti irisi ni luni wagwa gama lumu gudeme ti ligibugiɲa bungiya
0: aba lariɲagu hesusu hun lani disipulu
1: hariɲaga tina lubaitin hun madihiri dahuma lagu hibagari kaba la haiga ni lagu hugubu kaba la hadara gebegi timati ibagari sugu lau eigini gebegi ugubu sugu tau daugo ariha huma hon du nuru mabu naguntiɲa ma lubaha magi ligiya haigi lau sun lira houda lumutiɲa bungiyo me begi timatun funagiya sugu hau du nuru uwati ni aba hidagiɲa gayara ti lisigu ni ibini aba ora lawun libagari kala yabe luwaini lidihari lwagu ahi lubaiti siɲa lubai hadigu ni le menegu bai ka wagu hadiharida lwagu buri libiri katai ariha huma idaliɲa la lahucin fulure ma wadigi mariti mahucagun ligiya la dauragun ani lau sun lira kei nariɲagu ni hun ni mehe uruwai salomon lau sun luwendegun me wendetun ti kei aba lidagiɲa ahi ti itara liɲa lubai ladaira kwagudu ni bungi sagadi le anihin bai uguɲa arabo ani haruga lagu dunɲa huguya digame sa madaira kwagudun la lou gua tafiɲa huguya le madihiri dahuma lubai ti lwagu ni kata ni lau kaba la haiga ni lau kaba la hata ladiga lirahiɲu ubou le lariginɲa nu buri katai le ahi huguya anihin aba hugucin le subuti habubai lun sun le hemegiru bai alua hahumai lubai ti laruwai ha bungi yu furumiya aba me licigu ni sun le hemegiru bai hun manufude dahuma lubai ti nirahiɲi lau sun mibe huma gunda ti bungi lun licigu ni laruwai ha hun alugura humai le huma ti hijigi me le begi hon gudemeti lau lira hadigiɲun lagai sensi to mawaiya datitu luma irisi ni magumuca diti jagu tasiyalu le ɲa lubai siɲa la he belu run hiberutiɲa uwa hagiya ha mutiri ɲai lun haigini nariɲagu bali le hun ladiga le ɲai lumuti hirisi ɲai bongiɲi hanigi aransiya ɲa huma durungu hilanpu luba nagiribu dun siyalugin itara huma kai musu ha gura baɲu baɲa liyabin ha yubudiri lidage aba mariyai lu hadaru ni bena luba le ora laguwarun Ulese wabanya muso hala dari rubanya hayubudiri aga guduwenyu dale la chilura. Ninare hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya lwa gudabula, aba melehere gohon. Ibini amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahi ala dari raga guduwenyu, ulese wabanya muso hagaye. Subudi humai, lwa gulula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Aga guduwenyu linya hamuga, mikinuti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aran senyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun awle wuguri garo warguti.
0: Abati lalga dini Fedru Jesusu lanye galun.
9: Nabure me, wawne gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lanye ga wabure me Jesusu lun.
1: Nufurumi agwari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubu dire lun larihin hau tila na luba, lulega gudun ya lida da. Ulese wabi musu lela dari rubeli yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chuluron. Nyanaren hau, luago lishi gubelan li yubudiri lun ligia la ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi lelan liabi li yubudiri, abame lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, lerede rame eiga ata abacharwada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni luwe riage ya bai chuni luago. La siya direi me luun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi he bubai luun kala la busen rubai liyugu dire ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti luun aba la dugun kati leburi luun ti la bai chun luwe gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha gibeti ma bai alugu ti luma gine. Niyabia adona kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasi guna luwege aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu niyabia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa unanugubi. Lumege ya kwento, sengi kwa tida aba muna afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwege. Lagara baguba uguchili luwagu lirau. Isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tugu chun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
0: Arinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dale harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego lagu lahu ya lahu ya, anilige asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyego lagu laro gada la, anilige asusirada. Biangu tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidin ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransera gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusera guduti, loiledere gerunibu agusera guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunywa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye sun huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin gintu bay, madari ti ni katatuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredere nyen lagu ni kata. Aba luna bu ni le ouni girubali ishari aba lariyego. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha guwa mua luagun tugudina, awo ha au metau. hafuga tagindun itara ahumagindun aba metachugun
0: lagaba veju le emera guagli ni Jesus arufu tatida haligili si huriu ninyuti aba uri disividu irumutao lau aba sifiri ulibati tuagu le muharu la duga sifiri ligi siyati tasururun ni murusu dan le larihi baru Jesusu aba la
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arita Guadi.

0: Ya bin le a miser habalon, la ringa gamme bon. Robe e bubara lungo gurile. Aba meti bidin lau busigano a nyura lidan luna buaga e ubaru. Tamele ba miser hon, lidon aban fedu. Nyuruba lidon luna buaga e ubaru. Ludame la lia bin le a miser habalibo, la ringa gamme bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sonha nyuba nye lago double. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wago dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri baila nugu.
1: Ariye gatigine lugu giri le amisu rahabali.
0: Tame le bichi wa abadineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhinu, ni bubesi na nigu harisifia. Le duga ha misu rahabadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Tame le badugu fedu, a misu rahabanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, amarihi banya. Aba megunda ba, la diga sinyati hafayiru nibu. Bibi uba iti bafayiru waha, dame le hasaron hairi chagwa banyalidage oweni.
1: Dane lagambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kate ile, aba larinye gulu hesusu.
2: Fulese iwa banya grige ha, egi banyalida laruwe ha bungiu.
1: Aba ti larinye gulu hesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri, ichi guti aba onwebu adineru ni, aba lona ha amisura hasarago grige. Dale chiluhili oure luna dineru ni, abalona ni lumuso aninya ka hoa misra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abaharinya go lago sinya la houdin. Darinya ka furumieti, son liya naganye ha aban fulasu, monsu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ka ouchenye, adiga bafulese ino, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, son liya na mari idun, ligia sinya lubay nidi. Dale la girbu dube musu, aba labahu da ni son kate ile lun li yubudiri. Aba di la ganyi dun li yubudiri, aba la rinya gul lun musu, bai ba lida son oma le uburu gubay. Ba nunga nya meha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digu ni, aba la rinya gul musu lun li yubudiri. Na bure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme kwa ubaru. Aba di la rinya gul i yubudiri lun musu ligia, bai ba lida son oma bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son ha badari non lu hayabi lidon nufedon. Buin tamu ganuba. La diga narin hane hon lagua bain la ni aba hata ge han na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinye gu hon.
0: Sinyati nani gu bain la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, olibagari wanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba la falarunina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubay lun lagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gyeme lasinyere iwadagima nagumucha, eher hapa ha arihu balin lao. Haniye game, gumese ti uguri le aba wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin ga yara bay lubay la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahin ti arita gwa luago sinyabe la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arinaga lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itara linye lubay ti, furumi gwara hidagin, le migno ti son le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulu. Bwiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasu wa, kabage ya uhun la, mabwidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labwidu ragudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigine Jesus uhun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bay no buwago. Ariye ga bay no idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le redero ou nigru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwen to lariye gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti na luna wadigmari mua. Ani nibusi garit na luna muri ha. Subudi nali kabala na duga, nunyin hama eresibi rutina habie, dame mawadi mayhadin. Abalona ha hawagu ha duiru bali li yubudiri lu hayabi lu aba. Abalalagudini le furumiete, larinya galon. Atri nyin ba duiru nini yubudiri. Abalarinya gulon, duinu muti sa barin garaba. Abati larinya gon, oniguruti ligia lon, anuhabi garada, nyuruba foresa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagudun aba, larinya galon. Agnya buguya, atrinya baduweha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anuhabi garada, adiga ba aba luagurugu gadruwein. Abala subdiruni iubudiri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligaburi laduguni kate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariega.
0: Ariega tina lubiti hon lunha yusuruni hirisin le uboaguna, lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisini lunyin hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginya lida le gi bebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginya lida le gi bebe. Ahon lubeiti magunflirun lau buri irisini le mama beiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregerun irisini le ti mati mati le lani na sielu labu gien hariyaha. Ahon ti magunflirun lau hamege amu, kabagia ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubudirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsiye deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanigay me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidun wa lupungiyo luma lun irisini.
1: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsiye la sensu hon. Aba tilariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buitin hagibuga grigi. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigubay grigi ke kate weiriti linsiye hon. Iere guti lumbungiyo. Lumagin li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta gu dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luaguti larui ha bungiyo. Ani sungurigia, houchatin lu hebelunu lidon. Mene guti mati, lun lagumucha gun sielu luma ubou, lubara gen magunflirun lan, aba letira lidagin li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, La dugi infigaw le giri bi agabara hani. Le gine agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugi nye gine agabara hani.
1: Ariye gati gine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wugiri risiti. Dagwa ufini tuto wende gu to la daura gubon. Sagu haweyu la dinere gudun lau saraku wende gu. Nyinyi gine aba gudeme ti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluegen li dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanigu ni angeligu lumon avramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia li danfulasu lenye habehi lanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni avramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwaru gun lariyega. Nugu si Abramo, gudeme na bon, oun habi lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariyego Abramo lun, niragu, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nuguchi Abramo lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamuga gine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo. Anihi le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abalona burisiti lariega, binaru nuguchi Abramo, gamalumo, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, lariega Abramo lun, ahen maha habai hadugu kaso laule lariega gubi Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada gehilanya lun lidin adimure hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariega Jesusu hon lani disipulugu.
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guran yu lagu ligina, sige lau lafi ugudun aba hada gen nyubu ligine banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganye uribani bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudun bay, ahin adiga uribani bun sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi arinaga bun lagu asakri ha lila, lunti ferudun bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lunhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, Lari galawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainya garikubi lu, aranse bay negi, aranse nyubugia melu beteni runu suanahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubudiri musu, luaguladuganile lubay belu. Uwa, uya gineti, dame lasu luha duganile, uwagubi larinago bumbi hun luha dugani, lunti harinago, musu mouni tia wagaya. Ladega lere gunye lube wadega ni wadega.
1: Nida lasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itere.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelarehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba aruhu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdin lubai, abaharei dago. Yinti abahada agen, dan le larihi bailago arei dago ala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimure heina buiti lago bungiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Anistamari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisi nyano arei dago tinya, aganya ge hahibiri nefo. Aniha gubairi gulubai terenchele agiribu da etengiri bongi.
1: Abatilaniye gulu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye guhon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilaniye guhon lani disipulugu.
0: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. La rinya waguba hun, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara kilari hin, aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garawarigati. Ani luti na sufri nun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itar olubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara dagun sungu bay, itar olubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dube ilotu, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu kemeti luma sufru sielu gine. Abalafaru gine sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitu iluba, ahen anihi lubai lumege munad mebelu rala sagari. Le gurige le arabu belida aura ligia, Magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susarubai tun lumari loto, le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubai, le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba, nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia wuguri ya arabu, la nuguba aba hata agien ikiruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
6: halia basa la susede da kate ile wabureme.
1: Larinye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabau da gu Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungi yolon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lidaba fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tunu, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton, larigia, aba larinye gun lungu warigu, lausu minebe la bungi yono, minebe hagia gurigi yono, kaya nuha meme la uuri to, Asa da gudai nichigu, nichigal tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurason.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichigai bungi yo haricha lani guhon, ha yumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu du bafunagi ye luba launabunia. Narinya harehon, lagu lichigubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubawa gon, Nadari rubafunasa afia ni hada grigi hau bowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richagu hama ligibge bongiu, anaganya amu grigi kei nikata, lariega.
0: Aba hodi bia uguni ya templu rugo afuri da lu bongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri grigi. Hiverutinha, salufritinha, gagabara hatinha, nikei agubrahati licensio na gumadile, ayunaratina bia uwea solida di maso luna gunfliru buma, runu mutiginha disi lidage kada sale beluritunu bom, ahenti agubrahati licensio na gumadi, abalerederu disse, ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinelo, le luenu luna bom lanangu lungu, abohar gulei lanigua gulau igarigo, larinhaga, bongiu, gudeme na bom, aule gafigoti. Narinya harehun luagu giribu la agubrahati ligia lubion, resibi nyulei bungiyo, mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugun, ahin le unabu baila nagu lungu wa, weiri baila nugun.
1: Ana hawa tingigia irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gugata ile, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Abalarinya guhon lanigu.
0: Igir huma lunha yabi iranhinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Abalalige dani abahadage abutigu Jesusu, lanie galun.
7: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Lanie ga Jesusu lun,
0: Kawagu baringa no buiti, abarigunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
7: Gunfulitina lao sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalariye gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
0: Hene gu tilun hebelurun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gu tima tilun lasigurun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelurun aba rihisi ti lidon laruwe habongiyo.
1: Aba hariengu, ha agambu bali,
7: Kati tigayara bila salbaru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubai gurigi adiga gayara lumuti bungiyo.
1: Larinya ga feduru lun.
4: Wabure me, igira wa mali sun le vama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo, luagu laruwe ha bungiyo, Libihu batima saragu wei asu logien lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
1: abalaguaru Jesus hon lani dusu discípulo gu habugua abalarinha gu hon.
0: Weibuka Jerusalém guento lenyemba lubai lagunfira sonle habur habai profeta gu nuago aule uguri garo vergote. Hedere geru barna hon ha mama banya huriyo. Ehera banau anaba hamana me suegua habai chubadina larigien aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luya na bagaridon.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidie gubai ti hon kala wago la dimure a hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gubai hon. Danle achilre inali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisarago grigia, abalalig daha, kala suserebai, abaharinya gulung. Lagwania la Jesusu le Nazaretna asgrenige abati lagura ha lariega
8: Jesusu la tuka wa ku David ku teme nabu
1: haluba luba banya abahaden halun lulama nichu ligietu malagura ha
8: la tuka wa ku David ku teme nabu
1: abati larara mogu Jesusu abalona ha anige dan le jarafa lilun abalarie gulun
0: kapa buserube na dugun bon.
1: Aba larinya gulun.
8: Nabure me buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesus ulun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu laduga bafinya.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu. Sungurigia. Ha ariye gubali kati ile. Aba gen hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas. Capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disiti giriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la deganyuru til lugub, anigibeti egrige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu bwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi abalarihini inyu abalarinya gulu Sakeu.
9: Sakeu! Dariba furesei! Daduga nuti nereda rububi ugunyei!
1: Abatilarariru Sakeu furese abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Dantile harihini hibiri grigia kata ile abahagume seru adimuneha. Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariengu lun Jesusu.
10: Nabureme, nichi galamida le numa boi hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu igudiba gadri wa yasu sigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selukali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu bukuye. Ligia niabi bayu bawagun awle waguri garo wargote. Luna lohania, luma luna salboru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kata ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga ayara fadaina lila lun Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligia, abati larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Kaiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luharinya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuseru hamani luharu iteme, lausun lira ruwati uru ime. Aba lagiri budun lagairu, dan le lachulu rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la lagayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinyagun, nabureme, ganyin tinadisi weya suligibu agun bisensu. Larinyaga uru wailu, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika debu agumadiha lidan disi fulasu. Aba ya liabi inhabiyama, aba larinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibu agun bisensu. Aba ginye larinya gulun, bagumadiha lidan sengu fulasu. Aba tiliabi aba, abalariyego na bureme ani habisenso arida numuti tida aba pakiti ladiga na nuhu de boy ladiga aba ba wuguri dereti lagumba diha reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluwago aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba abati lariyego uru wilno musu uribat lwago guanari gu berenu na gusere gudabu kistubuti bubali lwago aba na wuguri deretu gumadi lwago reidi na lau kate ile mamadig mariti na lwago aluba hau lenyi lumuti mabu na guna kati wago michi kububali ni sensu banku rugu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiribu dun.
1: Abalariye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bai luma.
1: Abahariye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalariye gu uruwe.
0: Narinha ne hon, luago sunla le gamati, li chukuba lau lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara kwa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larige laniegu hesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan lechilu meme lilidomburi fulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abalariegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bei, damele hechilu rinye, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luwagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
2: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buniya hariega hon.
11: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni luhe susu, aba hichugu nuhadaure gu lanaga wagu burigu, aba hawaire gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaure gu umadaru guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
12: Binimati huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati hariyegu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
3: Maistru, hariyega bahombani gulu hama nichu.
1: Lariyega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihini. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lida gesung aubo. Agunisha kubai fulasu sun soi na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba kudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi larinye gahon.
0: Larinye haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurugu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubai. Madari tia ida luba la hadigani, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe, luna habungi o di huna hawuguniya.
1: aba hagume siru ariega hama agwa.
13: Kabasa wariega, awa ariega lwa gulona hala bungyo, larinyo aguwa ba uon kala wago mafiyero wabailon. Awa ariega lwa gulona hala uguri ya, hachamura guba dubu wa wago, la diga choru hamuti lwa gu profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariegu, lwa gu ibidi ya lan hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariegu Jesusu hon.
0: Maria gunube gieti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimu ne hon grigia, aba labauda gu aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti baibe lichari rugu, lari gia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya, aba lidi lido amu fulasu lagu sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi mitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba ya tilona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulese hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gen habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa na duga, nona hali nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebebe hong, aba lona hani. Dale harini bali, aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga, wafara ali hilagube, wagia lamu galaburi ya sunkate. Abati hasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafa runi hilagube.
1: Abati laliga daha Jesusu ulariega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagube, aba me lishi guni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba hariegu.
14: Masusere da lamu ga itar.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
0: Kati lila bele buru nyubaiti na lereru bungio, lenye lubai lariega. Dubu le me au be me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Purumi uwar gule chugari guti lagu dubu ligia, lanyo rida guba. Leti uwaguti laburha, labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, haruguduni Jesusu, La daga hasubu diruni lwago hawago tila hempulu lelarinya gubay. Gamalumu, madaga hamuti la daga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagaduni kata ile auti ganyana la hicha gadun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gadubali haria galun.
3: Maestro. Subudi wa muti logo inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la un barinye gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungyu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subudi runi Jesusu luriba haritogun aba larinye guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu ruhu meilu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu gaya girigia, weriguti hanigi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, Lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hale Moisesi won tida li liburu. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligiru nulumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebe. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginye, larigin maria ita hama sedugubay?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, Maria tinha uguri ya hama urinya. Ahin lida medale lube liabi, uwa bay amari duni sielo hada hagaricha banyalun asaro ni lidage owe ni lumbalun hebelunu sielun agana wanyin lun sundan. Mamare iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahin yu lumariye. Laduga, mowin digi ayame gurigia sielu. Itra nyame ke angeligu, lirahin hanyame bungiyo ha saranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habay li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenyin, luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lagu vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungiyo te hilanya bungiyo. Habungiyo te ha vima aginya banya. Vima aginya la nugunia bungiyo sungurigia.
1: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu laduga wagun la Davidi Kristo. Larin hare Davidi guanarugu tida liburu togiribon Salomo. Larin hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati laduga wagun la Davidi Kristo. Ani arinya gati Davidi guanarugu luna Kristo na bureme.
1: Nyenu sargu garige agamba Yesusu. Aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
0: Gonigi kwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kwa tag dao kwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busurun hongu lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawe. Lunti hadoragun lau luriba hadagu. Aba hadangu furiye gimigina guburiti. Wiri timabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la diga hanufu de hawai. Abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abahariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladugu daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyilubai ginye, La dagara wagduwa mudun, lelani na luweyuru esefuruni, abalariengu Jesusu lufeduru lumahuan.
0: Heba aransere egini lelani na luweyuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariega hon.
0: Tamele hebelunu uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tidon muno tonyehin lumuti lebelura. Haniega melun tabure memuna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi, aba hadare nun sunkatei ki lariengu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. Ladaga narin hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida larui habungiyo.
1: Abati lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba letegiru ni bungiyo lariega.
0: Baruhu meile, farin guahumei hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabin larui habungiyo.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariengina.
0: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau divin, abala ariengu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garu warigati. gama lumon uge abuti awugiri le lubi la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafuna alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien weri gutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labuti kufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu wuguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele une gutimabai. Le agumati habai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai eiga lwa udabula, o dile eseri vidubai. Mafu negele anyurubai lwa udabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera bela locha guno kei leweni hon turigu. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dugudagwa hon bibirigu.
1: Lariega Simon lun.
4: Nabureme, aransate na lun idi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidia na bon.
1: Abati lariyegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagutega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariyegu.
11: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariyegu hon.
0: Ahinti weto, lega sagutati, barulo, baruligia me laga isenso. Le mefente ti, alugraron labite lulagai han lefente. Nariye hane hon, lagu lagunfli rubala le tariyegu belerenu bungi unuago. Abahu duwa ti hada uribatinya. Son le buruwa nyubay nuwagu lagun flurinya gweto.
1: Aba ti harinya gun.
4: Wabure me, nuha biya ya fengya.
1: Aba larinya gun hon.
0: Buiduri gali.
1: Aba ti lafridu Jesusu. Aba lidi luwagu vubu olivu. Ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubay lida flasu ligia. Aba larinya gun hon.
0: Hafuri yida. Mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba la hudurogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo ba na loy uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubay, le la ba busen rubay adugu.
1: Aba ti liyabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun, dan letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dan le lasa rubai lidage la furidun, aba la darirunia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Aba ti larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba ti lariyegu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au le wagiri garoburigote.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba hariyegu lun.
4: Mabureme, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, aba hadage lanigu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba lariyegu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidirugali.
1: Aba ti laguru ni Jesusu larigi musu ligia. Aba lareidagu. Aba larinya guhon. Habu ti gufadiri guhon. Honvuguni ya weri gutinya. Lida hafinya huriu. Lumahon habu ti gutisudar aningu tempulu. Hanyembi banya anugay.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu. Marigudun humutina. Gama lumon. Ani hahidani luha dugu ni hugunda nao. Aura lilun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Abati hariga dini Jesusu. Aba hanugu ni lumi mfadiri le inyutumabe. Abati lafalaro ni Fedro disegen. aba hafurugu watu nyi lamida go bururu aba hanyuru geye gulao aba genla nyuru feduru hada kititarihini aba musu nyu larugurugu watu aba terederu ariyagoi aba tariyagu
15: luma nye buga ginye hesusu girigi yale
1: aba layeda gu feduru lariyaga
4: ibidi antivu giri ligiano
1: maluti loige aba yelarihini aba lariyagu
14: hani guginye bugui
1: aba lariyagu feduru
4: Mama hani kuau.
1: Kibri aba ora larigi, aba elarinya gu aba.
14: Inaruni lugu lumanya hanya ila ugri le laduga galilea nagi.
1: Aba ti larinya gu fedru.
4: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniyo gu la fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe lugu fedru. Aba larito gu fedru lugu lebu galarinya gu bi Jesusu lun.
0: Lubaragen la yugru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du fedru, aba la yahua lao igarigu. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lao, bulese ihamay. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu waha ligibuagun, aringa inahagia.
14: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aringa boy ke kalagayo hoboy buogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyagu sarago amukate. Danela ruga duboi, aba hondera gu ugurinya weri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datinya liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
3: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya gu hon rago au la, mafinya badono, aha nalugu daguwa, monu bu hubadna, migra gu dun humaname, narinya ga aba kate hon. Lumang yang kueto, nanyura awle wugur karo wargati, luenge longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halag dini sungu bay,
3: bugye lubay tilirayo bay bungi yu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinya gu humali lagu awla.
1: Aba ti harinya gu.
3: Mabuse runga do gefe hama amu won, wagye guanarigu agambo wa mali liyumu lugugye.
16: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bay, aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, aba hagome seru ichi galidunu harinyaga.
3: Dariwa male ugirile ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigine logu ligie la Kristu bayle lanua dirubay bungi uru la salba runia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Aba ti larinyago pilatu lun,
10: buguya saan harue tabay huriyu,
1: larinyaga Jesusu lun,
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
10: Madarit na duru logu wagarile.
1: Abati maharinya gu here.
3: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gu adiga ichilu yahon.
1: Dane lagambu bali pilatu kata ile, abalaliga daha ahin gali lea na lubai wagariligia. Danti leharinya gu bailu gali lea na la, Aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihini la diga milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datien liluru du Moisesi. Magumuti hichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagie lau, abati hadoura guagaduni, taudongu, vendagutu ke iladoura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
10: Kukuya nungbali wagirile nu, harinya ga logo chaka wagadala aninya agrigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gadala mongu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, Aba hagua la sungu bay lida aba.
17: Afara bay le.
18: Afara bay.
17: Barawasi.
1: barawasi ligia, la darinya la duga ligia abahada ge ha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafarha. Buseti ebe pilatu ligi regedini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahagu waragun. Aba ti ligira gudini ugiri leha buse rubai, le adai rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ledera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan leha udi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena giri ti Simon, li abin ara bugen, aba hanuka guduni guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya gurige afala ruti, Ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Abaladikiregu Jesusu hawagu, abalarinya guhon.
17: Wurinya Jerusalena, mayahua humanuagu, ayahua huogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi toveyu dame le larinya wagu, fulese watinya, asinyabu ihagaregu, ama ginye ha barahin hanyabu, ama ha matagut hahabanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu haba wawagu, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawau, laduga, aniga duga habali isunle, lau tidibu webe le dudu gili, kabagya maduga hama, lau le mabwe hali.
1: Baruti yeginye, biyan gafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu, dale hachili rubui, didon filasu le giribui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, Hama ginye biyan gafara hati yin hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
17: Nugu chen, ferud na banya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
3: Salva ti amo, salva golagi e lungua. Ai naruni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: E here hati e ginie su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinha gabrilun.
10: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungua.
1: Nye ti aba, aburu honi loiga lichigu, larinha harenye.
14: Aniha, haruete huri.
1: Abala nabuni aba hadage. Gafare hati yang hadawa gu ben lagu guruwa, Jesusu lariyaga.
5: Ahin buge lubai Kristu bai, salba gu waba bungwa, salba bawa me.
1: Aba ladenha leaba lu loba lariyaga lun.
18: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebo yaba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tua lungwa sufuriru, ladiga wafai haya lagu le wadigi bai. Ahin ti wugiri le, Madugu ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
18: Jesus, hari tu obati nu agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
17: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau, dari ladanru uru warabang veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagua. Aba ti lagua ragu Jesusu.
17: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
1: Ke larinya gu itara, aba longwe. Dan le larinya bali, abu ti suda ragu Romana, le Jesuser Dubai, aba lichu gu uweri gu nilubongiu larinya gu.
19: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
1: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi bali le Jesuser Dubai, aba houdi nyigien, afara haina hamai hanigu agun, Ahanya sun lumada gu Jesusu, hama ginye wurinya ha nyembi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyinlinyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali laruhi habungiu, magunda ti lubo iti lao kate ile, la dugi bay linyo age luru du lao Jesus. Aba ti lidi lumon pilatu, aba la muri hanin lugu bu Jesus luma. La rige la rari rege duni, luege guruwa, aba loburo guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga ba dubu, lenyi lubo i uage lila ni aba abunuti. Wandera di veyo ligia, luweyuri aranse hanin luba luweyuri emera guni, ani yarafa li.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lubara, double lido umuho, abahebelu lidon umuho ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesuni, sunti anyahalani, arita gohagei lafuna, ligie harihi biyamugiria, rara harugabu, taudago miritu. Kaiti habuli chagulau hagibu unabun, buinla wanufudei, abaharia guvugani hagihon.
2: Kawamu halwa helegiwa baihata helai, uwakia sarali vida yoi. Rita kuhuma logule meha laria guihun dale kalile ngui meha. Logule rube la susa hizubu, ligia leo hili garibu alibuti. Lut na ledere gerungu haha burugu kafigu ikia. Aba mehata ngui logu kuruwa, aba melasa rubida gerowe ni logule ruwa wei.
1: Abati harito gulagu dimuri le larinya gubi Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu. Aba hanungu ni keililu lu au. Mafinye tiye hon. Aba lafuri du Feduru. Aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate le suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
3: Kansa le wakubu ihadumri hasun eibuga ina huma.
1: Aba harala mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
4: Sun grige subu dihamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriweyu le. Buguya gubayri gihadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilania guhon.
3: Kagi Jesus era Dubai,
1: harinha galun.
4: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbei, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la sia dirunu wa lulome, luma luladara wagun, luagu grua. Rua mutiyebe wemenigi luagun, ligia bala asefure Israel. Urua weyu gueto, luegen la susere du katile. Gama lumo, wirig de hamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau hodi buga arihe umuhu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunye. Dabe hagiri budu, aba hayabi, abahdu gomon, luagu ariha hama, aheli gunye. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba hodi, hadage, vibirigu arihe umuhu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
3: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafuna gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gya le resibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tarinya gu bi lerene ubungi gu lagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dan le hachili rubai lidon flasu lenyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun, aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
4: Reide iba wama, la duga la tari dunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, dan ti lenyuruha li hama lagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon, lidan ora ligia, Aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gama lumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
4: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hara gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
5: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali sim.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pedro, a ver, le ve lo lindo un mojo. Gamiso todo abon, la gira wagu Jesús, tu quiere guño guía en la rija ñe. Gamiso ti todo abon, lo bro wagu lichig Jesús, mama lida yo aba tuma burito abon, la gira wagu. Hobro gutia tabugo. Aba get nebeluru, aba narihi ni le asusere dubai. Aba na finya lo lago, sarari la Jesús lida yo weni. Ligia liti gufuna danani le. Taniya gubelene rubung yuluago lasa rubala Jesusu lidage oweni. Abati wagiri budun wabiyo. Ahoti Maria, abatere de nubogu de Yahwa, lubadru muho. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido muho. Abatarihi bia angeligu harutu hadarago. Nyu lenye lubaybuga lugubu Jesusu. Abalichigugien, abalugudigien. Abahariye gu angeligu hagetu.
2: Kawagu bayahu.
1: Tania gahon.
3: Baruha mana burema. Bide tinu le lahichi.
1: Kay tania gu itara. Aba tadikiragu. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titu lagu ligiela. Aba tlaria gu Jesus utu.
4: Kawagu bayahu. Kabalu habay.
1: Sunti tania gu lagu lela. Oni girubali fuluriaga edimur habaitu. Aba tania gu no.
3: Ahi banaga lubai, ahi yang kau bayi nuhalnya labi juga, baru namu gay.
1: Aba dilaniya gu Jesus itu,
4: Maria.
1: Aba tagara ragun, aba taniya gu lu lida heran uhuriyu.
5: Rabuni.
1: Mini lalira maestur. Laniya gu Jesus itu,
4: magu rabanu agu. Ladega mamu deiru giri na lenye hilubai nugu chin. Baiba, banyak mehon nani disipulu gu lagu nebu gala lenye hilubai nugu chin. Legiye hugu chin. Nubungi yete, legiye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gu lagu ariya tali la Jesus. Ani aniya galani burikate ile tu lu taniya gu nihon. Baiba meligia guño, ondara guhaya disipulu. Gelen yuliati ben hao la dega hanufu de hawa ihuri. Ligie lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusu nun hon itara.
4: Nye la darangilu hida.
1: Larige lanye gu nilira. Aba larufu du niluhabu luma loba hon. Aba hagunda aragu disipulu gu lau harihini Jesus. Aba ilanye gu Jesus hon.
4: Nye la darangilu hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi nona hana.
1: Aba tilafu nun hawagu. Aba la niya gunhon.
4: Recibi humay sifiri sando. Ahin ferud na humaha figon amo. Ferud na wali. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi aba hada ge dusu disipulugu. Leon bay haniya gamado. Uwa tihama dan le liabi bay Jesus. Lari gen aba haniya gunha hibiri disipulugu lun.
6: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Laniya ga Tomasi hon.
7: Ahi marihi na lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida haba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la be na hao. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusuru hon itara.
4: Nye la darangilo hita.
1: Aba lariya gulu Tomasi.
4: Tabi bifinga nyaho. Ariha bai me nuhabu. Tabi bai me buhabu lidon nauba. Masigira balau li logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Abati laniya gu Tomasi.
7: Nabure me. Nubungi yute.
1: Laniya ga Jesus ulu.
4: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihya ga hagiya.
1: Adiga yati Jesusu. Amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai burunya tida libur to. Laburi dung bayi burile, lu hafinya rulog Jesus la Kristu bayi, lelira bungi. Lu gie gabagari huma, keisi lani gulau hafinya no.
8: San Juan, capítulo 21.
1: Lari gie, abaya larufu dagu Jesus lu, wahau lani disipulu

0: nitwaag owstaruni gama lumu gunflitinya luma lilurdu bungyu hagusera gdubadu uguya le resibi humali baiseini twaag hostanu ani magunfliru hamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu baileti mati mati mama bogu digneri gti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu lubara gien lira huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagnye bai habiti. Ha resibi ha maa liseini tuagu hanigi ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
1: Romanos capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriyu ha maa. O luegi heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada ge huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubara ge lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tarihen lereru bungyu.
2: Bapaga duba kresi erishati lida lebaria ubogu. Ani buidu bai bafru kun damele babosera wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kaba ge warinyega, marichati la bungyu danle labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu lau gafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihin kate leharinya gubai sarago grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihinya gubali itara, lun tihamuga hasia diruniwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabain huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihin lereru bungyu.
2: Wot ni aba grige chagoti, ni ibini abala. Wot ni aba ahoti lukufurandala. Wot ni aba alwa hati bungyu. Duri kwa nyasungu bay, nyidu nyalido feriti. Wot ni aba adugit le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakuler buke aba umuweho le ore umuti. Marasu wa lukotu hanyeye. Aramodeti ya kapaisi ni hewe yumulu. Wini linya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida mehemeli. Ani bidia di luma lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tia logu linebe wabungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomu mbogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagudun niwa. Ani gayarati warihi ni lidali lurudu Moisesi. Luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumu lau larini bungyu. Richagu wa diwa. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida danle ida linya la larichara guagu duniwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finyeba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagunfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gida laninya bungyo grigia lau hafinyeru. Mama lau hadig ni le lubaywe lelurdu Moisesi. Habungyo teregunye funage huriyu bungyo? Ma funage habungyo teginye ha mama bany huriyu? Habungyo teginye? Lugundu abarginye bungyo le arichara guagudu balinya ha finyebany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaytu ya finyeni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragia lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubay bungyo lau afinyeno luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lida ge wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubay wayara fadun lu bungyo lau afinyeno. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mamarigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungida laaru bungyo wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibay wong. Ladiga linsi habu bungyo won, kai meha le mabafu wabwe lun wasal baragun, wong walida ge figo le gada baliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubwe lun longwe wawagu, wagia le gafigo mbwe. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun, anihe ila grigia gayara tihamunga longwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyo, harufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sumeha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyo le lumbe labriha hawagun gafigon tiye, lida me lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gudalubadi wa bungyo lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidi wa. Cholo timati luago la salva rubadi wala, sun sui nagubahi, lau gabagali la lirau. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lauma bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu, ani hali meha figo ubuagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurdu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubay lumbuga liyaba bay lan le lumba liyabi. Gama lumun mitara te debe se lalichu bay bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilagu habay saragu lagu lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyo hon saragu luagu lugude mehabu abanrigu, Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyo ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubay wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigu wuguri. Adan, gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sun grigi ya ha, larichara guagudu banya bungyu lau lareini, haruwe ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la, lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi ya. Itara meme ginye lidage la, larichara gun aba gajara lubay, harichara gun sun grigi ya. Richagu ule anigube ibagari. Ladiga lubay ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sungrigia lun hafigon habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abanrigu wuguri, gajara tihayabi sungrigia lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwati luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawai du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon lidange wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude abubay lulurudu, subu di kuma le luago dan rigunye la vinwa gili aba grigye lige labunye la lurudu. Kei hamuga aba wuli to marie itu rulu mutu lurudu labun laguma di hatumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari bogu di haruloi lurudu le ichugu barun labu gye laguma di hatumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri sun vinwa gili la tumari tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari gidaru labu gye ginye lurudu ligye. Ani gayara ati tamare idun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya. Niduhanyu. La ulonwe Kristu. Friha dun labu ginye ginye. Laguma di haliluru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru bailida ge oweni. Lu gayara baila. Heseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lun. Lagago duni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagabaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labunye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyo lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le licho gubaisifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali. Wanya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya. Lausun lira, lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu ahi hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe imeha abada na bagari du sin lurudu, gama lumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu baririgu lumut na lidon oweni lugundu larga dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie aba leyera gunina lun na digni le vuribabe aba lanigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa sandu tiginye sun gumadi le lidambay. Richagu wati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Wati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubai nadigu ligie nadiga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lana figo le nidabe, ligie adigu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe buse na nadiga ni le buidu bay, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata I buiti le nabuse rumbay nadiga. Nasigida adiga adiga I uribati le mabuse ru nubay nadiga. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadiga ligi nadiga, lida linari kate, mama awa adiga balin, figo le nidabe ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le buse na nadiga ni le buidu bay, uribati riginye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongyo no, gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina, kata iligia I gabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge I gabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungyo gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristu, tenke niya lu bungyo, gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungi. Gama lumu sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto. Au keisi aba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu. Luago inari nila. Wairi tiniru, anisunwa da imihi la gari titida nanigi. busengu baiti na hamuga lunginye labuge na inyera waguni, disenyo loe Kristo, ain hamuga gayarati ni deraguninya ni bilgu. Hameme hada ginyetinya ni rasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani, rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirangani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
3: Lita gyer giba isaku gatiga wagu bama.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le liche gubay bungyu lun Abrahamu.
3: Niebi ba dame la chulide dali kia. Aba me tagar sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya madun ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gubungyu tun Rebeka.
3: Le damu bay amulen yile ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lira, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
3: Hise timeha hakobu nungu, ahi yasa uhu yere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lungu, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lungu lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lungu Moises,
3: Gudem habubadina luleunt nabusera. Sandiame ihirdu lauleunt nabusera.
0: Italinya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungyu won, lidanye lugunda. Briwa yun linya dimure lelarinya gubailun urwe ehikna tidalerenu bungyu.
3: Nadugi balibu urwe me, lu narufuduni nubafu buagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanige le unti labuseera le derag dunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti luei lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudiru lun le adigu balin.
3: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digubai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransin u linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
3: Hameha mama bayi numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kunu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wagua hon.
3: Mama nani kuhugui. Nyimba lariye wagua hon. Lirahi bunyu le wimabai.
0: Ainti hawagu Israel na. Hameme huriyu lariye har Isaias.
3: Lausu gibe hama ladika wagumu Israeli kai sagu larubeya. Fiyuru gubaya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubai bunyu lereru. Ligibu usungu bau lau lufuresi.
0: Kaisi meha lariye gumeme Isaias.
3: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu. Ahanyati Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunfluni lurudu bungiu, meresi birun watinya. tage wag lugundu mafagu hama haricharagu luagurugu hafinye. Hadigayrigu laukate le guanarigu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubule hachugira guagle. Lani haritida lerenu bungyo.
3: Rutina aba dubule hachugira guagle siyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le hafinye rutu luagu masate hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, kate le tayuma habo ina nigi, ani le wago ina yumu na gualu bungyu hawago israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luago hafulese, luago anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungyu, gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la larichara guago dun ninya bungyu girigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
3: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna rubai habaga ndaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
3: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kasi kubere kubarebe kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
3: Kaba aradira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude le ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago sarag dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha en lerero bungi.
3: Le afinya ruti luago Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumutia sunha aguaru balin. Itaralinya kei larinya waguntida lerero bungi.
3: Sunha aguaru tilire wabureme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
3: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
3: Wabureme, ka afinye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe?
0: Ita larinya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba larinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
3: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba nariyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li ha mama nani. Na gainda gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
3: Dariya matina ha malwa ha balina. Rufda wakon na nungwa hon ha malu kathaba inu abo.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
3: Tulani muti nungha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos, capítulo 11.
0: Ani gat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawagu Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
3: Nabule me, afara kwa hama profeta. Gliku wa hama ipuri ibani latari. Auru gali erede la hata gibani. Anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Abalarinya gubungi ulu.
3: Anu dirata na sese milu kukiri ya nubaru wala. ama hudrokugia ligugugia lewa kundu le baadi.
0: Itara memeginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga diga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregi dawaru hanigi. Kaisi tarinya gulerero bungyo.
3: Adiga lumuti ya bungyo lu dereta hanigi. Ruti agu le mani hiti hum. Adiga li gule magabas. Itra liyati chigiru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
3: Daraba bolamu wa hatine lulu sada. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sifuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga dahati gweto. Lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai? Mama linya, lubaragin lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhong hamaha bain huriyu buiti mambai lubai tilelumbai lanugni hasal barun sun huriyu. Ani yang gini apa kata le nani aku bayhun, aku ya le mama bayhuriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya puri sih ahong hama bayhuriyo, wairi tilinsi yang nuadi gmarinu, buset nalu hemaidi dag dininya nirasa, lugi yang hasal banu, ayen ladiga lubai lama haru bungu ahong huriyo, hayabi hama bayhuriyo lun, haranda luma bungu, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itar luba ke si asar unihada ge hilanya. Ayan deregi watu bai furume tu fain to adigitu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Deregi watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Ayan gine deregi walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Deregi wanyulinya gine tilimu. Inaru ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luwei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregi dati ginye, deregi dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ayin madigu huma itara hachuguba ginye. Ayin nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu ti laransi ya bungyu lemeha aramu da guabai, luma panta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregi da laaru la bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaa bain huriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Yedi ba asalbaru gili siyoni, Apa melekita rumiba ni hata ge nani muhakobo. Ni haba ni darat ahama, dame lehen lekita rumi hafifu.
0: Luagu ganon le luagu tia salbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi lagani ubungyu luagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate lelichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lani guhama, lani gumemebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu, Gamalu mungueto, lau hamaha ruhuriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba di tinha huriu lu bungi gueto. Ahen lira, lungu gu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumutinha bungi yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi, lumali chulao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habay lung, kage grigi arruha li bay somu kate lu bungi furumni lung leresi binu faye tilarigi, uatini aba. Lumage bungi le abi sunkate, ligie ginye agda habali sunkate, ani lungwa ginye ladige. Weirigu ni lubungi lung sunda, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lujetere gera guhungwa sun suina gubay lubungi, keisi adagara gdini vivati, sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha lichuguni wa weirigu ni le lumbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyo boule, lubara gian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nu, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaibe, lubara gian lira, Lunti la subdira gun cada aba lungua, según afieni le rula li boi bungio lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abame li fisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, amya gwena rigu lumege gu abameme ugubu. Ruka li bungio amya gwena rigu bafu, won keisi labusa irun lichu guni lung cada aba, Ayan ruhali lubai bungi ubafu won lung ladimri hawayumlu uginye, lung tiwadigini segun afiyeni le wadambe. Ayan ruhali lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu, lung ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lung ti lichagun lungwa lung ladigini. Le debe hati, lung ti magura bula lagu yun lung. Le abu ti bay, lung ti laguma diha, lau saragu gounigi. Leidera guti amu, lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inari niti. Yere gu lau vribani hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi gu huma humagua, keisi iduhanyo. Hime gu huma hungua, inebe gu huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwabure me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lau imenigini le huagubay, Gagura su huma dan leha sufrirun, furia y huma etengire ibungyu sumada. Idera go humaña finyatiña lida hemegeirun, recibi humaña gawea sutiña lau ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hayahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudemibanya. Marita go huma huo go keisi chutao. Mafaye ira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa go huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi le hama sungubay. Niduganyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaye guda luagu. Tarihan lerenu bungyu.
3: Au lubay mafaye ira gudu negrige logo hariba linya gureme.
0: Arinya gati ginye bungyu.
3: Ahi lama habai bagaimu, ruba ini hong. Ahi maga aku habai, ruba duna hong. Itara lupa badudmu, nulaika agunia busilan.
0: Migira guagda ba bungwa lung laganya iru nibu vuribani, lubaragin lira ganya be vuribani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigi lung tiga gamba di hama hong gumadi matinya. Ladega uwa tinya gumadi matinya lung mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lung gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bouseru, lunti hanufu deba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. lige lunti lubai uaragua wa ma luma leluru dun wageira. Mama lige lun mabiru hala sufiruni wawagu, lunti itara la lun haruma nyula waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime lehani kada grigi ya hon, faye humeile lagubra habai gumadi lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humeile lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata nika un, hisi ya guarigu huma humagua, le hisi ya buti ilu grigi ya liladi adigalali sunle lubaybe ilurdu bungyu. Tanihar lereru bungyu.
3: Magamari taba grigi ya maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba iye ni logu ni yaba mawa madala amege grigi ya bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri la wa gunfli run luma lerudu bungyu le arinya gubay.
3: Hise la grigi ya bila di bungu kesi gisi ya kwa bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba te luni aba aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu lugundu jarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni arie buhali jarafa ilu larugadu Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digu bai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginye lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kadaban lunti lachou ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu beyu, la degi en lu lichu gui nebese lu bungyu, legi bai furume guaru kate, legi ni lu lichu gui nebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebese lu bungyu la degi, ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida owe ni lani kristu wagia. Hilati kristu aba ya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahe mbuguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei mikata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waranu baligibu gie lun waguseru, keisi tarinya gulderenu bungyu.
3: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori, luago hakudroguba la sun rike nigibu gie, ani gufe satei ne sun yeyi bungyu.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogwa luma bungyu. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarage lira, derebugu la haritagun lun madigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburi gudani lan lidon figo. Subudi numuti luago ua lan ni kata le legi bai grigia, lun la vieda gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinya ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, mouse nun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, ladigari gu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ro ladimere hong wuriba luagu kate buiti le kayara bai hadigini kaisi afinia pia luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe ha bongyo. Luagu ti richaguo darangi le luma ugunda ni le lichu gubai siferi sandu uom. Le serebidu ti lo Kristu lida igabri le gunda ti bongyo lao ani inebe tiginye hong grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye. Magni cha wabaye luadigi maribungi u lida libagari yaba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungi. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guagudutibiduhe. Biduhe. O labri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la finye. A finye ni le buagu bai, lunti buagu guana rig la ligibu ge bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau a finye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau ma finye ni, figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Karaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru hou bai ti da le renu bungyu lun.
3: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun le arinya wago bai ti da le renu bungyu, luma ge binaru, lun larufu da hon won la abiru hou wa. Biru wa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu ngurasu, luma digi da go lida ge. Gayara lamu ga vemeni gi dun ti ma luago bungyu. Bungyu le ichu gu bai gurasu luma digi da go. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruni wa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabien bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu kei taniegu ni lereru bungyu.
3: Legia nichigu lubai uairigu ni bumu hakana guanaisha lego. Naremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha regia lereru bungyu.
3: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tani hare ginye.
3: Sun necha nigu, sun furasu, alawa ha humaye ebore ni.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bongyo.
3: Lepi pa apa la pigu wa buhese, le lube ilu la kumadirunia necha nigu, ani emeni ki baluaba.
0: Bongyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi da laun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye ru luago. Lung bunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigin en luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gule, luna negu banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se ile auti lagunda ara bungyu. Le haruma gda la li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago ligunye burikate ile ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna negu ni ha mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichi hon uganu lagu tia salbaru ni lidange Kristu luma ge Jerusalengi dari lobu agun iliria itara lenya afa agwad na la lung na pulichiani uganu laguti wasal baragile lenye lumuti magambugi la liri Kristo. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristo li da fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania gune lereru bungio.
3: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufura na hajie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristo li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa irun na digni gwetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegin obo le ani kei lumagi la binaru na busa iran nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya larigin me ariha nadun la lung wagunda aragon wamagu wa murusunro agura batina lung hidera gubadina la luago nuweyesu. Ahin gweto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nye. Lugundu waduhen ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maabain huriyu, luntiginti hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungi ulu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bayhon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bay bungi. Huma la bungi ule ichu kubay darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humome lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubaiti hon, animamarigu au, sungie waduganyu hatila na haligilisi hamaba inhuriju, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduganyu haondera gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beafine luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigi mari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyan lun rufu wugiri le buidu bai igabri le timati ligibuge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iga ninyan ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lidaliri wabureme, mabu igahanya sun tila na liligili sin Kristo hun. Niduhanyu, ayumra wat na hun lun harihi ninya katanya laha afari na guagudu banya grigia, ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa huma hawai grigia hagia, lugundu grigia hagia, meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedena tigrigia ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buseti na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo, lagani ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabune me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu, le aburi habaru gara dato, mabu ga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabune me. Mabu ga linya gai hun, nagano ya tida luba, togien la fune derubon hon suntila na ligilisi, mabu ga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sa ilubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu daha ni lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alaransi abungyu lagu ti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesun ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu le vima bay lun sun da, Subudi gdawali luagu wasalbara gile honsun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lu bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lu lidangi Jesu Kristu lunsun dan itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Kapitulu aban.
0: Au Paulu. Wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lili iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabune me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun, Luago Kristu. Lau igabri le, uwa ti ubafu lida gila lichu gubay sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbay lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon. Lun uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu. Le lira le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada ginyabanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni hagana gua. Amunya goyna regulanege kate ilarinyegu kada aba hidange, anyahe nege hidange arinyegu tinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyega, au lanigu Apollos au, hibri arinyega, au lanigu Cephas au, hibri arinyega, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun lariye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gulan. narita kunyengwe to lagu badisek danani grinye esutefana si hausun tila na luba marita guntina ahin badisek da nubay am mona halumut na krista badiseha lona hanyadi na puriche yuganu lagu tila salba nuninya grigi mama lawa puriche ani lau lichu hau ugirinya lwe lagida nulida angela nichi gulonwe kristu lau gurua itara linya uganu lagu tila lonwe kristu lau gurua.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lumbo en jefe de tu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La hoja finero luago gano buitele, guapuricha bay lele negebe libidioniga au. La diga moria tiña, jurillo milagro, alu agie jamaba en jurillo lichuau. Ain wagia guapuricha lago cristo, le adara wagube lao gurua, le aban bay dubu achugra guagle, hon jurillo. Libidioniga ligia au, hon jamaba en jurillo. Ain ti hon ha, la guaru banyabungu, lun lanigu jama, dando jurillo kei griego. Cristo lubafu bay luma lichu lao bungyu. Leha muga gayara bay lenege la, libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lao sun lichu au le ubo wagubay. Ani leha muga lenege debili lida bungyu, here timati sigu lao ere le ubo wagubay. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun, lao sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segungu bo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segungu bo lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segungu ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finyetnya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lereno bungyu.
2: Le businye tila nana gunungu, wadugu wala lungu logu le ladigu be Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Ni duhanyo dan meha le nidi bay luna dimule hahun luagu linare bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubay malugun tina meha na purichi an luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufuday. Dan meha le nadimule habay hun aba na purichi an ilereru bungyu hun malu hatina naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da guabay wadimuriha. Lichu au le darugu nyubay lao haway girigie. Le meme lanua dirubay bungyu lung waway igu meme lumagie lubaragie ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gung hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
2: Kata ile marihi wanyagie. Nile magambu wanya akili, lebo limebedu gilititu nganiki girigia, likiebu nilalase ya boi bungyu, onhajise ya bubu nyanu.
1: Aba la subu dira gudani bungyu won lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange girigia gayara abi la subu dira nika latida abi lanigi aba girigi, loidige sifiri le lida abi girigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbay bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bay luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bay bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bay sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi lariyo.

0: Aguti da lere no bungu.
1: Ka gufran da hama liwe lisami na mwingi. Ka gayara abu ilarufu da halu mwingi.
0: Gama lumo wagi ya finyetinya, anihi lisami na Kristo wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidutinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu da hani linaru bungu, le me haramu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba, Wadagimanu, lunti la digni buidu lun, la rufudu ni luagu gadina lan lun le menigidu li yubudi ni luagu. Ahin luegin en nobadina, ma wailiti nebereserun luagu ida linya lan ha digni neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa nadig, sinyati nariyagu ahin buidu lubay neseribidun lun, o ahin imihin lubay megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin la, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubare gieda, aguda ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagar unikata ilia ramu da guabay, lidon larugonga. Lasubudira gudubay wabule me tarita gun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada aba lung. Nibirigu, nadimuni habay hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe ile buriwa nyubayi. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti haganao kamaha muga risi hadun ibiga humali sun le gayara bai habuse iruni sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya hame mege irunti ya nikata wa magi urua igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida harua iha lagano nu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumo weyu le afa gadiwa ilamo. Magrabu, luma madaira guni. Uribati hauseru ni wa grigi, mabati wa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wago. Danle hinya raguni wa aba wabiniru ninya. Danle waiba ahon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wa wago. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululumu weyule, ausera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama na buru hanyi le hun lung hanegu busiganu. Na buru hanyi hun lung narufu daha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahi la disi milu maisuru warufu daha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Ligenona habalin Timoteo lung lideragunu. Niro hinsi ya tinu, legun fuliwa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi na bagalidun keisi ya finyati luagu Kristu. Lung haje ikhani, le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage, apanta hatinya, halita guwa tinya luagu midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara bai barugu wa tungu hagi ya adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
2: Primera Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihi la aba hidangie, Lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidin hungwa lubaragi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma lenin hubai, anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana lilea digba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabudemi Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudemi Jesus huma. Derege humo iwugiri ligia lu mafia, lao hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwa rito, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi levi ni hagana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara keihubai. Magana uga levi ni. Ladiga ibini Kristu, le mudumba ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyure sefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara baikei feng, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara baikei feng, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun, tida to aba nigarada, lagu mula lun hondaragun hama ha ahoru habanyi. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala, gazu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa irube narinya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le, aninya gutulagu iduka ila luegin Jesu Kristu, anigamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiveruti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gai wago nagusera gdanya ha bogu dibanya, luai Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago. Kage wago hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gdubai la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la gini angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikatei lan naibagari le. Ahi inihen lubai uribu hagana gu lagu burikatei lan naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba katei hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, aria haliri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudiragubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaduatinya. Ni bacharuatinya. Ni ha nigubali halaguamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huwagu, lumasun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, Gama lumon mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uraga irugu, gama lumo lagumu chagwagi du bai bungu yubiangu bai kate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungu yu kristu lidage oweni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu kristu huguya, na nega imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
1: Hayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaru ti lumon kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubai ti lue ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani hadugi ya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi ya hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uairigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni luagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun tigia tagunfiri wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hichagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira lun tia hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo da linyalun mafia. Mama nariyangu ya luagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gonsungrigia honguwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti luagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon luagu buidu la hamuga lung herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegine taubatna. Lumari to afinye bo luagu kristu. Wuri ti to mafinye tu barua tu kaisandu luegen lobo na tumari le afinye bo luagu kristu. Lunga muga mama linya la maruma ti hamuga harahunye. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bo luagu kristu. Lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai bugu ya wugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luwujeri, lunti labagari dun kada aba kei lichu ni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungi ulun aba grigia le resibilalbe isaini tuagu loustanu lun te le rederun itara. Ahin gini aguwara lun aba le meresibinu lagle isaini tuagu loustanu rey de la guiña ítara. Me veré se va a ti ángel en recibir lubal en sein y tu agu lóstaro, lumo merece binulani, le busen a bey, lo lagun fliruni wa luguma de bungio. Cada grigia lunti le redeno, lida y gabri, le meja gama balini dale, laguna rubay bungio lun, lun lani gula. Ahi meja y damuni bubay, dan le laguna rubay bungio bun, madija riba lo agu lira, ahi rigi liñati gayara lubay, bafri do lida y damuni ba, adigabay. Le meja y damuni bay lun labure meja, ubogo, dan le laguna rubay lun, lun la finero lago Cristo, gidali lue lubafu figo lun, le servidun lua bureme Jesucristo. Itera me meguine, le meja mao bay damuni lun aba grigia ubogo, dan le laguna rubay lun, li damu hali Cristo, li guia li labureme. Agani haladun bungio, luago, onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunia, li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungio. Itara linya lubaiti ni duhanyu, rei de huma ligibu gine bungyu, lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hao grigia ha mama liginya banya, uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagu, au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu, luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu, lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu aha bu amari ida, mama figo, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figo, lausun lira, nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, aniha le nabusa irubai nariyagu, murusun gali dan waba, luma ge lubai tigueto, ha maria ibanya, lunti heserbitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bay lagumu chaguba. Busentina lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, lalita gun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, lalita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun, amu tiginye tauserun guri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun luago burikata ile luago ti wabure me bungyu, lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, tarita gun luago buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseribi dun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luago hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseribi deina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun, marita gu gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu tawaya dunya la, ani ahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua, lagu buidu la. Gayara ti hichu gunu lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira. Ahen ahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gu, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, gayarati hadigani le habusa irumbai, buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga, ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila, ahin owe tumari gayarati tamaridu luma le tabusa irum. Afinye tirigali ligia luago Kristu, lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan, ligia narita gumboi, ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wa guduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu, ani insieni awanse gita lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahen lehinsi abubay lubungyu, subudi lumuti bungiu grigia ligia keisi lanigu, lagu ti lubaiti leigi eigi nile adagara wa giduti hon guariua, inaru ni lagu ni kata hama guariua ubowagu. Mama hama bungiugu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungiu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungiugu hama abule megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, ki anyahi lubai saragu bungiugu hama saragu abule megu. Ahin won abarigni bungiu le wagu chibai, ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigni ginye wabuleme le Jesu Kristu, le ida giebe la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gamalumo masutinya subdiruti inaruni, anyahin ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubai hafinya, lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia, aba mabuidun la hasandiragu hongua ligibugia bungiu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungiu. Mabuidun tima abadiwa ligibugia bungiu luegin weigin, maribadun tima wagiame luegin maigin wama. Gamalumu luntirigu linya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadeblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguia le subudia bubai luagu gajara la baigi furumio garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le, nyein. Lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubaiti hafigo ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigo hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri gida niduhe lidon figo ladiga kate le negi bai, buiti maati luu meigi digia na uvi lue na figu aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigu nile na buseru? Maricha tinafunagi keisi aba apostolo? Mafunagi ariha nali wabuleme Jesusu? Ani huguya guanarigu limbe inuadigu marilida wabuleme? Hafuga manigu habadu na hibidi keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanigu nina keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Aniha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lumu wamari idu tuma aba uri tuafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanigu nuwama gwa lagu oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolo. Hama ginye hala mule no wabuleme? Odi harita watun lagu auri ginye la luma bernave maricha lumu veresi biruni lebu ina wabagari humagi? Kagi sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luagu nania gunye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu waringa lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
1: Michika huma akusabi logu liyumu kulu baga sotanle mwadu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bungyu lira hawaguru kubaga su, lariya gunye ginye keisi yaba hempulu won, luago wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua, keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan na sifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi lubai lue lehenen dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu? Mafunage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru? Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lida gen la uganu ligia hainwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lida gen iricha le, mama gen naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu, Hime numuti nove lubarege na digni. Mama kate lunti na pantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digni, fugiabu au ahi ma pulicha na uganu le. La diga ahi na diga lau nugunda, gafaye ruahatina, hamuga, gamalumu ahi na diga lau sum magundani, na gunfli rarugunya lau wadagima no le lichugwe bungi yonu. Kati na fai ruahabwe, lugayara la na pulicha lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marg dunga nei niricha keisi ya purichihati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi run sarago grigi ya loo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, luna ganyi run ninya loo kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, lausun mama nya dna la labu gine lurudu ligia, Luna ganyi runinya ha mama banya labu gen liluru moisesi, rugwa tina nungu wa kai hagia, lausun labu gen yadina la liluru dun bungi, kai labu gen yadina lubai liluru dun kristu. Dan le hama na ha, lougwa banya finye, apa nadigin kai hagia, luga jara la naganyi runinya. Rugwa tina nungu wa kai si kada hawujeri, grigia luga jara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igabri. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lani na asalba uninu, lun gafana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara bailaha ganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigni luhaganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lua ilubaigie, Neferi dirubala lari gine buga apulichi haadina la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwa luma moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginya lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danaru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won luma yuma hawa maburikate uribati. Kaimeha hadigni. Ligia mahudira gwa huma lubai hong gwari wa kaimeha hadiga fiu hadage. Kaisi tania goni lerenu bungyo.
1: Aba hanyun igrigi heiga luma ata. Lari diye aba hagoze runga daha gwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kaimeha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigbe lau lafara gwa wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi, aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu kai siarufoda hani won, wagia lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelubai ti haritago bai luagu diregda gwala leibugun luma bungyu, Gouni gila, abiru hadigu linyen. Masufri rungi dun niaba aucha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiru bai luhi bihi aucha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi aucha baguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubai ti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, Keisi hon grigi ya gun faranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. dan le watun lidage uninye le uagube wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu? Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu? Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hong Israeli na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hong sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungio, hong gwariwa, hong mafia no hadagara guda, mama lubungio. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunage luei? Inare nile arinyo wagubai, gayara tinadiga nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu lala nagun. Kayara ti na dig ni le nabuserun, gamalumu, omasun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidube wongwa, lunti waloha ni le buidube hong amu. Hohuma lina gesun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag da hanga huguya, nye lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Lugundo lani wabure memua lausun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigi le mafinya ti lau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun, malag da hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninye waguwa hun luagu dagag da wali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digi da michi lunle aninye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ti hamuga funa larinya go grigia.
1: Tasa wogo lunti lugo ilafalo ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Aba gie wogo hatino rehanu wogo loige neji ni le wogo inichu ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata o hadiga mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bay huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago falahu mani arufu dahani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la douragun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugiri legi. Ladiga lau lira, li chugunya minebesei, lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri afinya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wugiri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu bo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginya wuri wugari. Kaisi naru ni la luago lidange la wugari tadagawa wuri, itara linya ginya inaru ni la luago wuri la ichugubalini wugari ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabri le aube ladiga I bungyu sun kate, arufu dhaati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lautichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kate ile, lunti la subudi uni luago ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gweto luago haba kate ile sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hon lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la children aura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata, Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge gwana rigu wabuda me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurun bai wabuda me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugu bule, lene tere gero kui luagu kufule se, adeka memi humoi kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita, sagu me hatu ni, adeka humoi lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tu fain, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aba lunti la subudiragun lungwa lubaregi leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luago la ninchigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subudiragu wa wongu wa buidu lubaregi weigin luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lida lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, ma baichu lamu ganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafule lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu luago dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha mariaga dibanya. Lige nabusa irubay lun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagun.
5: Inyara waguwa Jesusu.
0: ani lumagie lubai sifiri sandu ladimoreha ani uwa tiginye lunti lariago
5: Jesusu wabure mebai
0: ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha gibeti luwujerigu ubafu gama lumu abame sifiri ani saragu luwujeri ligabri eseri biduni gama lumu abameme abureme lidaginye saragu luwujeri wajusure ubafu birile rua libai won Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lung hafuna guagadu ni le arinye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le apa meme sifiri sandu adigu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsun umege guni ligia aba liginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama liginye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinye gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinye gu ichigu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lun anihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagunda arun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya. Anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi. Furumye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu. Larigi haa dagubaya milagru, larigi haa reida wagudubanya sandi tinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hama haa ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagie sungubay? Profeta gufunagie sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagie sungubai lung areida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagie sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lung, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua humalubaiti luhisi habu huma, hocha huma agimnya lun licu gun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malan na ladimure ha bungyu hayum lu ugin agirigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimure ha mama hon girigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay, lidage sifiri larinya gay. Ainti laniche gu aramu daguati loy hasubudin girigi. Ainti le iyum lu ugin bay ladimure ha bungyu. Adimure hati lau hererun ha gambu balin lun lawanse ragu de niña lida kate lan na bungyu lun lichu gu dugu da go hon luma gurasu le adimure hati dimure terencha lun gore gunye le seribida ahinti le iyum lugu gunye be la dimure ha bungyu awanse gu da lumutu ligilis busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya lun hadimure ha dimure terencha gama lumo busent mati na hamuga lun gajara la la dimure ha bungyu iyum lugu gunye Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lun gajara la hawanserun tila na ligilisi. Ligia lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudu hanila. Ruwa mei, Hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubu diru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburu gu, uabai miaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gu dimure le gayara tigun faranda wala, Ida lubagi la subu dirunu wa kala waniya gubay, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubay gunfaranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubay habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubayti le adimuri hati dimure iterencha, lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubay lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubay nu. Kata iti lumbay wadigini, Lida adamuri ni gayarati wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen badimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfara andakamani le barinya gubay. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu guay lubungyu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya, gama lumo kimei numuti nariyago sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila naligilis, lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyago disi milu dimure iterencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
1: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu lugugi terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumu ya guayna rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayomru guginya gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali la hau, gama lumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye, aba lebelur aba le mafinyanti. La dari ra gubalungwa lau gafikon la dame le la gambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tidambai la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Aninya galegiyo me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani. O kate le la subdira gudun bungi hum. O adimuri hani lida adimuri terencha. O lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutilana ligilisi. Lida kate le lwagu tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha. Bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigin anihin la aban lung la funa guaguduni le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimuri hon la lida dimuri terencha lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimuri ha bungi hayum lugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia adimuri ha. Ha hibiri lung harihin. Ahin luma ginyati lubay bungi ule aninye wagubay lumu mama la luma ginyati. Ahin asubudira gida bungi abakate lung amu grigia le nyun umuti lung lichugu ni lung gririgo. Lung ti lama ni chun le adimuri ha bay lung lichugu dan lung. Lung la dimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginyo bay la dimuri ha bungi. Gayara bay ha dimuri ha aba lung hafurenda iru sungu bay. Draguhu guya megurasu. Ha iyumu lugugine banya ladimuri ha bungyu, lung ti hagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lukata ile. Lung ti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bayi hasubudirun aba kate, Alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimuri ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi birei. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimuri ha bungi liyumu luku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le. Naburi habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimuri habungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimuri hon lida dimuri terencha, adigarigu huma isunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, Busente na lu harita gun luagu gano lemeha apuriti anali be hun, luagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginye be hasalbara, ahin hafalara le uago be na apuriti ya hun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei luagu ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luagu wa salvara gule hun, luagu hilala Kristu luagu wa figon, Keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu lunti lala su seredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luruwa veyu keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange, Viwa ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itara ninyan lakei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisin bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani merede ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tagi. Lubaregen lira, nadagi menhaadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au na dagi membe bungi le numa bai lau larein ligia na dagi membe ni dagi membe setina ka lantima na dagi me hanya banya agia la o aula aniha uganu le wa pulichi ya bai lwagu lasaru kristu li dagi oweni ananiha ginya le wagu bai hafinya kaisi wa pulichi ya lwagu sarala hesu kristu li dagi oweni Ida linyati ya nyaha ya lupai itagye alinya gatinya luagu masa ya ruhama hibiri hilanya.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Isto, meseni biti hafinye lu nikata, lida gidu hifigon. Aniahen itera linya lubei, feri din yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen lunti de gulubei ibagari le vemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songubei. Gama lumon le inaro nitibei, sarati Kristu lidage oweni, lige furumiye tibei asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke hovegu sungubay la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungubay laligen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele la giribudun Kristu bo wagun, lige meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubay. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi ugusile, ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi lagu ruwa lan sun kate, labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le lirau bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahe magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhin. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wagurem Jesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche wai hon, kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai lwago uo bai la ibagari larigi oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
1: Meyeda go huma, arinya waguwati.
2: Feri digida hamuti agugui umada go lubuidu mdabu.
1: Inaro ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
1: Libidyo niga lao alegidahani lira. Dan le labu nu aba ilu gasu lanyala du labu gya mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwe ribay. Lari gen labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbi lwagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbi kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowagun. Amu laruni veju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idabe wabagarida ya ubowagu. Lasarame aba ugubule lumbe idaba la wabagarida ya gita sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubowu.

0: Iginye wagu bulani na sielo. Itera linye taniye gulere nubungi.
1: Adhan uwefurize tibuduri. Apa meha buduri yivima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan. Aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihini ibagari le lani na sielo. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu, sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi u sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu le nyen lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guave. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala lifidu, Tinviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha ilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba luguye li lesinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti la lerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihi luban fowe. Owe ni agaige bukofu luba ganye ni, agaige lidi lagu.
0: Figo limi ragunle bay, owe ni, ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye raguduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regulida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigi bay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyayagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigini sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigu na arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. sun kate le hadigubai adiga humai lau insinya haboni ni duhenyo subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumi nye banya lobo wakaya igirutinya binadi hagabri lun heresi biru ni Kristo luago ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong wa duhenyo lida afinyani busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hong luma hong sunha ideha banya na dagi men hagia gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya itiga nun ruha nya guraso nun ani afinya tina luago hanigu balaginye guraso hamagye luago hadimuri ha hun nuago lunti hetengi unibungi hawagu garigia itaratinya mabu igahanya tila na ligili siburito lobo agubon asia hun mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun keisi afinya tinya luago Kristu mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti au Pablo nona hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu reide ila labu gen linya ragun bungio giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi nha bulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungi ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungi, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungi le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyolinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukuriru, lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago lunu ginye heresi biruba la digidago lunu gajara la hawandu ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufurirubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiwa la. Aha wahidara gwa lau hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugu tinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugu lao unabuguni luma furangu le lichugu baibungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidin arihon furumi, lun eresi bin abiniruni lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihan lidan weyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihan. Itarani hamuga gayara la itaragunina lun nasikiruni nweyesu judeo. Madigun numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikate. Masami narun numuti funasa akei lubudubu dan le meha narinya gubai hun. Luago nadigubi la kata ile. Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahun yubou. Ha arinya gubanya aba kate ani magun flirutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. Sunwa da ladigini le larinya gubai. Lida Kristu lagun flira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige le bubai wariangu itara la. Dan la le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifirisando tida waningi. Kesi a choyru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videragunu. L'ultima lagamon du Kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda raguagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudunina, Ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto lunti ferudna humani. Ruhu guyame gurasu lun luai ladigin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, Ladega wawai ginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu luagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa keisi arufu da hatunya jetunya ha asanzi ragubali lereru bungiu lun harihi kaba la haganyira lidangi. lubare gelira, apurichi ativa lau inaruni, keisi lona glegu bungiu, halida bany aba luma Cristo.
3: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale varia gunicate le, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni woniogua, o di gasu warufu du gara da hamagia tu amu gregia hun, o gasu wamuri a gara da tu arufu du bani, lubuidu wagaburi humagi, hun amu gregia kei hadiga hibiri, ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago, lubuidu wawadigi maridun haganagua. Aba gara da to buruanyu tu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun grigia, asubu diragdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige sifiri wadagi manurigia, mama luagu dubu. Waniagu bali le, ladiga hemenigi tiwa, Luago bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti waluni kata la wani wangwa. Sule wayara bayadiga. Lumage bungyu liabi. Lememe ichugwe iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu. Dan lele resbi bali Moisesi lurudu ligia. Lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurdu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbei sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseribidu bai lun Larufuduni wadurun ligibuge bungi won, weriti mati lueirigun ugano luagu wasal baragule, learichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata lueirigun lurudu, ligibuge uweiriguni le kuetotibai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai, laduranun murusun rigudan, weirigu timati lueirigun daradu le lumbai laduranun lunsundan. Ladiga nihin la emenigini le wawagu, ligewa purichihabai lau lufuragu. Madeguti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lum gumfaranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulu mu danle. Dan le halija no libro burito la burja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Cristo, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Cristo, ligue sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuruni nyen. Ligue sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei, asansi da gwena wagieti lun lenege badiwala, ladega agawon deina linya lueiri gumbungi wada, lasusere dube itara ladega ladegni wabureme laulani sifi.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladegun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua aru bungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani na salbaruni. Hongirugunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, Darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha lagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu weseri bidarigunya la hun lagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balen li lampu tida wanigi. lunga yara vela wa subudiruni lueri gubungyo le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lidanye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungyo le abionwebu ubafu le wa wagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun lueri lere nguga madaru tibena wa wei. Anihen da weri lawa diheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sun awahan la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David itara lerenu bungi.
4: Afinyati, nijena tinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu lidagi oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin lareini bungyo. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyo. Lige maburiha lubai waruna labu sun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumucha diti la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gasi girati gamalumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
3: 2 Corintios capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lung lutidan. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladigun wugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung sunwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai lun la sansiragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada. Lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara ariguti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa lumo wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilu wadigini lugunda wabureme sun ada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragidaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudu ninya sungirigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawo, lagu lufule sen bungyu. Ainti malu lun lubai wau, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwa gia, lunsun la haga bagari banya mama lilamu ga hongu anare gu habagari da lun habagari dun lun le owe bay hawagu sara ligia lida ge oweni lumage lubay tigweton lun lubaru agon manegu wamaya grigi ya kei hanegu niya lirahanya ubo segun harihini wa luagu meha abadan baruwa muti meha kristu kei hanegu ni lirahanya bo gama lumu mitaran hali gweto le lubay ti lidan halibay aba luma kristu aba hali grigia iseri gumuha sun kate le binadu bay la bagari dunya aba iseri i bagari adiga lumuti bungyu sun kate le gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun aba lunha ni kristu lun lachibu ni wafigun gayara lamu ga waranda run luma rulu muti wadagmu nu ligia won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu rulu muti wadagmu nu ligia won lun Warandara gudaninya sungriga luma. Wayabia lubaiti kaisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, kaisi gubairi hamuga, la yumura gubungi guanari guhun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegi lobadna Kristu, arandara huma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figo, gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti, wawago, lugayara bela, veresi biruni, lirita bungi, lidagi.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungio, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihare bungio tina lererun.
4: Chiluti ta lona rufutini lareini bun, aba nonuguni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nitreguni.
0: Chiluka lilidani bungio, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busen irigutiwa, warufudu ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lumbungyo wagia. La uluweni wagura sun lum wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tingrigia lum heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiva marumo gunga, afaga wage ilamu, arufuda wa muti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufudini lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi, Dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan li hayabi wabaron. Anihen da ibiatiwa inebese. Anihen da anaba waguatiwa. Anihen da adimere hoati buidu wawagu. Anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidine watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha. Hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseru niwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, Gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
4: Naka na ubo hagana guwa, eibu ga ome hagana guwa. Augo habugi ute hageme nmutini.
0: Furihuma lubayi ti hagana guwa ginye hama afinyo banya.
4: Dise huma hawe yenya abure magura huma nikata hiye aba menere sirunu
0: aba me aba na uguchili hun
5: Uguye benera nyu dinya lariya ku abore bisufi kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Iteralinya lubaiti ni duhenyu hisnya tinyanu. Ani ha buri forama sele la digi bai bungi won. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri ibiye wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Hocha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luweniri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama nariyagu nyele lun nichugun hiduru. Lugundu keibuga nariyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna wa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo leichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachilunu titu. Ani mamarigu lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luenri habusa irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagundarun lau lira. Lau sun hiru guohuma tadiga garda to naburiha bonhun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto gunda atina. Mama ladiga hiru dagun. Ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu umalu bungi. Lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won. Ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto. Lida ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu. Ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun. Larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idaragu ahuma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gubai huagu.
3: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duheño. Busenti wa wabahu da gun hun, luago la rey ni bungi hon tila na sun ligilisi, burito lobo wa gubon Macedonia. Lau sun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lau sun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere geragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. larigin aba hedere giragu hongwa won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni won. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hahibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisidun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichigaba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun megei guo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama megei habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe megei rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe megei rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lerere umbongyo.
5: Migira gotu luma le gibe boyabudu malongu antuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyati na luagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila na sun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idevese. Wadiginye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudu ni luagu busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamari gligibugen wabureme hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bai luweni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala saragu idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luagu inaruni la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luagu insi habuni le huagu bai hadiange ugirinya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, luagu aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age macedoniana raguha nyagine gurasu lauhagambu luagu luenri hafagun luma ideha ni le. Lige lubeiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu. Lunti lubeiti aranse nyuhuma nyandu digu hanyen hadage macedoniana numa hadari rongme maran serunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay namuri ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunun austaragaday idevesey le farama se hubay. Itara aransenyo luba idevesey le honda rubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habusei rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanin han relerenun bungyu.
5: Edewe hati sarago hun kuteme kinya, arayi dati lun sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, Lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudini bungyu murusun fulese ile hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gajara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hon wama. Weibai hetengiruni bungyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu laulira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufuda lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugu baihon lumahon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luenri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimureha luago.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidia guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaruni hun magubura hanga au nikata. Una buguagu da nungwa itara lun nichugun inebesei hun. Baritina sensu hamage tirana amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseribida hun. Ani dan le meka ani la nemegeiru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba iduha nyuha nyumbi bai Macedonia gi hagie ichugu bali le nemegeiru bai no itar linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata ani itara meme luba nadega itara kei choru nani luagu subudi nani linano in Kristu itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya kasa wagu nadimure haitara ladiga funasa hisi nyenu subuditi luweiri hisi nyenu lun bungi nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia ani mama kata iterencha tile lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugu balin larugonga lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigitinya buiti gama lumu la childiru baweju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai narinya gunyaya hun uwa la niaba arita guti luagu la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara ain harita go hubali itara igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau Lungiye gayara la napanta ha murusu. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tina kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, Afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lili tau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala kei siyaba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi hali weyasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dhibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu na diga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadi na saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya. Hada nupaisanu. Luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu. Luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya. Lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu. Le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weu inasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weiriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debilin. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabure mihesu Kristu, le umbi lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luagu inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, au nigirutinya, luagoburi lubeneri fulasu ligi ya lun hanegnina adoira. Gamalumu aba narayira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarieron uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
3: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimoreja buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lau buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Catoro sirumu gueto, luegue, nanuguniva, lidon lurua cielo, au le afinebei, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bunglia subu dirubali. Subudi numuti lago baruana lidon luru asielo. Ibidi eti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubudirei. Nyen sielo, le meme girbe paraiso. Arufu dati bungi ukata in nun leburi uagubai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudin grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangrigu luagu luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inare ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri, sigu lau larikimina, o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lung gajara la, napanta haluagu. Gamalumu lumitara la abalichugu aba sandi nuagu kamahamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lun lasufrira gdnina. Urwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
6: Anani buma lau nisi yoko. Anu kuipi wetilira lomba wato nison asufriruni. Wiki mati lari hino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi leri guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimureha buiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuagu. Muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya. Lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lao sarago gurasu haganagwa. Arufu duati lao seini luma milagru weirite le nadigubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wawai yasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulesei. Lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe ariagutinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisi nya tinya nu, wariyaga nya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la ebe chuni lelumbai nitugu ni huwagu. ni diheri tina lue na dariru nu agenda gua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budagudunina hiduhinyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimuliha hawagu hiduhinyo lau panto, luma lida, chagaguo. Ni diheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiga nu hau. Luegine na yahun hawagu sarago hidange.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Na huay gueto, nani agunyanya hon sun ha, asigirubanya adagu wa uribani, lagudame la nidi bisidan, luaguluru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaygia narufu duni hun luagu adimuri halan Kristu nida agien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila lan luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luagu lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida. Ahin gubayri gu uriba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyu lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubay. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nauseru nun segun ubafu leliche gubay bungyu nun lun nideragun nun mama lun naguni chagun nun. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sun suina gubay lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangile. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gile luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
2: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
1: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi en Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibay inyera waguwa la. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi humalibay, reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibu nge grigie, busentina neredenu buidu ligibu nge bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibu nge grigia, lunha muga ligie la nabuse erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu ti

0: ya salba ni le wago ba inapuri chiha. Mama lahada nge grigi ya liyabi. Mama luma nge niyaba grigi ya nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liligli sinibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyu luma bungiyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga diregu datimati na meha lida nagunfuli ruhu. Lau hagabri nagujagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon luneseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu lueri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lira unu lunapurijihani ugano lan na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani maleg dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaregi. Lubaregen lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubudiru ni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le, Naburu haboihun. Larigen lira apanidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu wagubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
1: Ugurile mehe eiba habaliwa, la purishinye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu daguni hon idalinya la napurijiha hon ha mamabany kuriyu lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresi binu seini luagu lugubu lausun mama lanhuriyo. Anyahe ibirigu haa mama tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lun ya hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa ma lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausu meberese na lau katanyanu la ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin. Wadagmanu le lan na lapurijion uganu lagu tia salbaruni honha mama banya huriyo nu. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun lapurijiani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weiri gutima atinya. Luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave. Keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate ile no uchubai na digun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antiochia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, hoti meha hama finyati ya ha mama bai huriyo. Ainti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii, hama abai huriyo aba megi halila hama la diga la nufu de loe le gayera abai hariyangu huriyo hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristo aba huwara dun luma feduru lao biyangu wa la ligibu aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia dan le narihi bai lagu maibugu hama uwara luma inari ni le la rufu daha bai uganu lagu tia salbaruni aba nariyangu lu feduru ligibu ge sun adamurini buguya le huriyo babima andunya kei ha mama bain huriyo idali nyati babusa irumba iba fosu runinya ha mama bain huriyo lunga bagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huriyo wagia lumagi wagura hon mama wagia gafikon tia kei ha mama bain huriyo ha agura hou banya bogu di loe lurudu lausun lira subudi wa muti luagu uo bailani aba arichara guti Luago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gube la finyeru lau Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lau Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lida agi a finyani le. Mama lida agi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi walu hanya lubay verederun richagu ligibunye bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, Aba warihi luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lun hamuga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi yagotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyaru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumeset nu eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luagu abramu.
3: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya aburamu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun aburamu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
3: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
3: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, pewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
3: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama abai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun abaramu, lidage Jesu Kristu. luma lun laula wafinye beresi beresi filisandu le frama selali bay bumbi. Niduhanyo, nichi gaba kempu luhun lina gnieti habagari grigi. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seiniruni, uotini aba lu gajara la lagulu luduni, ni lun lichugun ni katalaun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutulerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tari hare lun badiga wagun. Mini la lira aba andiga grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma abramu, aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluru dun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digubai bungi luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luru du le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma liluru dun Moises le farama se lubai bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichu gubai bungi lun Abrahamu, rulu muti lun la diga farama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurdu? Nyumbi ti lurdu ligia la ligia lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun Abrahamu, leginye umbe lichu guwa farama se ligia. Rulu muti bungi li lurdu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, aba rigunye la grigi, ani aba rigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirunin le luboibe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
3: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungiu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahuni, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti ke chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun yubungi usunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irunbai naniyagun. Isani nira gili le lunbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni gihamai lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma dihabai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bai itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
1: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba sa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kai sidamuni labu gyon lurudu luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagman le na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura wat na hun lun itara huma kai au, la diga au, itara adina kai huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kai hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumieti dan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese luago ahin la hamuga meha gayara ati hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufri runya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufri na darime lun harufu duni luagu anihe in la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahe in la huma gweto. Lugajara la nadimure ha hun lau amu luwujeri. Ibidine tinu kaba la narita gwa huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gyon lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin letira to mabo idamuni lagura hon lun lagunfliru balan le frama se lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbai idamuni la. Wubu le sinai lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
3: Gunda goba uri marewi huituto marewi. Wagu wabala ugundani bugele bidye bai agari dunibun. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia Isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu agura hovni eiba halumuti meha Isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itarahinya ginye lasusere dungueto kate isa tarinya gubi lerenu bungiyo tarinya hare.
3: Boga bon idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyati gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia. Tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
2: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu lun libre badiwa la. Direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali ni seini luagu ugubu luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfuli runi lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lue larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi walubay aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni sei ni luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabay luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagubay lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa aruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bay bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahen hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biru ni grigia seini luago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahen ti hawagu ha abuse erumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahen ti huguya niduhenyo agua ati bungyu hun lung libere badun la. Manega humayirigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida agumadi le lagunfli rasun lurdu.
3: Insi ya la agrige mila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse irubay yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fane nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe habungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luago abru halila aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine habru ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua luago weiri gula ani nikata ligia leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari dago lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua luago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da howa lererun bungyu lunti lafani hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa ti adigati bula lau bungyu. Le labu na gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abnagwa aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lu. Ahen abnagwa aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubaha ni le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itarameme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adega wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madegu hamuti sule larinya gubai lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimure hawaidi, luagu longwe wabure me Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lu iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sung huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Na buriga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, luguchi wabure me Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabure me Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ya baimeha ladiga ni bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbu ladiga ni Kristu wawagu. Lun, sandu badiwa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsia bai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gudalali laranseha le meha aramundunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigin. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sieluwe, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigin bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, lunti wichugun uwerigu ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwerigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabude me Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le narita gun huagu lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri hatina luma bungyu lun larugun gadagudini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi ya lagan le lichu gubai bungyu hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun la subudi ragudoni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le la rufu dubai bungyu la usarago ere idan le la saragudu balin kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luwairi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi ubafu ere luma aruwe hani leburi sielu bai luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigu di nautun. Ladega ligilisi lugu bubon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma di haba I garaba liriku. Le nadagi me imbei hada ngi haa magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia lua guabada. Afala rei lagubri waritagu. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungiu wawagu. Keisi hahibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigo. Salbatun lubaiti lagula reini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagita sielu. Ladigun bali lida lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu larini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti luagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gweto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama haa mama bayi kuriyu, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu, hama haa mama bayi kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungyu. Adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni. Dandu hun, Kuguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairuba iluay bien luadig mani Cristo. Lun housera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, houcha huma lun lida huma aba sumwanda lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itara kei aba rigla emenigini le idonbay haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagmen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugun lun. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
3: Mute tiinyu baru na la nyadu ruti lumago, aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unna butimabay ubowagu. Le arari rubai ligia meme ginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkatei. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuliche uganu buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugun luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumun lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansero lida sun luwejeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanseru sungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida mbe. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun, hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Iliang ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu. Haucha kuma haje hani. Hisnya gua kuma huni bagua. Itera kei hisnya dulung Kristu. Aba ledere gira gulungu wa wago keisi ideve sa iluma adagara gaduni le buiti like men lu bungyu. Keilani kuhuma bungyu. Molu muti ni lu hadimori haluagu salufuri. Ni amu luwujeri iwije le ni igaduo. Mavie la hiyuma. Maniengu huwie me libidio niga au. Ni dimure imalati. Ladiga mabujitu tiburikata ile. Lubara gelira. Jusu huma hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu. Subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga. O ladiga la burikata iwijeti. O labagari dunlida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu lumabungi. Uwa la niyaba ayedutu lao dimure imalati. Lugundo la diga burikata iwulibati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha kuma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayan luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
3: Adagu duwa ba bukuya le arumu bai saraba kata agirinani. Aba me larugun kataku din Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau habagari da kei chutau. Jusu huma ikidani lida katei buiti lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubarage lira buin huma lau sifiri sandu. Adimure huma huma gwa luagu luweiri gubungyu lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme alawa hakumeime tida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Hesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Hesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudi nabai lumari itara kei Kristu la tichigudi nabai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari wugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegubani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti la tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure iligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigu, le lun behadiguni kei siyafinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu ligie richabai. Aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao. Wagun fulihuni.
3: Inebe la buku chituma buku chungun. Lubuidu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu. magani dagda humanya hisanigu agri harig humanya buidu laugagamba di hama arufu dahaina hon ke labuseruni wabureme ubuenrigu gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowa gulau inebese lau duari uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamugalnu kristu heseri bida seribi humanya buidu mama rigdanle ariegu hanya la hun lun heredenu buidu hama seribi humanya buidu sunwada ke eseribi dutinya lu kristu adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi adiga humai huadigi mari lau ugundani kama hamuga lun wabure mehadige mama hun grigi ladiga subudi humali lau kada la aba hidage dandu idamuni ke liberetinya la fairu bai la wabune mesegun buitile ladigu bai huguya iyubu dirigu buidu laginya hauseroniya hubuengu masia dira humanya harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la lagumo diha wabure mele sielu bai aniaba la lau lanigni ya bungi sun girigia guetoti ni duhanyu here huma lidanyu aba lumo wabure me lau lubafu le mebeha bai Dohu mu sun dogu to lichugu bubungi hon sun lani gulun direg dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama grigi ha lau tinya ugrigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagin dagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhu mu lwe ti sun dogu lani na asudarahani to Lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapuricha ni uganu lago tiwasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubunidi lulonigiru ni lichugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti kristu. Auna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagiruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, Lun lichugun digdago hun. Rula bungi ugu chili luma wabude me Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabude me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e seri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, wabudu hanyo gara da tohun. Huguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sunwa da na yumura gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu le lan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lan le agume serubai adige lubuidu luwadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liyabi gile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. la dega gafana tu numa li dan la reini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na lan, keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugubai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du hinsi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun li chuguniwa uweiri guni lubungiyo luwagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luwagu kate ilambu dile suserebe inu, nyumbu inhalilun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luwagu na do irinya la luweginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luwagu na do irinya la luweginye na pulichi ani ugano luwagu Kristu, Ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Buse hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi ha luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guha digai. Luma lung hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenun. Sereme iluha yumura gulubungyu nuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimoreha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Viwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubo inasigiru na dagime luagu ulufulese inabudeme Kristu lau nasigiru abagalida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagalida. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luagu neredera meme balab huma. Lun nidara gunun lun hasigirun hubaru agun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garichati maha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe luagambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu Direg da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu da dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gayarati mama regulun hafinya luagu gayarati ginye hasufiri yon lue ginye. Huguya numa Lida nyadio aba meme afaguni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha liluwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ahi inike lubai gudeme butida hanigi, gunda gwagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme samino. Madiga humani kata, hougu warugu lung hanuguni wa weiri, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwei guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humeginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia. Malugunti larga ni lirincha kai bungi. Lubaregi lira aba ligi ni le lani bai. Aba la degun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budaguago dun tima lungua. Ani la diga la gamba di. Aba longwe lau guruwa. Lausun.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai leti mati mati. Bungu yichu gubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun kate magili luhanga ani masike nihanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subudiruni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungiu lwagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lwagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Luka yara bai la nagunda arun dame le lagiri budon la ugano nu huwago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lu buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seri bidu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kai siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suseredenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun lige nauba bai lida luadigmari Kristu luma lida afaguni. Lehona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inarini luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iruni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonahani lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi idukai luegi wabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses capítulo 3.
1: Lagumu hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gajara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiruni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragu nungu walida aba luma. Gweto.

0: gumuha nafagun lu nerederun richagul ligibuge bungyu lagu lubuitu na gumfli nun lumali lurudun. Lugundu barila dina bungyu richagu ligibuge lau na finyeru lagu hesusu. Richagu ligia abakate ile lida gieti bungyu ani lagu afinyeni lanyura. Sunle nabusa enubai lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin hesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilugat na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digubai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyin laad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lago ibiha nali la sun kata ile. Le na digubai, nabule duni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibugnye bai. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbai lichuguni bungyo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wa saminaru itara. Ahu wa saminaru lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wa bagalidun uwaragu luma kate le forende wa maalibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetia eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uwogo na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai lau meme ubafu le luagubai lun litu ni sun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwe tini duha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya weri la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dago luma wabureme. Ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duha nyuhuegi Kristu. Ahin bun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi unganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga. Madisa liliabin Kristu. Madiha lida huma lagu ni kata. Anyaga digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun. Leweri timaba ilu isun subudi. Lulouni giru nun hanigi luma sun hisamina. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata ni duganyo. Samina huma lagu sunle inare nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahuma sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi humali bai numagia. Gunfli huma lau le nariyagu bai hun, ayega huma inigaburi, abame huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lagu buli ikumadina layebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu le ichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha napulicha ni uganu le lan nasalba unihun, aba nafridu Macedonia ge huguya rugnyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile luagu neseri bidonkhun. Su meha anaha guwala uburugu Tesalonika au na hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga na saminaru lungubairigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbai lunti malagawon du le lumbai hibihine lumage bungyu. Au resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lumbai neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lung bungyu. Abai deve se le le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungyu te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungyu lung sunda itara la. Rukumei numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu. Mabu igahanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada tohun huguye iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lung huwagu. Agamba diwa luagu hafinye luagu Kristu Jesusu luma luagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huwagu bai luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabui buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni wagu chibungi lagu aranse ladi wa la lun weresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon larue ha lida le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubare ge bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumine bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia li la, lung ligia lan lau furumine ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubo, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lumwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungyu lumagua lau lumwe Kristu lung larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lung tijerederun diregda gulida hafinye migirunga humei emenigin le huagubai le lichugubai ugano lan na salberoni le hagambubai lege ugano le apurichi hubai lida sungu bo leginye na apurichi abai au Pablo gueto gundati na laule na sufri rubai huagu lugundu lau igabri le gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi lebai la sufri uni Kristu tuaguli ligilisi tomeme lugubu Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichu bai bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gda laali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagua tian ligibuge Kristu. Ligen nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insinya habuni, lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lida le wago bai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laranse habungyo le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gunyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara alam hamuga harikinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani dereg dagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira wago da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigidina bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwagudu ni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladaraguni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya giridigo, aba lanegunya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyu riemera aguni. Sumburikate le liyawa dirigunye le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyiru huwe, Weili ti hadimo li hanluagu nege burikata ile ayawa da guti hong. Aba burihanangu hongwa luagu ligaburi hasamina, kaisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, kaisi labuse iruni bungi. Ainhiladun luba iluma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongwa lun ligaburi ubo, lun hagunfliru luma bungiu, kaiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
2: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arugudha ni lekhani grigi. Inairo ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu la buse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun la gunfuli iruni wa lao. Ani dereti lira won, lao sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun le rederu ninya grigia loo ilhadigin le harita gubai hadigin.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ilela na cielo le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ilela na cielo, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agu baginye luma, aba mei gafana kuma lida luairigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lina lubaiti abagrida huma keisi lanigu la gudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni gagura su huma hubaru wagwa ferud na gwa huguya me huma wagwa itara kei ferud na lanu Kristu itara ginye hadiga logien sun kate hinsi habu huma lige kate le ichugubalin sun kate lida aba aruwe halali danangil Kristu tida hanigi ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu abagari deina lau darangil geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabure me Jesu Kristu, etengirene bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lung bungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigudan le aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bode me Kristu mama hon girigia. Subudi humali luagu lichugu baila bungu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bode me Kristu le habude me le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aba lau la nignia bungu sun girigia.
3: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudun ya laranse ya Kristu le eramu daguabe. Leginye uweginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lungwa bureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun lung larinye guhun ida wanya la lunginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won lehupaisano hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nguhun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniye wagua le hun luagu marukosu ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giri bai justu hun. Hagia rignyanu hadagi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungiu. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tine ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan nugarda to humagua, houna hume lun halihan nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu harita go huma luagu na dairu nyala binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonikana, capítulo aba.
0: Au Paulo luma silibanu labu Timoteo, wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, halani gubanyo wagu chibungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungyu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai hubaru wagwa aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragwa la bungyu lida ligabri lagusera gudun. Lau la nignu kei garicha tinya lun hebelurun lidun larueha le uwagu bai hasufrire. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha asufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychu ni ha masubu dirun balin bungiyo, ma digun hagia gasu la uganu lagu tia salbaru ni lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habay chua gle, habu guba dise loy larihi bungiyo. Luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayin luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia kaisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din luau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabure me Jesu Kristu. Lun wondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Malo chunhugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tu la. To harinya gubo luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gie me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bai lu feri di guo. Lige laga ni bai bungyu, le nyura gu balungu lagu sunkate le lagu ti bungyu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungyu. Icha agwe na lungu wa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu aniya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabin la munga lubara gine lidani. Luwadig marinya wulibani gweto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinya lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinya lagu inarani. Hinsinye regligia wulibani hon. Ainti wagia, waduha nyuhisi ya tinyan lung Kristu, sunwa da lung tila sereme wamani bungyu huwagu, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lung, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyu hun, lung hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lung gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duha nyu, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun laudimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidubai.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, Ani lichugu ba ere hun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninyagu bai hun, ani luagu adiga meme bai la. Idera gualong bungyu lun, hisi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, ania gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lunga disa dun loi furumi guadigu hitagin le mahati luadigin maridun, le mabagari dunti uara gua luma arufudahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalina la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei. Lubara gen lira nadagi meitiwa afagua wagia aria buwejwagu lung mamabadiwa la aba ikhiriguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma lung hideraguniwa. Nyadagi meirigiti wa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha lehuma wama ruwa muti meha gumadi lehun. Le mahabe luadigi maridun maigala, gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenir lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madigunti gasu lau le waniya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lung sun wada. Au pabulu, Naburi hanye mabu yigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da buricate le ni duhenyu memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringu hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyabani lwago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lwago kate lwago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiweruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunwayu wama suruanyu wagiame, haa arumugu banya ariabu harumuga, haa abacharwadu banya ariabu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi la dauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbaru le itarabai kei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru nini litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Ilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manule hadigubai. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhenyo, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, lun ginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afaye ruti buribani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, aninhale labu serbei bungu yu huma gen keisi afinyatian lago Jesu Kristu. Meredera humai luadig marisifiri sandu, michi ga humame berese ni lun di mure le larinya gubay bungi yu hayum lu gnye hiduga nyo luay gnye Jesu Kristu. Houcha gwa humay sun arufu dahani, aba me heredenun lau le buidwe. Disa huma luay sun luguyeri uribani. Bungi yu gwana rigu le ichu gubali darangila derege gwag dalon hungwa lun sun suina gubay arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay khun, ani lagumu chubay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalba ragile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburu gu Efesu lumbarinye gu hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudu gu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia Lung heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani hong hafinyatinya hagia, lung hinsinye gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loy burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lung moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha minebe bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sung ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri ya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tigunye sung ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichu gubai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eibaha nei. Aba nagudeme dun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbay. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagudeme dumbay lumbungyu, lugayara bay la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesay lumbungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lumpagenda guni luguribun bungyu buidu. lau afinya ni luma lubui dun arita guni, kai meha larinya guni bungri u hayumu lugu gine profeta gu buwagu. Anyaha ngirigia, feri di hamuti hafinye la diga madigu hama gasu lau leha subu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro, ha nedere gerubanya luma fia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungri.
3: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la digni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungi, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate le, gunda atiginye bungi le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalba nun sun grigi, lungin hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginyin bungi, abar ginyin ginye gayara la dimure ha wa wai ginyin ligibuge bungi, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun la faye iruni le begi hasalba nun sun grigi. Aba la subu dirawagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile launa hana bungi kei apurichi hati, Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lao amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lao golu, peru lasi, o doguo serubritu. Lung lao la lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle la rufuda honi wa hon. Lunti heresi biru ni arufuda hani ligia lao aba una buguni. Maha tina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinya tina, ni lun taguma diru ni wuri ugeri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bay bungi furumie, lari gine ladigon Eva. Mama gine Adan leye du bay mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbar ba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
3: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kata ile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigoguri, lunti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aranse nyula lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa, lubarage lira lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu, Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me, lugundu ahin maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Ha gine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lise dun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inarini lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay, megeiti luagu lubuidun hagabri. ligia bagayara la eseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba reguburi, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni ba, luago weiri gula inari ni le arufu du bay won li bugri wafinye.
4: Arufu da guati lungu wa kaisi grigi. Richagu agdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hoati luago hon nechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi wa ligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara mensifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangwa tigibu, jie tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, alinya gatinya luago mabuidu la lun hagamari dun grigi, alinya gahagia luago anihe la egini mon lumuti leigin, lauson la diga la bungyu egini ligia lun hegini ha afinya bany hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lo bungyu luago, sun kate le la digbe bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi, lunti waharun lun sun le adiga la libai, tenki wa maime luago. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimure lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba aban hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichug bay bungu bun da meka le hichugun bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure luma gine ti bungu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu da habai. Itara meme ba, deregdagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
3: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, Adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bogutu. Ousera banya mewurinya ni bune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera kwa banya mewurinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba huri to hilaa litumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furinda irun irahan hagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai kadukanyo luma lung hagu yu guduni insi nye habuni le haduwa iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Uri to hilaa litumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilani na ubo le, hilanyo tinya lung kata iluagu tibungyo la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen iru mutahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loegia Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung kama ladiga hadura aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sun katei, adimure ya katei le mon lumuti. Ligie nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honigiru nuhaba, lung michugu hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyo aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu. Hati magafisi utebali ngapuriji ya niluma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
5: Michika huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lida lefe ya honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidi hati ahin uwa habai biyama o uruwa lunghichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lung hanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angel ligu ha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le lung aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidi hati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu. Lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye. Kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin tile mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya haa musu banya, lun tiwairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigadigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinya gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Animó a Natiluma Laruma.

0: sufri un guama, luagu gano le lanna wasalbanu. Lugundu, lichu babungu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungu wali gya won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wadiga, la diga ita ralinya la laranseru ni lubaregin la digni ubo lun la rufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, la rufudu ba insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun la gini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumutaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le, auna halana kei apostolo luma kei arufudahati. Ligia na sufri rumbal nisun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufudahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu deina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu bai bungiu labun bariaha. Kei si basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugua, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari laan lao na doi ruinya laan. Lubaregen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari laamugei, lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun, buidu idalinya laan lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba bali bai nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso le rede nu sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, si aben laganye nu ahen mahuraru, segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilun nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weiritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi eguare gujusu. Gamalumu ahen aruma da guaga da grigia lungua, ababa iweru lanin uweiri guni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi eguare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nipune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richagu afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha agua rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara ge lira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura sulla, lunti la rufu da honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lun gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lun kanha nubala lun le inaru nibe. Lun gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lun la digani la busen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nania gunya bun ligibu gunya bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati, lubare gime lira, Halu habai aruku da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun salagu arufu da hatinya, lung harufu da ni le riga hapu serung bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi. Rugwa ba bungwa lung bapulichia ni ugano le lalina salbaru ni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, Malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsung ha, Aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi abi nariha na furese. Igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kuresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungwa luai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bai. Dan le furumi atinadimore hanuwe ginye guwa ligibunye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba in huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme lue oweni. Ani lesefuru badina lue sun uribani, areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiriguni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabure me Jesu Kristu, bini lau me bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e seribi duti lu bungu Aba gine lani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina l'ultima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungu ke ilanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumcha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi luma gen waguchi bungu, luma luma gen wabudame Jesu Kristu le, wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni lulagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu ginye lariya ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lavugiri le hisi habuti lun le buidu bai. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligia me. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuliju ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya gerigi. Lunti ladau runi wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gueto hawagu lupaisanu.
2: Gerigi ya kuretan, sunanda ye hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hong here, lung haudi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichu gubali hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hong grigia ha ichu gubali hanaga luagu inairu ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije ti hasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidi la hon, lugundu misi nya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du nile uwara guabe. Aninya gaba hon alidi hatinya luagu lunti la derega dagu la hauseru. Inebe wa hagie me buidu hachigu derega dagu lida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi ya buuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu wa dun hagie me. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dariru megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu ani sinyamba ihadimu liha uriba wa wago. Veri dibanya ubuwe igu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate ilu buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lun miveru hun hama, lun haruma la hagabu di legu muti hama hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabu di habagaridu, lagu buidu la arufu da hani le lagu tibungju le wasalbara gile. Lugundu arufu da la li bungju la rei ni won, le ida ginyebe igayara la hasalbaru sun grigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lanna ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa ni wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalbara gile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigu. Direge guati lungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun uribani luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nyawama. Aran senyo lun wadigu ni le buidu bai. Ani haa burikata ilun bai barufu da hani, iti gina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michi gaba luga rulu baniguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lun tilaha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aran senyo hagia me lun hadigun furumiye gwaru ikata ibuiti, Luma dimri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagieme, lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu ti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere guti wa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti. La diga wagude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani burikata ile lau aba deregudu. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigi. Dise ba loi sigene burile malati, uraga burihawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le adagu tifare nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai, anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, Buset na biavi arihana Nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma Apollosu lida sun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun, mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu, Lufilimon.
0: Au Pabulu, le nadoirunya bai luwegi na purji ya luago Jesu Kristu. Naburi hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi Kristu bun. Filemon, le wairi bei insinye won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garada to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu. Le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwanda lida le narita kun buwagu, Lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungyu luma bafinye luagu wabune me Jesusu. amuria tina luma bungiu lun halan afinye banya lagu Kristu la diga bafinye luka yabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidaboy lagu binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna niye guni le lumba ibadigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu nisi ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo le weyali bay le ginye dawa nyu bay luwegi na purichi ya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihalibay aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon resibi bay lubayti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya lunga muga leseri bidun nu bevenye gua sun anahala adaurua luege na purijani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lau. Luma mala lauti ya fosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lung buma bwe la gueto lung sunda. Gueto mamarigu keisi yaba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi yaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu lagu duwe igua bab ginye bun gua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choru na lagu bagambadi, ani subuditi nu lagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina lagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha lagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigun, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilire buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire uguguyo. Ugunye, buku chihada.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chinu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Butuko huma, sungani angeli gunu.
2: Lania gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lu itar hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itar hama eseri birutinya lu. Kama watu gemete.
2: Ahi tilun lirau arinya katietar.
4: Bungiu, magumu chaditi baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richatu. Hisi esile buitu buipun. Yere goligi lebuipa buipun. Lige niki bubai. Aule bubungi te. Gibe tima ugunda nibidum. Sudu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
4: Bugu ya abore mi. Dida lagu mesera. Adaga pumuti bo. Lagu abu badagi sebe. Lagu mucu basielu lumo bo. Ahi bugu ya. Bera yu wadu sundana. Lagu ya tu publike idalu. Babaru cha buboy. Ke ya babi dalu. La sansi luoba. Ke idalu. Ahi bugu ya. Aba meme badegu. Magu mucu boy bibahgan.
2: Maria guti bunji unia ba woyasu, lunia ba angeli.
4: Yoruba lege nomere, dari nechi kunye baga ni labu ni mbudi.
2: Sunga angeli gu, sifiri gu aservi duti nya lun bunji hagi. Auna huti nya lun, hidera guninya ha lun banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lun ti luboiti, veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wamamu ga luwe imu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugubo ihada agi angeleku lita meha amudan. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu bu ingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigon ahi imunigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari ginye ha agambu balin aba ha choru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu liginye won. Lau burisai ni luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuseru ni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu. Le meme wagubwe wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira Larien gente dan lerero.
4: Kata yang nusa ubi elu basa uner balahau. Kata yang nusa diri gelu beber sebalahau. Atu gak umut dia kan dah buka hawa yang ahli. Gamalum dahulu kita umut hilau wayi bunyi luma ini resi. Rubu mutinya lawu dia sun kata.
2: Dan lubai ti le licu guni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lum le mama bayilan labu gini. Lau sun lira. Ari hawa muti logo mama gilila sunka te nyundu te laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ari hawa muti Jesus. Le adugu boi unna bogu hawa angeli. Dugu lao weri guni luma inebese logo owe nile la sufuri boi. Lau lueri lisi ya bubungi wong. Aha ti lun lomwe Kristu hawa go sungrigi. Sunka te anihe ilu bungi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lira buingi u le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya babuwa mkondi biru, nere mbola mkwele mkondina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kituba lwago bungi.
2: Arinya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wigiri la meha ginye garawu wiguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le idangebo iliebi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayara ati ginye litere gunuwa lida le wocha wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliengi mewebeluru, aba wadagi. Dame la chiluru, oura. Lugundu apurichi ho alikin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairigu hon wagochagu gamalumu mesari miti hon hagambuni ladega mafinyenu tinya luago aiti wagele afinyeli boy bebelu balidon emera gunile wagu bailarinya kapwingi
4: legena finyiro boy dela negani logo bebelu boyela lidon fulasule emera gwagani
2: Lausun gumulani bwingi luadig meluma genveyule lagumu chubali ladigni ubo kaisi laburu dunu ati dalere rubungi logo lisedungweyu
4: aba lemera gumungi ulida gesun lodi mari logo lisedungweyu
2: ariya wagoya ligi ati dalere ru itar
4: lebedu mwenyini don fulashu le emera gwagoi
2: laudimure burile subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera guni aba agrigia ha wagichago ha frumeti banya agamba yugano lani na salbaruni mebelu tiyan ladiga magamba dile ha wagubay lubu ingyo lige la ranse rubay bu ingyo amu dan lunga yara abaylan hebeluru isay grigia lidun hemeragun lugundu adimur hati bu ingyo lida gyan le meha lariyan gubay davidi saragu dan lari gyan tidan lere rubu ingyo
4: kugunyo ahi agamba le lariyan gubay bu ingyo madara gada homo muhanigi lungu
2: Ladega, lunhamuga rulumuti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina, madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubayiti, anihi ingua aba emeragu ni le gumuti hon lanigu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emeragu luma buingiu, emeragu ati luwe iluadigumeri, itara kai le emeragu meha buingiu luwe iluadigumeri. Lunti lubayiti wafagu luwe ebeluru lidung emeragu ni ligia, Faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagu loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbu ilaguse la gudunio. Hesusu le liru buingio, le beluha libe sielu, ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubae, derega da gumeme wama, lida ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebala Hesu Kristo, le wafati eboin logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti, sunluwe ucha waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligia lunti lubei wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe ha buingi ule hinsi ha bube wong. Lugudeme ha bulan wong, idere go lawa me lau laraini lida vemege irun.
1: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingi u. Lun ginye lichuguni idewe seilu buingi uloi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gudunni luagu figo. Kai debili lan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debili guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gudun luagu lifigo guanarigu kai gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragu aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati laulani lungo. Buingi ichu gube lini ubaro wairi guti le lun kaibu galarinya guni lun.
4: Nira ugube, ugunye, ugu shibadia.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
4: Fadiri uguya, lusundana, itra ke melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristo ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristo, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubai, Lau la sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha diti haunsun haa gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti wariyangu ni hun. ani heri yang kutilari yang wagun furangu. Lugundu, sinya lang kufurang de humani. Sugu halisara kutan luma gen hasal baru. Lunti hamuga gayara halilang harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima meri yang kuboy tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubara ge hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinya tinya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili kufuranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le wuriba bai.
1: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro ogon wama lubai tilida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani ile mere ngubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru go lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingi. Arufu dahani luagu badise lichugu no uhabu habu lugu afinye tinya. Hasaru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagu seragadunia buingi yu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingi yu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga aba ya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingi yu. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingi yu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha here gubwe ya hasakri ha. Ladiga kaisi kubairi guhamuga hatara kunye inya lang Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lungu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubai luagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu kubai nadu buit. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai wangu, logo wasalbaru. Logondo richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibai. Loma isi habuni le arufa da humalibai, lun lau hidra gunia hiduhi yunu, logo afinya ni, kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingio. Awanda hamai sun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avraan logo labini rubai la. Finyuti luagu guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luagu. Aba lariyangu.
4: Nabini rubadi bustaragu, adiga awme, lukibe hama baduga wagu.
2: Agura bahati, Abrahamu lao gurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubaiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule lafinyu luago, kayarati vemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyubi banya lumbu ingi ulun hasal baru. Gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani deregu dagu. Kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia inyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henye ngueto afadiri ya wawago ligibu ge buingiu, kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimu, lufadiri ginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. aba lichukuni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le lagayin rubai lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gamalumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibidia wati katanya la meha laguburi gubanya ibidia tiginye ka la lagucha gubanya ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulumuti lidisi fare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi fare iti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe Aguburu halumuti lidinsi fareti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingi. Ani siente la sige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini habwe sige laule abini rubwe. Jawada fadiri guha eresi birubali ka lidinsi fareti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedeku tatimura halere rubuingi logo kai logo aba le vingwa gili. Ani gayarati larinya wagun logo lewi hausun fadiri guha ladiga wagun ha aguburu habali kala lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aurale la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi nyabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadig marikai fadirigu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubu ingi ulogu lida agen la amu tribu Israeli na liabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liyabui wabure me Jesu Kristu. Ani Maria guti Moises ni kata hawago danle la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabui Jesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagu liyabui. Liyabui lu lafadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyan gwe buingyo logo Jesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya, lusun wanda, itere ime Melkisedek.
2: Gumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemeye wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wa yarafadulu buingyo. Ani, la aba finyu, la chowri buingi ya meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rinhe ti da lereru buingi.
4: Finyu kari buingi le abure mi ani masansi rego luboi la litamu aba fadiri buya lu sumanda.
2: Ligi ya Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati lue le frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti, fadiri boi inyu timati le wasubudi rubi. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo uti. Inyurua ligia inyu tumaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo ngwanarugu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abarangu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichugu banya liluru du Moisesi kaisi fadiri. Ahi tilari igia lidani liluru du aba lafi nyuru buingi logo lire lu la digni fadri me le uwe bai mege iti logo lu suada.
1: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tema abelida ge sun le warinyo ko bai logo ni la ma fadri inyu tumati wa ma le itrat ani nyuru haleluya ge lo mere lala na la ruin ha buingi sielo ani le servidu nya ke si fadri li da flasu le sandu tema bai tida sanduario tima tima to to la digbon wa bure me buingiu mama to hadga grigi sun fadri inyu tumati li chuguniwa lu li chugun ideve se luma dagara gudun ni lu buingiu le ge gasu lu boi ginye ani la som kate lunti la dagara gudun ni Jesu Kristu lu buingiu lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bo wogu mama nyi hamuga fadri lugundu anye go fadri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises fadri gu hagia Hadugni hawadugrumai lumburi kata eliyawaruguti leburi siyalubai subudi wamuti logo iyawula lugundu lubaba iladugnu Moises luba buingiu aba larinya gumbuingiu lu
4: adugboitia sunkate kisi iyamoto na lufu gumbu lagu gugu
2: gama lumu wairi guti lafadiri ha Jesu Kristu sigula hafadiri ha fadiri gu ubowo buitumati daradule wogu belabuyi haluma buingiu ani buiti mati ginye furama sele lichugube isari darado ligi lugundu lun hamuga meha buidu lan furumi eti darado le sun sun nagube memege ruti wa hamuga abanya libia madarado kama lumu magunda atibuga buingi ula furumi eti darado ladiga mabafu hama wagichego lun hagufuliru luma darado ligi abati larinya gutida lereru
4: larinya ninyari habule mebungiyo lachili gobeyo lunadudu isari darado Amalina Nabula, Luma Israel. Mitra Baki Terazu Lena Tetu by Hamahabuchabu, Leve Yule, Nare Tubali Hahabu, Luna Sazaroni, Ehituki, Magufuli Hamuti Meha, Nidara, the Yeti Niki Ubali and Hongua, Nialarebu, Abuleme.
2: Niha Darado Lelumba in Aduguni, Hama, Linasim Israeli, Lari Jemiburi, Veyuligi, Linya Lariagun, Abuleme.
4: Nichukubu in Niludu. Litum hasanina, abamenabulu vanitida hanigi, awati habungite, hagie menana. Memege nuoboi, lula rufuta hongi wanuabu, Maria muboi buguri lulituhe, ni lulibini, subudi buibungi le abuleme, lugundu hasubudi ruba na sungui, luma vele jiri timagi dibui, darilumu le wedi timabui, adagi. Feruduna nuboi, uriba ni leha tetubui, Marita kutugia diname, Rabu hafigo lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo aba isari darado. Rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia. Yarafa le rugu linya lunlonwe.
1: Hebreos capítulo 10.
2: Laduga liluru no Moisesi. Liyawa di rugunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbuingiu, leida agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbuingiu, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui nagubai etar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du luda agen hafigun, masandere gunganya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, Lularita kwa gudu ni ya luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboe lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu luboe ubo wagun.
4: Mabusa lutibu adaka ya gudu ni itewese. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atiku langwe adaka ya gudu ni ugudawa ya gudu. Niburi lau adaka ya gudu ni luagu figo. Aba di larinya gu, niubi hatina ubo wagun, luna dugu ni bugunda mbungi yote.
2: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti ya lu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile wagu bai larinya ga buingiu, lidangi ya Moisesi hongrigi ya lu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
4: nyubi hatina luna dugu ni gugunda buingiu.
2: Mini la lira, nyubu helilan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwagudu ni igaburi le lanina hatagara gudini wa animal non lichu gu iseri lewenyegu lige lugunda bay bungi lu la ruma da gudini wa ligi bugi la lu en Jesu Kristo aban we yasu lu sunda logo wa figo sun fadri gu huriyu sagu we yu hadugni aba meme adagara guduni la sun sinya la lagi daruni adagara guduni ligi ya figo ahinti Jesu Kristo aba rugunyi we yasu licha gu lungwa logo figo lu sunda abati lagiri budun cielo aba layunro loige lonwer buingio ani hinyi ngueto agura bahali chukunia buingio laganiyo labuginyo lugudi laula dagara gudun aba nguwe yasun aba labu idura gudun ya lani gubuingio sunsui na guboy lun sunda choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong danle lariyangu
5: ani agara tole lungwe na gudunia hama lari kepo imemeyu ligi linya lariyangu wakore Nichu kubay niluru kutito hanigi, abame nabulit nilita hasamina.
2: Lari ginye, lari yaga.
5: Marita kutipi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hatigubi.
2: Dan lubay le ferudi na wali figo lunsunda, memeke ruwa li amu atakara gudini logo figo. Lige lubay tinituhinu, la ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebeluru lidon flasule santu timaboy. Koige belu to meme lugu bu Kristo. Darati aba iseri uma won lumu bungio. Aba uma le anigi baliwa lido ibagari magumu chadit. Jesusu wafadri nye boe inyu tumati tida luba bungio. Lige lunti luboe wayara fadun lubu ingio ta utaruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma santiragun wama wongwa lau duru logu figo. Lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama derek dagulida wafinye masan siragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti hama lida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristo. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilumu wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingio lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laka ni ubuingio. Dale ladira aguni abangrigia liluru du Moisesi, lunyen hama biyama o uru age fiente luago, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti la longi ingrigia ligi. Weri timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingio, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara du buingio wama, le arumata gudubaliwa ligi bugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
5: Aulelubu ila baiche biduni ya grigi. Aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
2: Ariyanga tiginye.
5: Nagusere biduwa ya numutu niye.
2: Fugi abu grigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule vingwa boi. Haritako huma logu buriwe yule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, ose ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya ose runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanya. Higira guagda tunhungwa la ugundani nulagidarun le huma boihwe. Subudi nyuhumoi, loga nihi la kate Huma sielu le buiti mati, le siyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingio. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingio. Kayara laamuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingio huu sielu. Tarinya hene leneru buingio logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
5: Mana hali, apa nyumbi le lube liyabi? Madale se hagubo isaragu tam. Ahile nalike wadu kubilagu lafinye, labaga lidu.
4: Ahun le fele dira la fine, magunda badina lum.
2: Wagia, mitranti wa kai grige ha, agiri budubanya hari gon, aba hefeli diru, hada angieti wa ha esefru banya, la duga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire in laburikate, lausun marin.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: La gunda.

0: lichiga ilaritagu. Laulafinye Moisesi logu mwingiu, aba ligiru ni Egiptu, manufu deigalue iliganyurue. Redeiti, dereka dagulina laritagu, kama hamuga, ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefurini. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito ludame lale lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru, lamga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbe Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu veyo. Aba leiguadun, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Ladiga, taramu dunia aria hatinya Israelina tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logu beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitawu efengi. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri asufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairuni frisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hatigu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganya hatigu hanya meha lidan buri fulasu magairawat. Arabu, lidan buri lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibuke buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, ladiga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile, ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya, kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungubai. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ginye buingyu haa, agamari dutinya mamari yedunga hama haa, agabara habanya. Michika huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichukubi buingyu le emege irubai hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lao afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara magiriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu haadunde habalu, haapuriche habali luganu tebuingi hun. Samina huma libuguru, idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma suada. Meye dagwagda huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya lida hatem puluhuriul lida agen ada karagdu nile ichugu beluago wa nilatar belugu dalumuti hafadine huriyo le inyu tumabe ata animalugu lidon flasu sandu timat barulei ada karagdu ni logo figo ahenti hagubu animalu hagia bogu ditu ikempage lagudu italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wa figon laulita guanare kaimo luboiti lun hesusu bogu di tu ikempo agai asufuru reina una buguni logo liri keisi la sufuri run wawagu lidan ubo ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda walu hanye uburugu le lumbo inyihi badi wala lari gen ibagari le ligi ya lunti lubo iwichugu etengi uni lubu ingi sunga da lidange hesu kristo etengi runi ligia ligia luu yeriboi atakara gudini le labuse rubi buingi wamagi ruwa malubaiti uweri guni lun lao wayuma mabule itahuma hadugini le buiti boi luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany lugundu ligia burikata ile aubi lagunda ara buingi kakamba di huma hon haa arufuta habanya hun dereke kwa huma hungu wa hon lugundu hagia auni girubaru huwani ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyu logu hauni girunu hocha huma lun metera gudun huma ni hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun afuri ida huma lu buingyu wawagu choru wamuti logu darangi lanyu linya lan waritagun kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate amuri hatina huma luhayumaragu lu buingyu lunga yara abai lan nidin arihan madisa ayumura guatina lumbu ingio lelani nandarangilo lenginye asara gudu balin wabure me Hesu Kristo lidange oweni honiri mudun le weri timabwe le achoro rubalin lidara dumbu ingio laulita lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Hesu Kristo lunga yara abaila hadiguni lugunda weri guni lun Kristo lun sunda itrala niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhanal be hun tida murusungara dato nasubu dira gudinye ginye hun logo furi halila waduhe timoteo furisu gogi ahenyubu ifrese nanugubu numagwa damele nidi arihon mabu iganinya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu igahanya italia na hun binela ubuingyo sunhuguya itarala
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Hesu Kristu le weri gubei mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba hume katele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habo banyalu. Ahi iti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba luagu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
6: Hisi ya lakirigia bile dibu, ke bisi yango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti lau le lubai belurudu. Huguya luti hadimureha, agabri da hugeme kaisi lunti hagusira gudu lau luru dule eseforu baliwa loi lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begin bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logo afine la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afine ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La ringa aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu ababa ugwa, ho bugeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hula lira. Itra len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linia ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinyeti blogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladugbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le ladugbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le ladugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le ladugbe. Itara lien lagufu liru le burungwa njibaitida le reru bungio.
6: Afinya timenga Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
4: Nyariya muguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama reguluago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3.
4: Niduhenyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusir wagudun. Wagia la arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Dalewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu lau aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba me melise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba me melise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. lelani na hasami na grigia. Lelani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo lumu gaga ni go. Anihi chagago nye lumasun luwiri uribani. Ahaye ha gama balilichu au le lumage bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilo. Bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukati. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukati. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuseruni lu hevesiruni luagu laguburi hugunda. Grige mumara tinya. Ibide tisahun luago anhi la gamadago uba ilumo bo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago malala le tarinye gube lereru bungiu luago burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Gamalumo weri timati ide mu le lichu gube bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo tibungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni idera gwa lumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Angi tihuguya biango tigibu haruma gida humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ani haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagari du. Aba me wadugu nile o lir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Anisun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugia risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua haa nyalubaiti fai itiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bovago. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubaiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha me hadimu rehebanya lida liri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu lwagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lwagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinyira huma ni lwagu liri sielu ni lwagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni lunga choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoro hon tabuti guligili si lunga furi idu lwagu. Luma lunga huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyini. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le la dugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Fedoru. Capítulo Aba.
8: Ao Fedoru, Aba lani Jesus Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anua dira laya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu. La ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini. Luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau. Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda, le sinyabi ladaseiru. Sinya ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wa maluagu. Luginyana be la, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Lenube larufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nusaragu ocha waguni luagu murusunda. Ladiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu wa lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi timati sigila ugolu. Lugundu gagumu chaditi golu. La ulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gini. Hisi ati Jesu Kristu hun. La usun humanihi humagi lula. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti ariyenga lau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profetegu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu honu guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine larigia. Hagia ti, abahou chu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilaria nga sifirisandu e hada abaihon. Aba la subu diragu dine mbungi hon luagu, mama balali da hadani, lagu flirua burikata ile. Wagu lida balava dani. Asalba runi le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buridan le. Aulu bafur sifirisandu, pe nyibu beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aran senyu huma eni jusu kumei lubui dunharitagu. Ruho meisung hemeni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguarbe ikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungiu,
9: sandu huma, lugundu au, sandu tila.
8: Ah, aguara lu bungiu keisi huguchi, bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusere guduni ya sun girigia, lun tihuara du luma lau inebese sun da le lubei habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha le begi asal barunile. Kei burigolu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasal baragule. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi luha finyelu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, luha finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itar hanyo sun girigi ya te hidu. Liabi haweri te lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri marasu alugu. Itara kei habuse runi irahini ufigiginya mili giharuma tiluga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habuse runi haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aubi lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nici gaba dubu siung. Dubu le timati. Aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti logo. Buidu beli li hon.
8: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubule augo me vere se hama abuno utinya. Ligia le dubule timati.
8: Arienga tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubule ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finye biluago Kristu. Aba rasa nua da hunti e huguya. Fadirigu ha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha ni ha derege guanya hongwa lu bungiu. Lumuti ni ya bungiu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu ni ya bungiu huguya. Weto, Lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme hebu tiya hun. Ahen gweto, gudeme hebu hali bungi hun. Nidunhe yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chidi nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga nile lubeibei. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gamalumo mousera kumei livrei lunha digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, Inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbe havandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira lueginye hadugi kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugi nti Kristu ni aba figo, mayeha ligia ni aba wayasu. Alehanabu ni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragi en lira, derege gwari guti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Luwa bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feri dihanyo. Ahen gweto, nyubi hadun lung Kristu, le oni girubalan kesi honi di mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asal baruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nulwago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferi di rawadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungi. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
10: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti lumi giri nungi nyenye wila dimuri amribani marinya galiginya me iyeni disela loi uribani aduga lele buudibani alu halai terangilu awa me lafalabani ladiga gongi giri monti ya wabore me bubi hari chango bani agamba lai hafori ya idundu anganya hadigu wani uribati magunda ti bungi ha
8: kapagi ganyana ladigu uribati hun. Ahang icha go hungwa luha digane buiti sunwada? Gama lumu, flesi watu ahang asufirira la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sunwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gama lumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugun muribati. Haritagu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagubai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lidabanya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bo hasalbara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Italalini hamuga kei lidunari badise igueto. lei da guiembei, panangua lu wa salvaru. Mama lu la ruma du ugubu badisei. Arufu da regulumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu ge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Ligia lubeiti, itera que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyo mamá luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu galifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu, mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate lehisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueli tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Ama hilagwanya madise. Ligia apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate, nye la saragu isi anihida hon hibiriku. Lugundu, Darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe si le heresibiribay lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseribidu hon amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseribiduti. Adiga lei lau sung ere le lichigu bay bungi lu. Sung kate le hadigu bay. Adiga humei lida aba igabri le lunti lichigu nua ueri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasigira gueto. Kama hamuga aba kate hanari megeti asusere duti hun. Baragi en lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani tamele la giribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ibatun ahun anabu wegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri gube hida. Ahin ya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la faraha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramutu luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. derega hamon me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya de, huguya le abutigulida hadamur yafinya tinya, ke si abuti laginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama la diga hafo surunya la, adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisi sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame leliabi kesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumuti uha, una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labuginye luha bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele latiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu inhumei luagu ligia meme laginye, Asufri rube idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, la digu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishi gubali sun abiniru ni von. Leginye aguwa rube von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati, lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Simon Fedro, Aba servidut no Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra em gara da tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragul Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesus. Rula lubungi sun le memege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi usun le framase lubivon. Le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga seforu lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, Luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Raguguo ungua lamon subudi. Gurasu lamon raguguo ungua. edere gereguni ungo lubungyu lamun gurasu. Gamada gun labun edere gereguni ungo lubungyu. Isi ehabuni labun gamada gun. Ahenihin bay brikate lira hida letima timati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama begin luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itra linha que aba marihinti o aba la chati tarihin. Buli e la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo beiti ni duhenyo. Afa gu hama lu hendere bugu duntima. Lau achoru ni luago bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lun ani handiga itara mabur handiga badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guag da meme badin lubay luago. Ang susubu di humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luago buidu la lu narita guag dunung. Luago luwiyari I bagari le lubay habagari duni. Subu di gdala li wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubay ti. Na dugu bay nuara te lu ibini lame lari gen hiladi na la. Lu sun wandan la harita gun luago burikate ile. Arufu da hani levichi gu bay hun luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu lau sun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichi gu bay bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulu male li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
11: Aniha dira yu, lehisi e bainu, le aube ume bulano bunda.
8: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. La diga itara linha ugano ligia keisi aba lampu, le durangu lida aba flasu le burigati, dari laruga dun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. La uginya sun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyara ati, la dari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hati ya meha vugiri ya haguya lau hani hongua. Haguya, ke meha vugiri ya habe derega gotia hongua lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habe lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
8: Añahi meha profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahi bañala hida. Hadaruba igeni lagana guarufu da anile inaru nibai, lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bi hawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banyafala rutinye lida alivie hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, No era guñen le purchi a ben honga figo tien luja sacri ha. Hama ya sed grigi el labon a salvara. Si adi lumut meja guñe uburgu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lago du ni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Lu hemplu me hon girigia uriba tien ha luba ya hayabi hari guñe. Gama lumon, salva lumut meja lot. Aba meja vugiri buiti. Leweri be li dikere luagu li vie ha gaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ruvugiri buiti ligia ti dan lanigi, lo larih ni luma lagambu ni kate buriburi batile hadigbei salba lumuti an lobei tibungi u hadereke ko banya hongu alun luei ou chavaguni igira laia haburi papanya labu ge sufri runi luba hasia dirunu ba lusunda lidame luei yuri aguseruni la sufri regida timaba yen bungi ha afalo banin luriba hayuma ha ruha gya me beresini luagu le lubei bei bungi arufu da hati.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Arugua tiña hongua,

0: sielini le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas le yeha bani sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaga numuaru kum aba ti nagabu lani egu aba umal li here ti sielu ye
1: shibilha li asal baruni hun grigi ubo wago jiriha li larui hapungi uluma laguma di ha kristu adiga sagawa li leichi kubi haduru wadungi nureichi ganyi hapi haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute ganyi hamali laulita mudum Luma lau ugangu le hapuri chia bai Manufu le duti enlu ile feri dironi habagari Aranse le duti enlu home Gunda ala lumoi tiseli Gunda huma hugu ya le agano bwenye Gama lumu fugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana Lugundu yundu la mafi humu la omu ipu iganya La duga sukudi ilumuti la umurusu rugali la lidani
0: Dati larihi bai dragon Lugu fui wali lau bwogo Aba laiba hanu uri tobuga agura habo Gamalumu, aba lichiku biya lani na agila tu uri tuku ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia lenye balubai tau ligiru wa luagu uru wa irumu dimi aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tuku ya sara guduna kai duna churunut luye be la duru gudunu ebe ini uri tuku ya Gamalumu, aba li dragonu muwa uri tuku ya aba laho na chumuwa aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugia Gai timati dragon tumo uri tuguya aba lidi again the gohama tirah yha nidu me laule lubai be bungi fala hamai lugano de Jesus Christ aba ti larara mu dragon laru barana
2: Apocalipsis capítulo 13
0: aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigu dis ligachu Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kaa lichigu. Mostu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihane ki sun gari ge lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
3: Uwa tini aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru wa tigia monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti lu uwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu la gumadi ha lagu biyame biya hati. Aba la dugu itar. A dimone ha tiburibati lagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduari yu. Hama haa sielu bai. Igiru watigia lu la genda gu hama lani gu bungi yo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yo bo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owe bai.
4: Le garige iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari ye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu ye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuwa. Aba ladigu, Lu hau dragon sun gari ge hau bo gu bayan lu furumi ati monstru. Le larei da guag dubai li da gen chang ti le luagu. Adiga tigi ya onwe buburi milagu. Abur gida di watu ge meti sielu gen lu mua rugu hagibu ge gari ge. Aba le yedu ni hau bo gu bayan lau buri milagu le ubai li chigua ubafu lu la diga ni li nyawar furumi guar gu monstru. Aba la diga gudu aba li yawa monstru le gawagu bani chang ti ani monwe. Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liya wa furumi ati monstru lu tadimune ha lumalu tafara guni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Luginya uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugura ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busiti te kate lili chuau, le gufura ndati, aturi ya hele linumeno monstru. La diga linumeno la uguri, ani haa numeru ligia, sisi saa uruwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, abanarihin ni mudu rara labu lugu wubu lesion. Nyenye nusabia me gadir mi lugeri gelum. Ha, buri wanyu bayi liri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagabo, aba amuri, nyumbiti, sieluge kama lamuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Itralia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawei gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia, ridi tia harumanyu falahamai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia, ani salba wa hagia hadagi gerigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lumu la puri chihani hon haa aganobe ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bwengi umu, rogu kuye me wengu ilu, chinduza tanu la busira gini. Utuko huma angule adhiku balisielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
6: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabili toseno.
0: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
7: Le au duraguti lu mustru, lu matun liaba, igira ligieme nu la gudinu wa liri mustru, lu abu luomo o le reberugu, La tu bai vive in le lanina, la narime ligagni pungio, le lesero bai lidon li copo na ligagni. Aba me la sufriru, la uatu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge angigu hasandibai. La wari ruba, lugumu le linguatu le asufri le rudibalia, lu sudan. Uwa bai emera guni ni veiwogu ni ariebu, honha awuduro gubai lu mustu, Lumatun
0: liawa, niho
7: ha
0: kawagubali
7: liri.
0: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu lania guwaba umalali nyubi tisielu geno.
8: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christ. Ani itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Lia sifi isanga.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti nule nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
9: Dabu mbaluba gule, ladiga chiluha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
0: Aba lasu kura gudu nule nye bai luagu duweri laluba agile muwaru kukin. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida agile tempu lubungi to sielu muntau gine laluba agile hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida agile latari. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa nule tau bai laluba agile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
10: Dabu mbaluba agile to hamanamu. Aluba habon tiresi ni baibai to muwaru gubon la duga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba agile muwaru gugi. Aba la luba hanu baibai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon agai dinale lanina ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago baibai lida agai dinale bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gi agai dinale ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Kaiburi irua saa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe buseini sielu. Wairi gudati aniki ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihet nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tumaliyawa. Luma luagu linumeru liri. rara hanya luba du barana le bidriu ligitau arpato lichigu bombungi ho aba heremu ni leremu Moises lemeha lubu e bungi luma leremu mudu le itarabe
3: weriti ani buiti sunle adiga balibe wakure le bungi sunti gabafu suruyu liya sunle batudube uwara uwa bukuye le uruwe te sunle asha kabasa manufu de buwe kwa mungu kabasa marimu reha buiti buwaba bukuye le bire ni usanu hayabi ba lila na sunfulasu haba mehahu dora ugu ladiga ariwa liwa mkuitu la sunle batudube
0: Larigeti sun katele, apa narihi ni flasule standu tumabui ti dali tempo lubungi siel. Flasule nye lubai lere dera bungi, daragu lubene. Apa hafuri dun sedu angeligu, ha hau bai sedu igei hagi. Tempo lurugugi, tau yenu hadaragu, tau tulinu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagur gharan nagua gol, chilu luagu hanigo. Apa leabi apa hada ke kate ga bagari ti hagia, apa lichigu apa kopu lau ti golu, Lu cada bahada que sed angeli gogi buili cada copo la luweni ligai bungi le gabagari bainu sunda aba tabuinchu templo la gumule lile nyibi baili dage luweni go bungi luma lubaf siete le belu niya banyihi dari hagumu chu sed ige ha hama bain sed angeli gogi
2: Apocalipsis capítulo 16
0: abat naga bulariego aba umalali Here ti hon sed angeli guhagi ya tida ke templo.
10: Heiba atu ni sed kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagun.
0: Aba li di frumi eti angeli, aba latru ni likopu ubo wagun. Aba la sali lego gumei gari ti hawagu sunha ga wagu baliliri monsu. Hudugu wa hagi alo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sun kate ha ga bagari bayalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luagu buri duna, luma lise se duna. Aba la sali regu hita una. Aba nagabu lani egu angeli le gabafu bai luagu duna.
5: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna ita. Buingi usandut, buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya tita ani mima buguya guento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Guento ati, kurabu ta adibu hita unhong, Eres birunye le adina bai.
0: Agamba nagia lania wago loige lataru.
11: Aha wabune mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blau isu runi luma richagu.
0: Aba latru ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura runia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausulira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latun ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lerete nunuwerigu labu gen luburi. Aba burihagira gunu grigi hanya ya laduga hagari. Gamalumu ni itara masansi ragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugubai. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latun ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenye gilubwe ila bouchewe. Aba tunarihi hafridu uwa sifri guriba te liumu lugunye drago, liumu lugunye monstru, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
8: Goni gumatia, datuga sonni bai niabi keiliabi hiverti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubai, anuha ladora gu luago, lumibu gu lasu rusu luilari hiun libusi gai.
0: Abati hondara gunia, uruwe gu lida flasu le giri bai, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
12: Adeguruwali.
0: Aba yilaba la piri hanika. Arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali heret sidi lau sun haraba kanali le dagali bai luma ge nyei ama giriki ligibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubowa kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guweri ti le Babilonia lu lahu luchagudu ni dimei le lani na bai chuni le lona habailu lida liganyi. aba la kumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gien labur ha ome buburi lubar huya dere gwat sielu gen hawa gugringe. Hirburiti chile lumu sa libur. Aba hanaba guni grige bungi ulang. Ladiga aba la abai chuni hanarimit.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatlia bia bahada ye sed angeligu, halau ba ye sed kopu, abalanie guno.
12: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru tonu boligi po gusarahu duna bon. Agana manya urue guha ubogo gubanya lida ahoru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau divingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigunina angeligi ya lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liwe ya ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigi monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wanyo linya aba iri tereperugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereperugu bayi.
13: Babilonia
0: to Edu. How to hold Mosumu Abana Lago, Bacharu and Yola worried to get Lau Hata, Lani Gubungi Hamaha, Afarwaguba and Luigi Hadimune Alago, Jesu Christ. Danari Balicata Ile, Abatawiri Dunanigi. Abat Laria Guangeligianu.
12: Kawaku Taweri Tabanigi, Nasubu de Vidali Militaburi Tobun, Lausumustu Le Anugi Baru Le Sedebe Ichivi, Disi Ligancho. Mostru le bair bai gabaga ritimeha, gamalumu cuento uali, lausulira la mude rubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu mon lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buriwa nyutita liburu tolani na ibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoiri dubahani gidame harihini mostru le meha gabaga be ani uali, gamalumu aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufaranda. Sede chikiligia mini la sede wubule wagu bai nyun tawuri tuguya. Sede meme chikiligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuhali haruweha. Aba hadage laruwehe. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwahu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagebe ani uwa le wento ligia havidi bai uruwegu lausun ligia la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihubai, disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruweha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenta gubaluma mutu gamalumu nlaganyi rubanya. Adiga habure mesun habure miligia, haruwe tegia sun uruwe gu. Ani haganyi rubagia sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie, larinye guangeli ligia nu.
12: Duna le barihibai, le gibo gubai tanyura horo, flasuburi, grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihibai luagu monstru, le meme disi be urubego, te yere guduba horo hon, aba me higi nunufiwanyo surusu, hegi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile, aba narihi aba ya angeli larari nusielu ge lao saragu bafu, aba larungu gatu ubau lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
10: Apire ha Babilonia to weiriga, gueto hapie ha rumafiaño, harajo de guage de sun, abuye de sifri go uribate, hadi budinuru hiete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lanina tahoroga, ane agano wanya iluruwa itegu ubohutuma luta tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
6: Furiha mababiloyenge hugile nanigo. Mafara hamato na lida tifikon. Luma lida tabai chunua. la tega kibe kwa litifigo dari lula chini lusielo ani harita kwa ribungi lwa kwa kuriba adiga humatu Babilonia kei tadiga hum amu fai humu doble lwele tadiga hui ruha maba unini lehele timati bia uwe ya fitum sugulo letichi kwa hum ama sufuri yuduta humu kei mene tadere gwa tungo lu anangu ni umbwa numa lu uende vini la tega alia la tatida tanigi
14: nyu niya ya kayaba unruwe Mama nungu ya ba hinyaru hilal tumari, masufuri nungu badinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaicho, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tugeme hon, dame harihini, lugumule ni takudu. Aba me heredenu, disa, le hanofu delue itabaicho. Aba mehariyego
15: Fugi abu Babilonia Uburu gule wairi bay Babilonia uburu gule gabafu bay Lidar gumusu ora liabi babaycho
0: Ayahu hatia gie alugur hatia buriha ubogo gubanya Gudeme go ligie uburu gu ligie hon Ladiga uwa yala kabala Aganye hei ebegidina lehana habu Ebegidina leburi golu Pulata Dibu buidu buriti Perila Gamisa linu to finu tu Seda Koloru buri guchu luma funati Lumaginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma turigu baruti yagia anima luguhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu Ibini musu o grigye lo halugu na hon. Hariye gubalu uburu guligia.
11: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoy. Feri dibali lu sundan.
0: Hanya halugu na habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredro badise le hanufu deloi habai chu. Ayahu heina asakri heina abame hariye gu.
11: Fugi abu uburu guwairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugwa toko loru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarune ugune pasahero madulugu hama sungha nadagi meibanya bananaha aba herede rundisa. Dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga.
11: Kasa meha amu uburugu itara beikei ome bu uburugu le.
0: Aba hichagu kaliki hablu ayahu waha asakriha aguwaraha.
6: Fuki amu Babiloni lewe weiwe risi enyae besunha kakune bain wakoru. Barana lauli risi anilidara nungusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susir duboi du Babiloni. Bukuye siyele, umuhunguye apostolu, ama profetegu, ama sunlani bubungiu, la adiga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
7: Itaraluba, larari da gudini wa Babilonia, uburu gule weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwa ya megie na dagi metie bida nika uwiri. Magambu wali megie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu, hama halani gubungiu, luma hata sunha akwara waguba ya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na haa.
3: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni, weri kuni na umbafu. Ladiga abusira kudaki, lani wa nini luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ubali na po lau kadalu kuri. hagu ya dalali hapa wa gungu lani kutu wako
0: abaya haguwa na ha
16: aleluya
3: aleluya magumu bae la muda ilu tukumuleli
0: hati we gadri weya ya moto hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muwa rugu hudugu wa tenlo bungiyo le nyu bae luagu lala aba hari nyagu
6: itarala aleluya
0: aba di laga bu lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
17: Rukuma uweiri kundi lukungu, sun huguja le esezi bubali, ani inebe la kun, weyanya ni mbrigini.
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
6: Aleluya, gumese li wabure mepuingi ule sunti paikabafu aruwe, gunda kuhoma, wiwa malau gundani, ruwe kie meweiri kundi lukungu, La tega chini halidani la mali dumugu. Aransa uladani. Tau tadagra gu lino to finu. Haruma ani mini tubuya. Mini ta lino finu. Ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
0: Abad lani gu angi lino.
11: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na la mali du mudu.
0: Abad lani gu no.
11: Dimuri buri inaru miti. Le lariya kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu ge angele ligia, aba lariya gono.
11: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lula bungi bahu durangu. Ugano lela nirube Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hong profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo, Aba la sali le guaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu li tiluma inarani, li jeliri bai. Ladiga lau iricha la gumadi. Lau gie iricha la gendaku. Amiri hati luagu kama li gemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani li gie rigunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliri bai. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino tofinu tu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia hiri ile, tuagu lida, Numa logo liado.
18: Haruwe ite sun uruwe igu, habure eme sun, abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei, lau ere ihon sun dunuru ha, ahama habaya sielu, larinyega.
5: Higo ugu, ondara kuma lung ome voladina ragdu buigi. Hou kuma amuga hagar uruwe igu, kumati matinya, ama bugunya ganyatinya. Hagar idu gabayu hau sun ha awari habali. Hagar idu sun hawuye rugu girigia. Dandu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dandu nyiburidinya kai wainamuni.
0: Abad narihi ni mosturu hama lului te gubou hau hanigu ondara guayalu agendagu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hama lani. Aba ladagri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adiga bai milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igira guagida bai hau walu laburu du Lili monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia. Aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigue, aba narihi aba angeli, larai no cielo gue, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, gri gri luhabru. Aba larigue duni, angeli ligia, dragon, le bina de heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe, le nye lubai la dure. abalichi gua ba sei logo bena lumeye dudige la yalla nechanigo dari las gnu miluirum lari ge me miluirum ligia ligira gdu ba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi bo ba fulu ha gusere gdu nyu haya logo ariye numutu gi hawani ha meha adirru ba ichigu loyi ha puri cheni lerenu bungu luma loyi ha dimune ha logo Jesu Kristo ha mahu durugu banya lu monstru ni tu liyawa migi nuhagia lo lichugu liri hereberugu o lwagula harunu aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma Kristu lwagu milu irumu aheti hahibiri hila guanya masa aru te lidage uwe ni darime lari ge milu irumu aniha afurumi ya tibai asa aru ni lidage uwe ni fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya asa aru ni lidage uwe ni mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwa luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lidage la dairuniu. Aba me lafridu, lule yeha ni anecha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu ani jibe baya kei lisako unte barani itra liye lubaiti aba hafuri dun sudara guhagia lidange sun ubo aba hegeye duguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi abai lu le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sun sun inagubai mafia dile ye dubania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru lenyehi lubai la guru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumo chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyiburiginya rana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu wa buriliburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buriliburu tugui. Derege lumuti ya barana suhawe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebaya lubafu. Aba ti hagusera wakudu logo brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lao bai watu gemeti. Lagunu lao ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lao ti watu gemeti.
2: Apokalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti burugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma gebungi. Arasa ilinya, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lariye guaba umala lihere di sielu gen.
18: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, ani hagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama, luligia la habungi te. Laraga habaisun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigeha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yu?
5: Ariha ba, adega dumuti sun kate iseri me.
0: Ariha gatigie?
5: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Lari ge, aba lari ya gunu?
5: Sunha na deguli sunka tele, au alfuwe, lumo omene. Lagume seha, lumo lagumu chagule sunka te. Le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubayu buriboni, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yetiha, anufu de banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa ya de banya, ha
6: ha ahoru habanya, ha abinyere habanya, ha ahudurogubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abatiliabi, abahada ge sed angeligu, halobe sed kopu, bui haus sed, hagum hon ige, abalaria gunu.
12: Higab narufu darwadari bun, tolani mutum werio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu dile Herusalemu. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige uba ule nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige uba ule nyenge lubai lalida weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tu sulani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimure habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani barieru iru wa wei gadri meturu luweni segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo barieru ligia la usun luweri dubu buiduburit. Le furumieti la uhasupe le libiema la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito, dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gie weyu ni luma gie hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la harungonga luma. Jesu Kristu ti ni lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida ni lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo uwa baigie ari ya bunyehi. Laniguba hawairi gunecha ni gunyehi. Lausung harisi mebele baini kata vye tinyehi. Nile adigu tikate ile uribati ogeye ragwaditi. Hari gu banya buruwa yubanya iri tida liburu to lani na ibagari to lumabu mudun hagiye rigu banya ibelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba dun haruma tinu leishi gu bay ibagari. Harumu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuni. Nyenye duna ligia lamida gu lemeri uburu gu ligia. Ani luago biya aloba duna ligia nyei lahu chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duusu weyasu lida hirumu. Sagi hati la gindu. Leti lubana serivi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me, hangu durogun lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. ye begi eliri hereberu uali me ari buni haga no ti ye me mege iru me lige meri lampu ni lige meri wen la diga la rungo nga dag duba wabure me bungi hao aba me haru e ha sunda lari ye aba lari ye gunga hele lige no
12: inaru niti dimuri brile ani gayara til la fine runu wolwago ani wabure me bungi memele ichi gumbe di mure hon profeta gu ona halladi na luna rufu du nile lumbo e la susere du hon lani gu madise
8: ariha huma anate madise polese watile dugu bai kasu lau lugano te bungi u le buru yu bai tida liburu to
0: au huan agamba numuti ariha neiburi kate ile ani lari yenarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye guno
12: madika paile lupui bungi okay bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha duke banya gasu lole bolimo ni baiti da libro to lumla bungi bahu durago
0: aniya gatigi enu
12: maramu da pai lugano te bungi le bolimo ni baiti da libro to la duga gara falita lumla gu friro igira banya ha uribe banya lunga sigiru adago uribani Havia banyalunga sigiru lida havia. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ugunfuli meme hama.
8: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yeti luma agumo honi, laguma seha luma laguma chugule sunkate.
4: Fulaisi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lida gelintinwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
8: Ao Jesus, onde há nali nani angeli, lula sub teregudu ni sumbir kati le hontila na buriligilisi. Ao laduga wagu uruwe Davide, ao ginha warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu, tuma adari.
3: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
3: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busiati gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agambu bali lugano tebungiu le buru wanyu bai tida liburu to veri dinumuti ya loi kate ile. Le ichu kutilamu kate ile lagamu dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buru wanyu bai tida liburu to la gidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sanduti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
8: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya, itarala.
18: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigwagu Davide lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. awiye si luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babilonia. Ayaha laguchago lumage adengre ni Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi be saliteli, salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligi a lumo lagri yahon wasalbaragule. Itere lien ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele, ligia larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
16: Jose la bunga wagun Davidi, manufu de gavalu beresu dirunu Maria kei sigumani. Adugairahu le lubai tagaran juni, lumo ni asifi li sangu liaga. Tagaru di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ge hafigo.
18: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfu li ridumure ele la rinya gubai wabure me bungi li umu luge profeta.
16: Babagi na duba aba niburu itu toga nil liri. Aba me tagaru di aba irahu, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
18: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun, aba la resi birunu Maria keisi lumari, magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire, aba lichugun Jesusu luago.
2: San Mateo capítulo 2.
18: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia, yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wugiri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo, aba halig da ha harinaga.
19: Hageisa haru ite huri ulea agura hobe, ariha omaru luarugu ma loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
18: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera gwaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti laguwa runhonsun habu ti gufadiru gulida hafinya huriyo. Hama ha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hawa Kristo. Aba harinya gulun.
20: Belen, lelumu aruguba yhudea. Ladiga italinia laburidu ni profeta. Buguya Belém, lumu arguna Judea. Buguya abalida ge uburu gueri gutimati lida muole. La usun binyere, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
18: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
21: Hei ba, aba me halu ha ni irahe le buidu, da me le darihu mali, havisara na me, nyendu namu aginye ahudura guwa lu.
18: Larige hagambuni aturihe te waruguma lereru urue aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labauche weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugurien ha waruguma aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lun Jose lida luenedi, aba larinya gulun.
1: Saraba, warube irahe leta usu lubuchu, anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyengu, darime nabisa lunyengu, ladiga lalu ahali erodesi iragu le, lulafaru ni ilagu le.
18: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lubuchu ariye buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungyu liumu lugugye profeta.
1: Sagala mutimiru Egipto gini.
18: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego hama la chuto, aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyirahin ha biyamate irumu hau lu unabu, ha aganobai belen luma sunfu lasu geyegu lo, segu danle harinya gubai chuto lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
1: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uome bu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Doyahu bu harigi irahe. Mabuse runtulu tamari hon, ladiga hilagwa hamana.
18: Lari ye lowe erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
1: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuse rube ya meha afarumi iragu le.
18: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun lugucho hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidin yehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilia. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
18: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi seiha bai apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba lariengu lida lapuriti ha.
9: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larue ha buingi.
18: Huang le, ligia le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
1: Agambu wati lumala li aba kiribia aguara halida flasu mageira wati iter. Aransa kuma uma lubaba bulebe. Tarakuma uma suruti lubaba.
18: Lautu lura kameyo ladegra guhuang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambu lapuriti ha. Danti hale hagufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
9: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumba iliabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigi huma, hida agwa, ladigi wagun Abrahamu wagi. la diga narien he hun lo gayara la la diga buingu la diga ogun abramu lida ge dibule aran seru harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwoti abalagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe lien binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau anu i haru lichobuli en luhaburu la ruma da gudu.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
9: Abuhel, abame.

0: ರು ಮಿಲು ಉಗುರಿ ಲುಮ ಆತ್ರಿ ಲಾ ಫನಿಯ ತಾವು ಈಗಿರ ಗೊತ್ತು ಇದಲಿಯಾಗೆ ಮೆ ಫೆ ಹು ಬೈ ಲುವಾಗು ಮಾಮಲ ತ್ವಾಗು ಫೈ ನ ದುಮ ರೇ ಹಾ ದಲೆ ನೆನಿಯ ಗು ಬೈ ಹೂ ಲು ಹೌ ನಿಗರ ಗು ಹೊಂಗೋ ಲೋಯ್ ಹಲೆ ಬಿ ನಿ ಫಾರಿ ಸೆ ಗು ಹಾ ಮಸಾ ಉ ಸೆ ಗು
1: ಆಬ ಗು ಫರಾಂ ದೆ ಹಾ ಮಾನಿ ಲುವಾಗು ಮಾಮಲ ಲುವಾಗು ತಿಲೆ ಬೆ ನಿ ಫೆ ಲರಿಯ ಗ ಹೂ ಲುವೈ ಲಾ ಹರುಫ ದ ಹಾ ಫಾರಿ ಸೆ ಗು ಹಾ ಮಸಾ ದು ಸೆ ಗು ಲವರಿ ದಿ ಹಾ Dans les hachilere bai Jesus uburugu seseria le Felipe aba lalga dunia lani discipulo lariya ga hon
0: katana salida harita gugurige aule uguri garo wargut
1: aba hariya go
2: anyahe ngariya gutinya lwago Juan lale meha badise habai buguya hibiri ariya ga lwago Elias ba anyahe ginyariya gutinya lwago Jeremias ba o amula profeta
1: aba tilariya go hon
0: ati huguya Katana tilida harita go.
1: Aba lariya go Simon Pedro lo.
3: Cristo le lira buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba lariya go Jesus lo.
0: Fulesi watibu Simon, lira Jonas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebo. La subu dirag du nugu chi bungi le sielo bai bo. Nariya harebun luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Nishi gubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielu.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinya gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, Asufuri ragadubai la wugurin wairi gutia lida hafinya huriyo. Ama habutigo hafadiru niigu huriyo. Ama rufudu hatele lurudu Moises. Ariya gatigin hon luago la faruba la hilagubai. Gama lumon la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba lariya gu lun tausun lanigi.
3: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siyati la susera dukate lei bungi.
1: Aba la garara gu Jesusu, aba la rinya gu lu Pedro.
0: Dice ba noi mafia, babu serun ye berederu ni la duguni wa lugunda bungi. Masamu naritu bu kei bungi, basami naru kei wugur.
1: Aba ti la rinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la fala runi na, gule ili kati nye la. Awanda le sun lu uyere sufri runi le lumbi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lazaga le abu sen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubo gu nuegi, li bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielu. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le, le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya li bagiri. Nagiru buduba, au le uguri garo warigati uwar hama nani angeliku. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurugi ya segun le hadugu bai. Ni naru hau luagwa nyahin la hata gen haya banyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
4: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, Aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariya gu Pedro lu Jesusu.
3: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
5: Aniha nire le hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai we.
1: Da hagambu bali disipulugu, Aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba lariyagu hon.
0: Sarahuma. manuvu de dahuma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
0: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tiharengu disipulu gulu Jesusu.
2: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luagu nyubu ihalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusyan ube lau, itara luba gine hasufri ragudunni na awle uguri garo warguti.
1: Abati hasubdi roni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehe bay, ligie la Elias ibe le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehi habay dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahudro gu ligi budu, aba larinya gu lu.
6: Nabure me, gude me la nisa gubu, gome dihati, uiri ti la sufriru, ani inda hego ti waturu gu, ani inda dunar gu. Barunu muti nyaho, haun bani disipulu gu, sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
0: Ligi ama finye ti, gurigi ya uriba ti, atribai sa dalu naredero huma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa la gumucha mafia ni lehida bay. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Abati la denha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hal gu duni harianga lun.
7: Kasa wau siyam obani sifiri buribati ligia sagar?
1: Aba la rengu Jesusu hon.
0: La diga li logu hafinye. Ni naru hau luagu ahi la ibiha hubai afia ni ibi ni nyurara ila kei aba atagu mausutasa. Hania gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lido mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi enron ahi ibiha hubai afia ni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyen afuri edini luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba lariengu Jesusu hon luagu lederege ruo balan ligie le uguri gare uguti. Haha burugu uguri uguribatia, aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lidage owe ni luagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
8: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
1: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun.
9: Afai hati.
1: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimurha. Larinya gulun.
0: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu odi haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
9: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lila na fulasu molu muti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungiyo. Molu muti na fayeha tisensio na luba nuguchi. Gamalumo, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba mebadigi ni furumi yeti udaru le eigitibu. Badari ruba aba sensio li yumlugu udaru ligia. Buidiru gubay lun bafayin ha wa wawuwa, barubay abame bafayiru ni.
4: San Mateo, Capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harianga lun.
2: Kata isan wairi gu timabay lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariangu.
0: Ninari hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirangi, mebelba don lidon la ruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligia lun itara bay la, kei aba irahe, ligia wairi ti mabay lida aruwe hanile siya lubay. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefugo gudu ti aba hada agin hai seri ginyabanya lida hafiyan nuago, Buiti mati amuga lu laguru ni obarana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyu luagu ligi na sige lau ladugu ni kate ilire. Uribatu lu bo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma atan nyebe ilag. Gamalumu mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwariwa. Buiti mati lu bebelu no sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati le nye lu bai watu le menye gusadi bai. Ahim bagu lu bai afigo gudubadi bu sagabai fuibai disya buwari wa. Buiti mati lu bebelu no sielu maguga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manega humani ya bahata ke hauna bukutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La dega salbari le feri di halibai niabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hi lu. Ahi anyahi lu bai samudu lu maba uguri te feri dira ba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me li di alu ahon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha ma yuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bai lule feri duru niyaba hata agi eguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduru ulu. Ahi ya diga gasu bau, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bau, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamu ga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hau, aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri, aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago, lagura wagu baginye sielo, anileha faraga dun yau bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogo lon hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
3: Nabure me. Atri bai sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wei yasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Marinya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubu bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha. Abalarinya guruwe lula laluguru nwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma be lula fayru ni laduwe ha. Abalahu durogun musu ligia ligibu guruwe. Abalayumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura su banu ba, na fayru be sunle na duwe rubi bon. Abalagute me dagun lunguruwe, abaferud na lani laduwe runi, abaligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingie, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiyadiru. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagume seru achokre, aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gagura ansu banu ba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi laduwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu, musu uribati, ferudna numuti sunle baduwe ha ladiga ba yumura gulu, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari lafayru ni sun laduwe ha.
1: Aba lasuru Jesus warinya gina,
0: itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti da gya lani.
4: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba li di Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lubay labo te weyo libiti hordan. Saragu haya grigya afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo habri gu duni tido sadara. Aba hal gu duni harinha galun.
10: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
0: Mali hagindu santi na lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, da lela dugu balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga uri. Arinha gatiginha. Ligia ligru bem lube uguri luguchin, toma luguchin no laga noni wa toma lumari. Aba me herederon ke abari gugurigia. Mama anha lube ti biama, abari ganha. Ligia mon lube la fani ragoni uguri le la dona awagu do bei bungio.
1: Aba ti hali guduni, arinha galu.
10: Kati wagu larenga liluru do Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri luntigiru.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higira gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinha hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waro. La dunia ginya agabara hani.
1: Aba ti harinya gulani disipulu gulu.
3: Ahi itara linya lubi luagu tibugri tuma lumari. Gui ti mati lubi luma gamari du hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nya lishi ka bungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari du hama ugunia. Anyahi itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu wariguti hon. Hibri. Ready tinha magamani duga lo hedere geregon hongwa sun suino guboi lo heserebi do lo bungi. Lega bafo boi lo magamari don la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhan yin lo Jesusu lo lichigo ni lo hobu hawago, lo malun la furie do lo bungi hawago. Aba hagumestero disipulu wa tenhan hong ha na ha balinha. Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Igre huma lo hayabi iranhan yin no, mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe ya nile sielu boy.
1: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
11: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na digani, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahi busen bubayi bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba lariyego nibure gili digie lun.
11: Kata iburi.
1: Aba lariyego Jesusu lun.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiri gubon. Kei binsiye gubongo.
1: Aba lariyego nibure gili ligie lun.
11: Gufuli numuti sunle luma ge jirongina. Kagi amu na mege irupay.
1: Aba lariyego Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lebegi hongu demeti. Aba me bibihini irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali ugri ligie katele. Mahati. Ladiga weri ti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinha ga yanomuti hon, lagu mene guti ma lan lasigru aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigur lau le belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali disipulu gu kate ele, aba tawairi du hani gistarago. Aba halgu dagun hamo go harinya ga.
7: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu niya Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Sinya tiha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kate yaduga.
1: Aba ti larinya gu Pedro lun.
3: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao. Luago lida lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uguri garo wargo ti luago nala yegata sielu lun naruwe han lau son nuairi kon Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara gudunia ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegin, resibi rubasau wei asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumbe tinyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
4: San Mateo, capítulo 20.
1: A valería con Jesús.
0: Esta línea a ruí en el elani en el cielo que haba labura meixari le afrito bebinafigua alu hanadag mentinha lo taluba honu le nadur. A baladuga darado hama nadag mentinha lo la fairu niña lo agu veyu. A balona hania nadag me lecharurugo. Lariguinha, abaya lafrito keiburi la danru nef binafia. Abaya la darinu. Amo wuguri ma fista tinha magi durugo. Abalania guhon, hei bagin na dag me nishari rugo. Abame na fairu ni le begi huadi marihon. Aba hodi. Abaya lafri do amidi rugo, furi ligue ladanru uruwa rabon veyu, ligue meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon veyu, abaya lidi parka rugo, abaya ladari rung wuguri ma fisi utetinha nyen. Abalania guhon, kasa uwagu yahubi sunwei mawadi mariga. Aba harinya gulon, uwagli ni aba alugutiwa. Aba la niego hon, hei bagi na dag me ni chari rugo, aba me na fairu ni le begi huwadi gmari hon. Dan le lagunya dumbay, aba la niego labure me chari lon habuti na dag me tinya. Waba hon na dag me tinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banyafurumi. Aba ti hayabi ha atatiru banyan na dag me keiburi la danru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye ti luago aba weyu. Lariginya, dalil lachiru rupai haddani ha atatiru banyafurumiye, aba harita gong luagu gibeti mabi ilan hibihi, aba gian hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalil heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba harinya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gulun aba hada gen. Nomada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafu na gen luagu faye ti luagu weyu hadiga darado numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara linya lubaiti, saragu hanya hagumo honi banyagweto hagia bafurumi yetinye. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba agumo honi. Ladiga gibetinya agua rutinya gama lumu mibetinya anua dirutinya.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu hawei ha hibri grigia ha luago banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
0: Ke lubai harihini. Amu derei nawanya Jerusalem lenyembe lubai nadere gerua au le uguri garuwa rguti hon habuti guha fadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisese ha lun banya hasiya do runina lun nowe. Aba me hedere go runina hon ha mama banya huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, aba me hadara go nina luagu gurua gama lumu nasa rubalidange owe ni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu lo huang. Ha lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
12: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bon mere, aba luige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayare tisa ha wanduni lueri aga igari gule lubai na wanduni. Gayara ligie mehuwa rudu numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
2: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
0: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lumbe inawandu ni. Uwa ruhugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumbe inishigu ni. Liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganye do hama biya amule nuguo hagia. Aba laguwaru Jesusu hon, aba larinya guhon.
0: Kesi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati huina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wari hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti lunne servi duni wa, niyabia lunne servi dun luma lunichiguni ni bagari lebegi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu bian marihi tienyu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinyaga.
13: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba hadeni hagrigia hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
13: Wabureme. La diga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba harinya gu lun.
6: Wapureme, buseti wa warihi.
8: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahenyi adumara ti hon luegi hadugni aba me harinya gulun luago bosen lani ya Jesus gamalumo lago yugo dubanya la
1: la sustere dubo el dira lu lagum filiru lem helarinya gube profeta dale la buri habe itra
14: ariya ga fuma lu kuburu gusion ani te buru itabu lau una bukuni wariyu la naga wagu aba buri wariyu lago aba lirinda buri ani manu anahati ilan.
1: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei laringa ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harinyaga.
13: Uweri guni.
15: Nga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bai lira liri wabure mebugi. Bini
13: wate. Uweri guni ubugi.
15: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uguru gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
6: Kati sa grigia le.
1: Aba harinyagu grigia.
8: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
16: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu aba larei dagwaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai luma danle hagambu bali haguara ha iranga nyen tempul rugu.
17: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinya gulu Jesusu.
18: Agamba bumuta le harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuta. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujaguru meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesusu burugu, aba lalama chun. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagul, madari te nikata tuagul luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
16: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disciplu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
3: Ida liansa tasari ubi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
16: Ninarun hao, ahon afin lego muti, mama rugubi kati libe le na dugubi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringo lubu bule, gidaba yagin, dabu babarana hon, aba me la suseredon. Son megin kati le hamuri ha luma bungio, ahin afin hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun, da aniha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafin hurio, aba harinya gulun.
18: Harinya gabay won, kala biriche bay luba dagani kate ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou naba, aba menarinya gu hon kala a ubafu na dagay buri kate ile. Ka un haba lin huang abati se, bungiyo o di wugurinya.
1: Aba hagume ser wadimure hama gu aba harinya gu.
18: Ah, warinya ga, lagu bungi la una habali. Larinya gu won kala wog mafinya bailun. Lagu hon hala wagurinya, hau seri gu badi wagriga wuri bala daga afinya tiin sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
16: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Na bagda gua aba kate hon. Harinya gu himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyami ya nulisani go. Aba larinye go lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindadiru baibai. Aba larinye go lisani lo mabuse nroti na nidi. Lari gen aba la science regularita go aba lidi na dagi miyugunye. Lari gen aba lidi uchi le arihi le aba. Harinye ga inale le meme larinye go baibuga lo le furumi ya tilo. Aba lo na bun le larinye ga. Aha nidi ba kamalumu midi iti. Ania ko humaiti no kagi hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile
1: aba haria go
7: le frumiet
1: aba tilaria go Jesusu ho
16: ninaru hau lagu shorti malahe belo no agubr hatia lisenso na gomati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau la duga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu ta ho idalu bala li gabri habagari do mafia no tolo ahanya ti ha gubr habain lisenso na gomati hama horu afinya tiyan lo. Huguya, lausung ariga humani sun lira, masan siragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu. Aba ladiga bariya ro lao, adiga ligia aba age lo labiricha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagime tinya. Aba lidi adiga weyasu. Dan le lachilu rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagmi itinya. Aba riga, harigudu niya natagmi itinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagubay. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna habanya furumie, ligia meme hadiga natagmi itinya hon. Lagumu hon, aba luna hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inebe benira hon. Dale harinya bali na dagi mitinya lira, aba harinya gu hama guwa. Ani ha bale eresi bire alaga, wafara li hilagu bay, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
16: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gu lun,
7: lafara gu baya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mintia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
16: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubu ime bere sen hama abu na gutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure me adigubali kate ile. Ani weiritu wanigi lau.
0: Ega nene gube hon luagu lagi darua bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube lida hafien hurio. Aba melishe gunu wa hongri ke ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hongri ke ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburile lichi gubai Jesuso. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesuso adimreha hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li shari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba ti laganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gu hon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ane amisra houtia hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houdi musu umadarugwa, aba hondaro ni son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra houtia, aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nye. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansi na gunga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
6: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu aruti ya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo, aba houwara du ariha kabala gayara la hadiga, lu haniaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu Jesusu.
7: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengube, luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kayawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
7: Lia valuma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
2: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba wugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube ita ulumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa. Dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. dameti hasa anulida ge oweni, kabati umari wuri tuguya hadangi sed gamule nuguati nyaha, larige marie hamasung hagia tuma.
1: Aba larinya ku Yesusu hon.
16: Bule watan, ladiga lebidi ya toa utilereno bungu hon ni luagu te lubafu bungi. Damele hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu kon hamaye me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don, malinya humagili sale larinya ku bungi wanaru gu hon, larinya hare, au lubungi te bei avramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, itera linya lubaiti, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la, ladega mama habungi te hilago anya bungi, habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali gridia kate ile, aba taweri du hanigi lowle larufu da habai. Dale hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Yenyen aba hadagi le arufu da hati liduru do Moisesi, abu seruti louchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liduru do bungi?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Hinsi ya la babure mele bubungi te bun tau somba negi. Tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi leo iri gutimabe, furumye tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia ma lida uiri guni le nege le, itara linye. Hinsi hamah bibiri gubungo kei binsi gubungua. Biango madi le, lige ebu beilun son liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinya gu Jesusu hon.
16: Kasa harita ko bai libugiri Kristo lela nuwa diro bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gulun.
7: La diga wagu Davidi.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
16: Idalinya tilagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la David Kristo ahin walubali David wanari gu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi alga dagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu haulani disipulo gu hama hibiri grige hanyaybaya.
16: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gulu hafura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le harinha gupen hon, gama lumo mafala ra humai le hadiga bai, ladiga harinha gatinha aba katei hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagiya, madiga tinha ni kata lunhita ra guninha gurigi ya luago buri anuguni lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadiga ni son kate lun harihi ni gurigi ya. Hinse ti hon lun hichi gun tirahan yi gafu lau lereru bungi yu herebero gu luma luago buri haruna. Luma lun hadagra gun dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egi ni luma halag le hala weiri gutinya tida haligi lisi. Pusenti lun habusura gun gurigi ya hon lau sarago yi nebese yi umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maestro gu. Ayin hugu ya, migra hon malu laniya wagunu wa hon maestro gu. Ladiga son hugu ya aban habu, ane abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniaga huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugu ya melon larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu ruguye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri luna buda wagu da uba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da guda waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangwa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lon hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala aba hadangu furia yule migini gutilu bungi yu. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri yon luwe gien. Ugiabu gu hugu ya rufu ta atinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu.
0: ebuga humuti muwa afa ya humi barana alu hagurige lo hani gome dati le ibiha humali le habuse rube apa hadugu ni hagurige hagi ya lunga duna ti mahamani mafio gati sigo hao kugabu huwe ya dunda ya tia marihi tia arinya gatun luago lela hagurige ichi guti dimure ahin afi na toago templo mala na lira ani ahin la afi na luago tigolo na templo ana la lira luti la lagun fliron ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai golo o di templo todugu bon lo sagro bai la golo arenga tunginya luago ahela ichi gagurige de mure lo lafiro luago lataru mala la lira kama lo mo ahela afiro luago kate la dagara gudu bai luago lataru ana la lira lo ti la lagun fliro ibidi o walinya hau marihi kagi weri guti mabai kate le luago bai lataru o di lataru la dugu bai kate ligi lo sagro bai la le afiro bai luago lataru Mama regunya luago latar lafiro, lafiro ya ginya luago sunle ligi bogo bai latar. Leginya afiro bai tuago templo, mama regunya ginya tuago templo lafiro. Lafiro ya ginya luago bungyo le agano bai tida. Leginya afiro bai luago cielo, lafiro ya ginya luago lala bungyo, loma luago bungyo le nyuro bai luago halo ligi. Pugia bogo huwi ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseo, biangwa tigibo. Adega tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichu gun aba farenti lu bungio. Ani me bene sen tun lau aru dani le weri gu te ma beli dan li liru du bungio. Kei buri, richagwa gu deme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, ninki nuka humi me hadugani le libiri. Hugi adonte hatinye marihi tiye hugi ele, as he tun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugia bugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tunlo harita gungurigia luago buidu la higaburi itarahinya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igaduwa fariseogo marihitia. Aruma guda humei uweru luma siya doloragiru gugin furumia aba meginya laruma du bogu digia libiti. Ugia bugu hugi arufu da tinha li liru do Moises hama fariseogo, piangu atigibu. Itra hinha kei umuwa hu lea fain di houti lau haruti baugu di gen libiti. Uende ti lari hin, ahi luragir gugi buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinha, baugu di gen hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gen gurigia, ahi muna de gen hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figou. Fugia bugu hugi arufu da tinha li liru do Moises hama fariseogo, Biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya go. Lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Nidara gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira subudi watu hongwa. Luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le. Arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafio gati. Ligia nona haba lubai profetago. Hama hachubanya au hama rufu tatinye hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wugunye buitinye ha hafara wagua banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari luma sakarias le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luago burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weyasu nalugo naudaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gina taruna. Mahatan. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
4: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinye gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni bure inginye ha nugubanya halampu le gala tigasi. Aba hafuri dun lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida un mariye. Sengu hata gen uriya ha maran seru tiyan. Sengu hata gen aran se tiyan. Ha maran seru banya dale hanugu bali halampo manugu tia amogasi luele lida bai halampo ahanya ti haran se banya baru tia habu den lau gasi baugu di luele lida bai halampo keisi te la dara saron adari abala dabu dagunga hago sungu bai abaharumugu kebre luago amidi ariabu ligalagambuni wagu waraguni anite adari furihu mairesi birei aba hasaron sun urinya niburi ingin hagia aba hagume seru aranse hei halampu aba haniye guhama aranse rumbanya honha aranse banya ruma murusu lidnage higasi uon laduga lenye guchawa lampu aba haniye guha aranse banya hon sinyati laduga logo bai uon logo mehon hei bagu bai lenye lubai lalugra hoa agayi ha humamu ga hongwa dante anyangra la hama aranse rumbanya agayi hagasi ligia liabi adari hati aranse banya aba hebelu ruluma lidon marie aba ladorunu wabena Larigien, lige hachilu no hibiri uriya ni buri ngiye hagiya, aba harinya gon, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ni narin hao ibidye tono.
6: Aba ti larinya gu hesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu ni kabala aura na giribuda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri, Le dan le be la ranse han lo la dugu weya solido amo fulaso aba lagu ro hon lo musuni aba lishi guni lisensu la bugion haria han roti kebri sengu milu fiadre lo aba hadage kebri bia milu lo aba kebri milu lo aba la fare hani hon kei ha bafu lo hawadi go marido ni aba te lidi lo agon lo weya son le musu le resi biru bai sengu milu fiadre aba lo adi go marido ni aba laganyeru ni sengu milu fiadri ligi bogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gien, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadri, aba le dere goroni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligi buwagun. Aba larinya gun lun, ni yubudiri sengu nye milu fiadru bichu gun lun aniha sengu milu naganyi rubai ligi buwagun. Aba larinya gun, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubai lidan le murusu nruguti, nichi ga gibe ti mati la buguyon bariya ha. Ke ima ungunda buguye me uwara noma. Larigien, aba liyambi le resi birubai bia milu fiadru. Aba larinya gulun, ni yubudiri biyanyi milu fiyadru bichi gulun, aniha biyan milu naganyiru ligi bogun. Aba larinya gulun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gine bariya ha, kei mon gunda ba uwara numa. Ligi liyabi le resi birubay milu fiyadru, aba larinya gulun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenye lumuti mabu na guba, abuta habugi ya lenye lumuti mashaga ruba ni kata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha aluba iti le bani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa aluba hana lenye lumuti mabu na guna, abuta haau lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nesensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gu honha nyembanya, gidahume sensu le luma bai luay, ruhume ilun le lau bai disi milu. Laduga laduga wibuiti lau le luma bai, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun, ahile madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagida ruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, Fui huma ilidon luburi ga lel baugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar gati u bau wagon. Ni abi ma kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu nagusara gu dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kei la fani na gu niya huniru mudun hata gine gabara. Aba me nishi gini hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariyanga me hon ha loege banya nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi, recibe humay arui hani le aranse lalu bi huba luma gel ladug ni bungi ubo ladga dale na lama shubai ruto egini no dale magra u no bai ruto dun no dale ibu ganya hanu bai kai chulu dugti ruto mona no dagati madagra goni no agu ruto dargo no dale na sandi rubai yutu tu arihana dale na dagru bai yutu tu arihana aba meti harinya go richago tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bon ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngodona bon ida bugagiya wariha bu kaiche ludugti.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ba wichigo dago

0: dans le larihi bali pilate luago sian lan la dezeni kata luedi ya chagago aba la mure haduna aba la chibuni luhobo agibu ge gridia ariye deina
1: mama ulu benarihi lau lawe ungir maduro tle hubu ya lu harihi lau
0: aba hariya go sun gridia
2: wagi hama warahi wanego bo frumi ruguar guduru wa wugu luago lonwe
0: aba ligira gaduni pilato barawasi aba luna ha abeche jesuso aba ledere geruni lu ladara waguni wa luago gurua larigien aba hanigini lisudara gu gumadi mati jesuso tido luba pilato aba hondera guagaduni sun sudar gu gayego lo aba hadere aba dego funatu luago aba hichu aba ridi louti hiyo labulugu luma aba maburu luha burugu le lowere aba ti hahu drogo ligi buge aba hehera halau aba haria golu
3: sabaga ila haru ete huri
0: aba gie hasu ere goni ani ge he maburu ligia ki chago ila bulu lari gie hehera halau itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere golu ago aba hanuga ni lu ladara wagoni wa luago guruwa dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa hesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo nyein hichika diwei migi sinyo lou kate gifiti lu hesuso lulato hauchori gulumutu matu lumutu dale dago hamali hesuso luago guruwa aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafari hanu la dere guhadago itere liye la gumfili ruleme he laburi habai profeta
4: akure da tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere de la tau na dere
0: aba hanyuru nyei lu honi giruni aba hichugu aba aburi honi loudia li chigu ne nyei lubai laringa kala li durubai itere liya aburi honi ligia
1: Jesus le haruwa ite huriyo.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahingi chuni hachigu, ariya gina.
5: Dugie le ganyara bibago lumu tempulu, aba ya barara magudunu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungiyo, lariba luwege guruwa.
0: Itera liye gie hehera ha habu tigu fadiri gu hama rufida tele lirudu moisese, fariseo gu hama uudurie weiri gu telao, aba ha harie gu hama gua.
6: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula li lafinye luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inawe ni lube luagu hinsie lalu, kei ania galali lube won, luagu lira la bungiu.
0: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu hesusu here, lariaga.
7: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
6: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen la didire guduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
8: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias kisalbare.
9: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyan murusu, inyu gian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labawu haadubu. Aba lahure chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye tia luagu bungiyo, hame ha hilagu anyabaya. Aba hafuri duga lidage hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. lenyei lubai harihanya sarago grigia. Leti habuti sudarago, hama sudarago, ha onigro bali hesuso. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubai, aba hanufu de dago sarago, aba harinago.
9: Inare ni, lireu bongi ugiri le.
0: Yenye no sarago urinya ariye guadise gya, ha afala rubali hesuso luma ge galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti gine ha afala rubali hesuso. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Hesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena. Tumato aba Maria nyu ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueri emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato. Aba harinya gu lumu.
9: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuha. Darime luru wave yu, Miabi hamamo lani disiplugu aryebu iweru hilugubu aba meharinye guhon grigia lagu sara lila weri timahali meti lagu muhun yeni le sigulo le frumeti
0: aba larinye gu Pilato hon
1: barih mafiu sudara heba choru humay umuah le lubui duaga I huarat
0: aba ti houdi aba ha choru ni dubu le luagu bay umuah aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni
10: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinha weyu de maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Kiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
4: Manufude da bumana, subuse titum luago ala uyenu kesusulegi, aga luago ubi luago duruwa. Uwa tiga. Sarali ke lariye guni. Ido ku marihi lasu le gini nubai litu guni. Aba me hidi mkwese. Aba me lariye guho lani disipi ugu. Lagu sarali la. Lagu anigila la hubaku wa kari leo. Nye iwa tarifu. Ani haa buga ugadu le lumbe litu guni.
0: Aba hodi uriya hagia. Ofu da guena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba haudi eipa gwena ariye gen hou disipulugu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dagu Hesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogu lun. Aba houguru ni lugudi. Aba lariye gu hon.
7: Manuhu de huma, heba avisa ranya nani gulun houdi gali leon, lagu nye bala harihana.
0: Dale houdi ya lubai uriya, Ligie houdi hada ge sudara ha onigru balinya, aba houdi uburugu, aba habahe daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugirinye weirigu telida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariyangu hon.
2: Hariyangu me luagu dan la leunha la arumuga ariebu, Aba la haya bilani Jesusu disipulugu, aba hiberu hani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adige le wagu bailarinya waguwa hon, Itaralia hariyagoni huriyo chililumo dan le. Aba loboiti houdi unsu disipulugo, Galileon loagu wubule mehe wagu belariyaga Jesusu honlu houdi. Danti le hariyi bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun ayahen ilan hadagyan, logwati hafiyan loagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba lariyagu hon.
7: Rula li sun upafu no sielu lumo bowak. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile. Lidan liri bungi irahe. Luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei. Luagwa nahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
11: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
12: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu buri wanyulinya ti dan liliru bu profeta Isaías.
13: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabi. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya ta. Aran se uma uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
12: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu lapurichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Abahen labadi seruninya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan. Lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida la purichi.
14: Aniti bai aba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga le keidi. Aw law duna nabad serang ahi ligia labad serbad law sefri sand
12: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareth gie fula sule lidan bilimu ha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy hordan dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo abalari hi Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa larinyagun aba umalale sielugi.
15: Ugi hiru le kisi bini le aube ome bulanugunda.
12: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu biyamwein veyu nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nye. Lari nye, aba hayabu ya angeli gulun heservi duun lun. Lari nye ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lari nyangu.
16: Siluha lidan, jarafa li laruwe habungiyo. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaru ni.
12: Logo aban weju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aban larinyagu hon.
16: Igogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
12: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusunja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramata hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus sutidon aligili sin hurio. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhani gigrigia lausun le larinyugwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
17: Come sabe mister Wamo, Jesus Nazaret, Bia de San Lubagri Shubuniva, Subudi Numuti Katabula, Luago Buguya la Little Pungu Les Sandubay.
12: Aba la denga Jesus Lum, Sifiri Uribati Ligia, Larinya Galum.
16: Maniba, Furibalida Gurigia Le.
12: Aba Lowe Hagiduni Sifiri Uribati, Ligia Grigia, Ligia. Aba Lafri du Lida again Waguina. Sunhanyi mbonya aba tawari dunhanigi aba halug dagun hamagu.
6: Kata isale? Kata isa iseri arufu dahanile? Grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
12: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon Tabiru han. Aba harinya gun lun Jesus logo sandinyong lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus saragu sanditia halautia amunye guenerigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun Hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudin loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
18: Anya hinta sarago girigi alwa hagu.
12: Aba larinya gun hon.
16: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ibowa gun.
12: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai girigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
6: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
12: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
16: Busentina, arida guaba.
12: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyegaina lun.
16: Mabahu da guabaiti ya nika unu, nyuduri gubaruhu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinyegunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigya luago arita guati bulan.
12: Aba regulidi, aba labahu da guni sunlea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubay lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lidan gesun flasu arihe.
10: San Marcos, capítulo 2.
12: Ati rebeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grige luagu giribu halilan. aba hon darago sarago grigia dari lu mabaranya lani benab aba lapuri chani uganu buiti lumagieti buingiu hon abati haya buinga dir wugrinya baruna hagia aba wuguri le dereg dali lugubo kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai hesusu ladaga hibe grigie aba hagi darun murusun loige tablu gumuna Loginye lenye lubai Jesus. Aba hareira guduni sandi tinye nginye tida lubarare. Dan le larihin bali Jesus hafinye aba larinya gunlun le sandi boy.
16: Ninao, ferud nawali bifigon.
12: Nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi. Ha nyu banya nye aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimre heitara? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
12: Subudi lumuti Jesusu le hasami naruboi aba larinya gunhon.
16: Kasa wago hasami nareitara, kate itimasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garuwa riguti lu ferudu na na figo.
12: Aba larinya gulun sandit.
16: Saraba, budabun bubari, baiba bubion.
12: Aba lasaru sanditi, lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
19: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
12: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna danle hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
16: falabana
12: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulogu. Laduga sarago hanya afalaruti. Danle harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
6: Idalinya saa legu imba ikumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
12: Danle, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
16: Hama sandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
12: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galun.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu. Ahi bani gu disipulu kumayuna rutia?
12: Aba launa bunia Jesusu.
16: Kayara tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugu ubinadu haru tau gamisa iseri. Ladiga leme metife gamisa to iseri giri ubon tahiri da gubon to binadu haru bon dame le tadin ragon laweri dati maba hairiti. Meseron wa tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binad hali, la diga tabosha gubay diwen iseri uweru binad dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
12: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu Danle hasugiri, aba harinya gufari seogu lun Jesusu.
19: Ariha ba hombanigu,
2: kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yure mera guni.
12: Aba an larinye gu, hon.
16: Malay hagi dun luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan, dan le lalama chumbay, lige ya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dan le avi atari lan fadir wile inyu timabay. Aba legi nun fein to sagrobon, tomaha wabon heigi nun amu gurige hawedige fadir yugo, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurige haluma banya.
12: Aba ginye larinye gun, Jesusu, hon.
16: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri a dugu be luwe yu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emera guni.
10: San Marcos, capítulo 3.
12: Aba ye lebeluru Jesusu ti don aban haligili si huriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen, lagare ni haba lubay Jesusu, lun lidan, luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu, lun le hilali bay uhab.
16: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bay.
12: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
16: Kalumbi ladugun ulidan luwe yuri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefrunu ibagari odi lagidaron.
12: Sun hagiya aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
16: Tuleba ibuhabu.
12: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagumeserun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idu mea gine, lobo afuru gu gine duna Jordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariye gu boy Jesusu hon, lani disipulu gu, lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye luba ilari dagu agudun, sun sanditinya aba hagura gu hongu wa luagu, lunu gu haguru ni lun lari dagu agudun. Danti hale lari harihini, Haga wagu banyan sifiri guguri batinya, aba hahudu ragun ligibu ginye, aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinyan.
17: Lira upungi upuguya.
12: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu, nyeyi lubaye, Laguwa rahon haa unbanya labusea. Dan le ondara laanya, aba lanua dirun duusu hadagye, lun luma banya laan sun andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon le unbe laguwa ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liru alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Laduga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nyenyenu arufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gine, Aba hariyangu.
0: Wugiri le, ani he Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
12: Abati lagua rung Jesusu hon, lung hayara fatun lubadu. Aba lichugun aba himpulu hon, aba halariyagu.
16: Ida luba gayara la la saga ni mafia, mafia guanarigu. Fulmi aguari garuwi hani le afani raguti lung, agenda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya begi e hadura ro idu henyu keisi du henyu aha ya afani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya bela dura no lagu mucha kwa gule rugu be lira uwa ti niya balu le belu no lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lila go ahi magura go la ugur le herete ligi ya furumi itra rugu yinga yara la liberu hani lila go ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
12: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. La rigien aba tachili runlugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede runba uguti. Aba hona gudun luago. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
6: Anu hati abugu shuhau ba mule enu bogu di, halu hanyadi bu.
12: Aba larinya gu, on.
16: Kagi anugu shubon hama na mule enu.
12: Aba larinya gu, awagu ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gu.
16: Anyaha nugu shu hama na mule enu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
10: San Marcos, capítulo 4.
12: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grigi ele nye lubei. Kei gibe nye lubei grigi nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune, to nye imbo, dunaruk. Aba lanyurun tida, aba herederun sun grigi laru duna. Aba ti larufu da hansaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
16: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afuru haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati nagu ondubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labu chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba laweina mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anehin ti litagia, abur hati lidon mua buiti. Aba labochon, aba laweina mudun malu buidun aluba hou ti litagia. Anehin litagia, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri sa.
12: Abati larinya gun hon.
16: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
12: Larigine, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
16: Huguya, subutigu de lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu la inya wagu wakati iluagu te laruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamuga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu tunlu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
12: Aba larinya gun hon.
16: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele ya purisha habali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habui lidun uma aba hagambu ni le neru bungiu. Larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nu habui lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugunda ni. Gamalumong, kei malag le lubai, Medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedo niya linsi habu irisi ni aba habu serun gama hamani son kate son le aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi migno titi lun la luba hon hada gurigi hagi gama lumon anya hegia gurigi ya itra hanya kailu le abu nubay lida mua buiti aba hagabu ni lereru bungi yo aba haresi biru ni alubo hoti kate buiti hada gien Kailila nadle ichigo be darandi agu luago aban ilo o urwa wen osa.
12: Aban larinya gun hon.
16: Beba tifunagi aba lampulun lichigunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Uwa, luago dabula lichigu walun laruwa nga dagudun monada. Uwa ti lubayti ni katale ramu dagwati luma furan kwa gudun bayla. Uwa ligia ni katale bidin wati luma subudiruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
12: Aniya getiginye hon.
16: Teni humati ya lunle hagambo bay. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
12: Aniya getiginye Jesus.
16: Italalinya laruwa habungiyo, Kele susar dobe lo aba wugure le abu nobe lila nadu lida mu. Ligia meme lo aruma gunyu la, o aga guduwa nyu la, ari ya bula yebe, o we yuwe gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la susar do. Muwa gwa narigu aranda rati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labunchu ila we lao ila, dati le funale lila nadu, Aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
12: Ariya ga tiginye Jesus.
16: Kasa la nega bi la ruwa ha bungi yo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida ge ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weiri dun. Ligia weiri ti mabai tida ge sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubay.
12: Itara liyaha larufu dhan Jesus logu laruwi hampuingiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nye lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura gwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
16: Kemo lo bafuru gu laguno.
12: Aba ati higiru niya sungrigi hagia aba hanugni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti aba lebelu ha du natido ugune dari luyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu Tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
20: Maestro, meberese kutu pusala uwadibira gwala.
12: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gulu lagunu.
16: Manibu, derege dagwa ba.
12: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba atilarinya gulu hon lani disipulu.
16: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
12: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
21: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
10: San Marcos capítulo 5.
12: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liyabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nye la laganowa. Ani uwati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama lila lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayarati Lagalo maruni. Suwa daha laibugu ariyabu weju wagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. dale larihi balin grigi ligi Jesus udisegi aba leiba agu lubaru aba lahu duragu ligi bugi aba laguaragu lu
17: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
12: ayumra guati na bun logo liri bungio lu masufre gudun banin larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galu
16: sifri uribat igira bai gurigi ele
12: aba lalig duni Jesus
16: kabir
12: aba lona bun larinya ga
17: lehio niña ladiga kibetio
12: aba hayumra gun sifri hagia lu Jesus lu mona halani ya bau gudin lu iflasu ligi kaitinya inyanu lubai sarago buirho ai ganye logo wibu aba hayumra gun sifri guribat nya hagia lu harinya ga lu
17: Una bawado buiru hara. Rubo mawu luwe beliru hado.
12: Aba tilitu Jesus uma ho. Aba hafri dun loi grigi ligia. Aba hebelo ron hado buiru. Nye no hawara ambia mi lu buiru. Aba hagura gun buiru ho hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana ho. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali an buiru ho hagia. Aba haiba gun Aba da goi le asusere da goi uburu go luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere da goi. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arahi da goali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali aba habahu da goi le asusere da goi lumu grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribatia Luma hawagu tiburi hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu nu lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nu bai Jesusu ti do guni. Aba la yumura gu guri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lu lu lidi lu. Mahati Jesusu arinya ga regiti lu.
16: Bai babu bi un hamon bi dun. Aba me baba hu daguni sun le la dugu bai babura me bumbi buagu lau lugu de me habu bon.
12: Aba lidi, aba lagume serun, aba hu dagwe sun le ladigu bi Jesusu, luagu lida sun fulasu deka polisi, aba tawairi dun hanigi sungu ba. Dan le lagiri budu bi Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyehi luboi. Aba le rederu nyehi laru duna, aba tiliabu ya aba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumura gulun larinyaga
14: anuhi nira utowe kemo bishiga buha butogo arigida gutamuga ani gabagiri tuguyeme
12: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi ya afaluriti aba buriti hamuru daguni Jesusu hadanti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu dusu irumu tau lao Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago, ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tungwarugu.
3: Laurugu mehena gurunu la dairagu. Narei daguba.
12: Leda ora ligia aba lere derun lesen ahito tuei. Aba tasandira gutungwa logo areido gwaula. Aba ti lasandirun Jesusu logo areido gwagu dalilan grige la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu grige ha. La naga gien banya. Aba lalik da ha larinya.
16: Kaguru bitwagu na dauragun.
12: Aba harinya gun lani disipulu gunu.
18: Aria gupinya te luki be grigia ya alba kumuru kuhanya la. Algu da hagi di kala aguru bi wa.
12: Aba laria gu Jesusu geyegu lao. Alu hakala aguru bi luagu. Aba ya bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asuse redube itu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba laria gu Jesusu tun.
16: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida gye bisandi.
12: Nyengili Jesusu adimureha. Lige haya buin lubi egen wugiri le buga nyun bui bui augai logo tisandi lira. Aba harian gulun tuguchi irahu tuguya.
20: Hilati bira igira gube be maestro lungu aguento.
12: Agamba lumuti Jesus sule harian gube. Aba larian gulun wugiri ligi.
16: Manufu de daba afinya ruguba.
12: Mahati haudi ngamu luma luei digia Fedro Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chilurimba lubion wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama gridia ha ayakumanya aguara. Aba lebelurun aba larian gun on.
16: Kasa wagu harencha ayahu aburi hukuya itara. Mome tutia irahuto tarumu garugunyi.
12: Aba hehere halao. Aba tilafu itagudunia Jesusu sungu boi nyingi. Aba lanuguni tuguchi irahutuma tuguchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebelurun le nyingi tubai irahu. Aba larugudini tuhabu aba lariyaguntun.
16: Talita kumi.
12: Mini lan lira bu nariyaga saraba. Leda aura ligia aba tasaru irahutuguya aba taibugu. Weiri uhuru du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye lariyangu hon. Lun hichugu egini tun.
10: San Marcos capítulo 6.
12: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubo ilueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuri. Saragun hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
5: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luye rilichu au le luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro. Saran fangai galle tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Judas iluma Simon. Ani wama yanu ginye litun.
12: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba lariyengu Jesusu hon.
16: Gunta tinha sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na lahaba.
12: Ligia lasi yanuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luhabu hawago biyanaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanungu ni feng, ni sagu, ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, ariyangati ginye hon.
16: Namele hebelu rutidu aba muna pusura, Rei de Romanya inti da meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri Romanya ingia, aba me hafuri duni kaliti luegien hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira Romanya kei hadari ragu honwa, nienaren hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru mbalun.
12: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siro ni ngaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chilurun, larigerigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
8: Saraya huwa le abati sehebae lida ge oweni, lige lueni belubafu.
12: Hibiri arinyaga.
5: Elia silemeha profeta le.
12: Hibiri arinyaga.
22: Aba profeta keiha binatu.
12: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
8: Huwa le meha nadira gudiba ichig le, saraya lida ge oweni.
12: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi wedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime.
20: aba meha la niña gun hua lu erodesi
14: mo lu muti bagamare dun lu mari bamule
20: aba leyere gudun hua tun erodesi aba tabuse run tafaru ni hilagube gama lumu siyatu muti la diga hanuf de tu meha erodesi luai la diga aba la wuguri richagwati ani sandu ti hua aba ti launi giruni la usudala la gambuni erodesi le la niña gun hua aba lerederun ibidio galunga bala la dig agamba lumuti lao ugundani aba tadareluni erodes tichansi dale la gufulirun boy erodes irun aba la dig fedu hon kumadi matia ama habuti busudaraga ama amugrigia weiruti ha galileva aba tebelurun tiro erodes inyi boy fedu le aba tabina unda ti erodes ama sunha nyi boya ai galuma lau tabina ha irahuto aba larinya gutu
14: amuri habai le babusa runuma nichukugo
20: runumu tilereru tun logo nichugo ila furume gwaru gukate le tamuri ha luma tu ibini la tamuri ha ni lamida larui ha aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungu
1: kabasa namuri ha lum
20: aba tarinya gun tun
3: amuri habai le chigo hale pati sai habai luma
20: aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwei aba tarinya gun lun
1: busena lu bichu unilichu huale abadi se habai nu lida aba siet gwele gwele
20: aba liru tagun uruwei saragu kama lumu kirula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu mahati lumu michu luboi la le tamuri habai luma tu furese furese aba launa ha uruwei aba sudara laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu aba liki sudara ligia furisu lugu aba ladiru ni lichigu huwa aba lanikuni lida aba asie aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugucho dale hagambu bali lani huwa aba hayabu ilu hanikuni lugubu aba habununi itra linya longwe huwa larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichiha aba haundara guluma aba habahuda guni sunle hadigu boiluma le harufu da haboilu aba lariya gun hesusu hon
14: igogo kemu wemera walida mafula sule darangilati
20: lariya go bali lira ladiga nyinyu nula saragu grigia hibiri nyundu hibiri nyumbu darilu madani la hesusu hamalani disipulu nilu eigi aba luboiti houdin tida aba uguni lidon aba fulasu magaira wati Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudin asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage la chilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimu lung hamuni. Aba lagume serung arufu da saragu kata ihon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
22: Parikali tia, eni uo tia agana uti elida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafabe ilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heji.
20: Aba, larinya gungu Jesusu.
14: Ruhu maigi ni hon.
20: Aba, harinya gungu.
4: Bayara tifnagi wodi agai hafeng hon. Você é o atemuga, lebegue tinha sabe e o adague mano, luta ganha um feio no sul.
20: Larinha ga Jesus o rum.
14: Atrinhong é feio rum, rei barinho.
20: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
6: Sendo feio ramabia udru.
20: Aba lanhura do negri de sagadio. Aba hanhuru, sa luma de mim sa. Esse larinha gulum. Aba la nigni Jesus o sangue feito luha burugubo ama bia udro ha aba la ligu cielo aba la tei juni buingi utuago aba la guba chagunu la rigi aba la muru sonu lu litu unu hon lani disipulu luha fare hanu hada grigi agi fare ingo hama nyaginye bia udro hagi hada sungu bai houtien sun hagi akimule la rigi aba habu incha gudun duzu faninye lau tife fein luma udro igiragut sangu nyanu milu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama iranyu
7: abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna uguni au disipulugu.

0: Luma Sidon. Abalebel runti don aba muna, animabuse runti ebelun la subduruni ni aba. Gamalumu siente la ramudagu. Frese frese, abatagambu, aba wuri logu, tuguchu aba irahu, gawagu to aba sifiri uribat. Abatiabuin, abatahu dragun ligibu de Jesus. Wuri tuguya, mama huriyu, siru Fenicia. Abatamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuei tiragu. Aba larinha go Jesus tun.
1: Não tem nada agonia no muti ha huri furomia. Mas o que tem, no tagitaro no fein hawei isanigo, no tisigo no hang only.
0: Aba tão na boni, tarinha.
2: Ah, na bureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu que banha dábula, gayara tiguinha. Ai, que te dá que te fe feito. Aguabo isanigo.
0: Aba tilarinha com Jesus tu.
1: Adimore hadi bubuido. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi daginya birag.
0: Ta leta chini rumba imuna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru. Aba lasi grun sidon oginye. Luma lida nge buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu niluha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nyei gien lau Hawaii dridu. Aba ladaru biya lirahu niluha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arire. Aba laringi siyalu. Aba laguaragun, aba larinho.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba de kiligia. Aba tangi chulienye, un ladino rehabuido. Aba larinha com Jesus honlu, mabahuda com hamani, nikaun. Tatuma larinha com honlu, mabahuda com hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawai com haniki saragu, aba harinho.
3: Adlita lumuti sungatni buido. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinha. Adimure gudalanya, marinha gaditinha.
4: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
1: Gudeme tinha grigia hanu. La dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la dagaru bafalalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, lise ti nyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galu.
5: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulu.
6: Sed.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa ni Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serunga sige ni haluma Jesusu. Lunti hauchoguni. Aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon. Siyeluhu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lago marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
1: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
7: Ladete manugo ma fein, larinha gu baitara.
0: Aba la subu diruni Jesus harita gu, aba larinha gu hon.
1: kawago harinya ga lagu manugu hama fein uwa gali gufuna da huma me fein huguya itra linha santidere hanigi marihi tun san lau hago magambu tun san lau harige iruko marita gu hama lisa dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri atri yon faninha tauti fein habudu
0: aba harinya gu
5: duus
1: agi dale nafari habaron sedu fein hada gadero milu atri yengi afaninha bui habudu
0: aba harinyo
5: sed
0: aba larinyo gunhon
1: ua meme gilisa gufuna da huma
0: lari ginye aba hachilu rubeti saidon aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus aba layumma regulun lulagurun luago aba luboiti lari gudumi Jesus marihi tiligia aba laniguni baugudin loiflasu ligi aba lahuru dagu arire luago lagu aba lichuguni luha buluago aba lali guduni ahin gayara halilubai larihi aba larihi aba lariyengu
3: ariha no muche ugari gama lumo narihi ni akaitidi buwewe ibagwe
0: aba lichuguni Jesusu luha bu logu lagu aba larihi ngirigi eligia lau koniki aba larihi dagu aba larihi ni sunkate furam aba launa hani Jesusu aguyu ariyengu inalu
1: ebelu rabati uburu mo marinha com bem meluni abanhe
0: lari guiné abalidi Jesusu haulani discípulo go nito umbuí nero inflasu lega yego boi lao uburugo Cesarea ne Filipo umada abalali gudu niña lani discípulo go larinha gahom
1: kata na saharinha go gorege
0: aba hauna bu harinha ga lu
5: anyanga harinha gutinya logo kuan lale abadi sei habai buguye kibi harinha ga luago profeta ba Elias Anya higini yariya gutinya luagu amu la profeta buguye.
0: Aba lariya gunhon.
1: Anti huguye, katana tilida harita gun.
0: Aba lariya gun fedru lun.
6: Buguye Kristu bay.
0: Aba tilariya gun Jesus unhon, lumariya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu dahahon, lariya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugutin. Wairi bai hichi gung wuguni ya wairi gutinya lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri gu hama arufu da hatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furangu tila rinya gunile hon, aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinyi hawagun lani disipu. Aba lepe chuni Fedro, aba larinya gulu.
1: Dise ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
0: Aba tilaguwa ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadunlu, aba larinya gulu hon.
1: Lepusenti la fala runina, bulia ilai kate nye la. Barule iluguruwa falalana. Laduga leabusen ruti le sefuru ni libagari, Le feri di rubai, ainti le e feri di uti li bagari yau bo gu nuegye luman luegye ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e hula lun kurige la ganyiru ni sungu bau, le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luagu tesefru luwani. Le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige ya muwa ratia anigafigo ti haa. Na nigu baginya busiga nu lao aule uguri garo wargati Tame le niyabi siyalu gen lao luweiri gu nuguchi Hau angeli gu ha sandu banyan
4: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesusu hon
1: Ninaru hau La guanyahin la hata ge haya banyan guen to Maungi banyan dari harihni la chilurun la ruwa inha bungi lao ubafo
0: Sisi we yulari ginye Aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
8: Maestro, lidadaan vahala ya, adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi yeti lu Fedru kala larinya gubai. Aba larari rundure le nyei haboi, aba ladaura gu hao, aba lagambunwa aba umala le lida geduro iligia le arinya kubai.
9: Alihani lule isi yebo ini, aduga humo ine lumboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei lwe idige Jesus. Da le araire ina hama lwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hama ni le harihi bai, ni ka un, darime sara li lida geuweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kating lafuna asa rubai lida ge oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galu.
5: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias si furumie lubara ge liabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furumea anilaranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuagu awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halilan Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubalan la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplugu. Aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu dahatine liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadagen hanyibu. Aba larinya gu.
10: Maestro. Mihanero na nugu ipu, ani haba sifri uri batiluago, mereru ngutela. Nye ilumu tilari gote sifri uri batiligia, lahu churu ni mua rugu, aba lafuri ha hakoto limu lugu, aba lakuri ha lari, ladebi ludinyati itara. Amuri ahadna hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siyahamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
1: Gurigi mafiyana ditin, atri baisa adalu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gu luguchi.
10: Luma genyiro gili. Gipe luwe ya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugun oduno rugun la yebe lu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubei ti, anihe lubei ti gayara lubei batugi sumu kate. Kuteme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
10: Afinyo tina. Idra go bana lut ma lagon du na fini.
0: Dale larihi be Jesus u logo fresa ti ma halila hakibe du grigia aba le den halu sifri uri batiligia aba larinya gu.
1: Sifri magamba dite. Maria gati, ania gati na bulu bafri don igre be rahile anime belo radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafri don. Aba lere deru irahu ligia kama hilal. Sarago hanya ariya gutin logo hilala aba lari gutin Jesus loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ron Jesus muna don aba hal gutin lani disiplu gu danle habo goroga anyaluma aba harinya gulun
11: kasa wago sinya wabali sifri uri batelgiya sagara
0: aba larinya gun on
1: lugundo libe sifri le lauro gun furia igi luma yundaro ni lubungyo gayara la lafurito.
0: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
11: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunwa halia yenla, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luagu ledere geruba la, ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luagu lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
1: kasa buga wago hadimure hadai buga ina huma.
0: Aba herede rung maninyo, ladiga adimure hen na hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutima abi. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon du su gubay disipulo gulubadu, aba larinyo gung hon.
1: Le abu senu tiligi ala furumi yeti, lunti agomo hon nila hada songo bay, ani lungi ele servidu hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
1: Gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamarugine au le resibir. Resibi lumuti gine nungu chile au na habalina.
0: Aba laniyagun huwa alun.
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
0: Aba laniya gun Jesus.
1: Meberi dire homai. Ladugu watini aba le adiga ti milagro le dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagan wama gienyen. Nienaru hau. Lagu furume gwarga na le ishi guti ama weberi duna hon le dan niri ladiga lani gu homa Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi wargle afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nyalida hafinya nuago, buiti mati hamuga lun la gurunu wabarana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo gudabugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi sigu lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi lenyelubai mawe hama heweru menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo gudabago buiti mati lu basagaruni ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua in habungi ya lau aba agu sigu lau hamuga badaron mafi wate lau biangu bibago lenye lubai mowe hama hevero menye kushadiligi ya watu. Ladiga hoshua basungu lau watu gemeti buiti salu gamalumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu hula memege rala lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
4: San Marcos capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo lenyingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenyin lube, aba ya larufu ta hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni, lao aligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gugugiri, tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
0: Aba harinya gubun lu.
12: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lichi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bay lubay uguri lugu chin tuma lugu chun lulaganonu wa tuma lumari. Aba meherederon kay abane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya, ligi amon lubai lafani yunaguni wuguri le laundo rubai pongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya halugu dini disiplu gu loo kata ile, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigi rawuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi ya irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga hayitara manya ke iranhinyo. Hagi ya lila na banya alaruwe habungiyo. Ninarun hau. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelu run lidon laruwe habungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini dunia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu. Aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu durogun ligibu gen. Aba laligu duni larinya galun.
13: Maestro buit. Kasa kati buit lube na dugu ni lu nibihni bagari magumu chagiti.
0: aba larinha com Jesus o lum.
1: Kawago barinha ganou boite. Aba rinha boite. Ungi. Subudi tigo mati bom. Magabar haba, mafar haba, miero haba, madimre haba ieni luago ni aba. Meia da banha grigia, inebe hama bagubri o bom.
0: Aba larinha com o guri ligi.
13: Maestro, gufulit na lau sun le luma ganhira guidina.
0: Aba larinha com Jesus lau isiani. Aba larinha com o lum.
1: Aba kati mege bei lumba dugani. Baiba, alura bei son le bumo bei. Aba me bichu ni le pegi hongu demetinho. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dale la gambo bali ugiri ligie kati le. Aba liru dago. Aba lidi lao iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larinhi Jesus hawagun sungu bei. Aba larinha gun hon lani disipulu.
1: La nare me san lene gun rebelu nun risi te lidon la ruin habongio.
0: Aba tawiri du haniki disipulu gun lao le larinha gun bei. Aba ye larinha gun hon.
1: Nirahin, lene gun san lebelu runu lidon la ruin habongi. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lao lebelu run aba risi te lidon la ruin habongi.
0: La hagambu bali kata ile. Aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
7: Kaba tia salva.
0: Aba ti laria gunia Jesusu, larinha ga hon.
1: Sinya tia salva rungurigi hongo. Ahi bongio, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti ni kata lasin ro bongio.
0: Aba ti larinha gun feduru.
8: Babureme, wakia igra wa malte sum meha levama bailuwa falarunibu.
0: Aba larinha gun Jesusu.
1: Ni naru hau. Lagu furme warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufulasu nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, recebe ligia me ibagari magumucha diti cielo. Saragu hanyi hafurumi etinha banya gueto, agia bagumo honi, ane saragu hanyi hagumo honi banya, agia bafurumi etinha.
0: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disciplo, lao nyanu tueri anigi, ani hibiri grige ha falarubalinha, lao nyanu anufutu. Aba eti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disciplo, awoy hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
1: Ke lao bai hari hai. Wa mude rinya lon Jerusalem. Le nyemba lubai nedere geruwa au le ugiri geruwa rguti. Hon habu te guha fadiri un kuriyo luma hon aru da tinha le luru du Moisese. Ha luba in hasia do runina lun nome. Aba mehedere geru nina hon ha mama bai huriyo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Asu ragu badina. Aba me hafarun na hilago bay, lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyu sebe deo, aba harinya gulun Jesus.
5: Maestro, busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
0: Aba ti larinya gun hon.
1: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
5: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lung banyura gudunniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau badise le lube nibihini.
0: Aba haunabun harinha.
5: Gayera wabai.
0: Aba larinha gu hon.
1: Lung ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugia me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya, laransare ibongeyo.
0: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon.
1: Kehasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari ga hita gi le abun sai rutu lugi ya bala furumia te luti idamu ni la hon hibiri itara kai mama la niabia awle wugur ga ro wur guti lu na seri duni wa niabia lu na seri bi don lu ma lu ni shiguni ni bagari le begi me hasal barun sarago gurigi
0: abati hachilurun heriko dale afridaina la hesusu lida ge flasu ligi ya hao lani disipulu go ama sarago gurigi ya Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luogu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyak.
14: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
14: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
1: Wahuma lun, lun liyabi no.
0: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
15: Ragi bagurasu, saraba, laguan haya bu.
0: Aba lachirun ulidag, aba lachubarun, aba layara fadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinya galun.
1: Kaba bu saruba inadugun bun.
0: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
14: Moisturu, agu yo wagi da boi narihin no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
1: Kayara tibidi, arita wadibu, laduga finya dibu nuago.
0: Leda ora ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubure le beti fahe luma betani le una bubi libidi wibu olivu aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulu gu
1: eba li dan lirere audu le wagibugi ebei tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu afara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon aligudu wakala wago hadugi le Haria gamia lagu busen lani Jesus, lagu lagu jigo dobe lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe ima, aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hadage hanyi banya ima darugu hon.
5: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gle.
0: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon, aba higirunia lu haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya. Aba hagume serum aguara.
14: Uwairigu ni lubungiu. Biniwati wagiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lida linyo age isielu.
0: Larigye aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau duusu disipulugu laduga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbui Betanie gye aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tempulu rugun. Aba labuga gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngrigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu dha hong.
1: Larinya hare bungi utida lenero. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagubai. Ladiga hanufu detinya luwe. lugundu sungrigia weritu hanigi laule la rufu da bai dale lagunye du bai aba lafri du Jesusu fulasuru gogin laruga binafi aba lasu du Jesusu hama du sulani disipulu go lida gime me umaligi aba harihinu tidi buigu logo sahala lumagi tilagu aba larita ku feduru logo bugale asusere du bai aba larinya gun lu Jesus
8: maestro Ariha bantuti dibu igo to miena gu bugu nyari, seha.
0: Aba larinha gu Jesusu hon sungu bai.
1: Afinha huma luagu bongi yo. Ninaru hau, luagu furume warga lale arinha gu telu, wubu le, gidaba yaginha, dabu babarana hon. Ahi uwa lubai li logwa afinha nitida la nigi, ani afinha ligia luagu lagunfliru balale larinha gu bai, itara luba. Legia narinha gu bai hon, luagu son lale hamuri haluma bongi yo, Ahin afinha hubei luagu resibi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunye la, ahin anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna humei lugi ferudna lanu hugu chibungi le sielubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chibungi le sielubei hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibuga ina lubei Jesus tenku lurugu. Aba hayabu inhabuti kufadiri gu, arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinye lita hafinye huriyo. Aba haliku duni harinye galu.
8: Ka ubafu badagu wa isunle, o ka ichu kwe ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu, harinye gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hauna ba, nene kube hun kala au ubafu na dugi iburi kate ile. Ka una habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimoreha amagu. Aba harinyagu.
8: Aha waniyaga. Lagu bungi la ona habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lu Jesus.
8: Ibidi ya tiwon.
0: Aba tigye laniye gu Jesusu hon.
1: Maniye gu nubegye hon kala au gubafu na duke kate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba tilagume serun Jesusu adimure ha hon grigye ha nye imbanya lau heimpulu. Aba laniye gu hon.
1: Nye nye meha aba uguri abu na gutitidi bu baby ilishari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagon tira baby lidon tuma aba muna lu onigi hete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seruni aba hauna hani larigon michu tia ni katalon. Aba yelona ha laburi me shari aba nyamusu. Aba hachamu rogon dubu luagu. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gine aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gu luagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi me itinya hama guwa. Ani halen lube libini alaga, wafara lihilagu bai, wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida gine fulasu ligie.
0: Aba tilalig da haa, Jesus.
1: Kaba tiladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gunia nadagi meintinya hilagu bai, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinga humagi lisa, letarin ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bai, Mebere sen hama abu na gutinya, legi alidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile, aniweiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, ladega hasubu diru ni luogu hawagu la, la yusuro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari igine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumu Jesusu, Lungharinya gudini somkate le gayara tihichu guliduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gulung.
12: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu daga loy ni abala daga ni katala luweri gugrige bun ani barufu da hani lemeri bungi loy inaru ni arinya gaba abakati bun buiti zalu la faye hon sensu lu waru itele roma na onima buidu
0: subudi ilmute yesusu logu binya wala hagipa abala rinya gun hon
1: kame sahicha hasada rano ba baruka maabali daga sensu lugia no ariha namu be
0: aba hanugu ni lu tanle larihi ni aba laligu du ninyo
1: kagia iyawa luma iri le lwagu bai
0: aba harinya gu lu
12: liyawa luma liri uruwe romani
0: aba larinya gu on
1: ruhu maiti lani uruwe lu uruwe ruhu meme lani bungi lu bungi yo
0: aba tawari du haniji lao ligabure launabuni aba haudi infiu sadu seo guarihi jesusu afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni aba lubuiti arinya gunlu
5: maisturu abirhati meha moises ibon lwagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gataw lumari lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahnyuga le habiyama aba lamari idun tu mawuri to buga lumari libuganya abagin lowe marahunyuga lige me masu sera da luma le horua mari tinya sed gu bai hagia tuma uwa tinya ba garuti tau lagum hu ora abagin towe wuri tuguya ani ha le wag bai walg daha dang me le hasaru hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabagi umari wuri tuguya hadangi sed ibiri gu ha larige mari hama sun hagia tuma
0: abalania gu jesusu hon
1: Le guato la duga le bini tau ti le nanu bungi hon ni luago ti lo bafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba, michu con hamanya me hasani gulo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagi lo san le luru don Moises e luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti. Larin hare lun. Au lo bungi te boya buramu. Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habuli idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
15: Kate isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Ani hale weiri gu timabwe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gu madi le weiri gu timabwe. Ani leli bia malida weiri gu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi nye gua bungu. Uwa ti amu gu madi weiri gu ti lwe biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hatiligia alu.
15: Buit baninya gu ni, maestro. Binaru luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri gu umu, kaisi wisi ya gwa wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lausun wadaka rikudu, lu, Luma sunka tele agu dubai luagu latar.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
1: Madise adibu lue lila na ba laruwe habungi yo.
0: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu da henyati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiya san harinya gu baya rufu tahtinya li luru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yon bugudi. Ida lubati ladugu wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, biribu nugrigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisesi. Hinsia ti hon lun haibu gu tau dawa dururu tu, luma lun labuse roguni wa hon uma da lau saragu inebesei. alua hahamuti halau le hala wiri gutinya tida haligile sin huriyu luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Loga ba weyu, nyun liya hesusu taimplu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariego hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten saragu sensu. Ijetia bi aba fikia bu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagonu hesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
1: Ninaru hau, lagu gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido un gafu to. Laduga sun ha giya, lida gen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabimadon.
4: San Marcos, capítulo 13.
0: Dale la fridu en la Jesús templo rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
5: Maestro, arija batun tubuidu wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba launa buni Jesús.
1: Arija gujinha san lun tanari me templo to, merede beitiani aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
0: Aba tihoudi, Logun wibu le giri boy olivu le tigibu gen boy temple. Dante le nyun linya luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gulun hagie guarugu.
8: Businti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini logu chiluha li la danu la gufiru sumbri katele.
0: Aba larinya gu Jesus unhon.
1: Goni ge huma. Meye da gwalon ni aba, la daga sarago haba nyumbi itiyan harinyaga me, au Kristu bay. Ani sarago haba hegeedun, huguya, dame le hagambu ni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwe. Manu de dagu wa huma, la daga nyembi uribu sunwa da, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lube la sufri runua. Gonigi kwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligili sinhuriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gine. Lubana ge lagumu chumubou, la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lidan ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere ge rubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubrigo hasaniko, hagara bagu baisaniko hawagun hagubrigo aba me hafara gunia hilagu bai. Iere guduba lunsun ubau nuwegin, le hafa agutitari lumu lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwati bai, tamele harini kati ligi le nyelu bai maulan lun nyen lan le aliha bai ufuna dala. Hamet Yehudea banya, Lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi habaugu dibanya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haara abubanya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugun mewurinya hadagina telidun wei ligia hama hagarahin yutinya haguraginye. Amuri hahuma luma bungi yu, luma malagunuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiguni bungi yu ubou. Masusa nututiki ya limeginye, lariginye. Ahi hamuga madura gulame habure mebungi yudali gia, uwa bai hamuga niyaba esefuruti. Gama lumo, ladura gubai luagu linsi ya buhon laniko hanuwa diralanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o anigita, mafinyera huma. Ladiga hayabi bai yeha ti aniya gahawogu lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya gahagia me luagu profeta guhama. Ani hayani me, hadiga basaini luma milagro lun heyeda guniye ibi ni hanuwa diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi nyuhuma, ani aga nali hon lubara megiyu. lido me veju ligia, larigie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadu veju, maruni halime hati. Eigo duba warugu masielu gie, aba me latada garon son cielo, aba meti narihinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiriguni. Aba menona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age cielo. Ufuna da humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tihasubu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, da megien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naren hau. La ulasuse tubala sun le lubana ge home gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielu luma ubau, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidnye ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le uku tile asubu direi. Lun ti lubay ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri ida lun bungi yo. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi nye gen, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligia hawadi gumari. Ariyaga ligia lule lagu bi bena lun lo nigiron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga ibidi yati hun kabala awra nagiru buda. Ahin gunyumba lubay lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariyago bay hun ariyaga numuti hun sungu bay, agago duwa nyo huma.
4: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi luba ye taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
16: Marigda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania nyin Jesus lubi en Simon le meha gawagu bay lepra. Dati le nyu li en lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori la wa aba buden buin la ibin le emet le seruti. Abatadara ni buden aba teseru ni ibin la bulu Jesus. Aba haganyu dun hadanye anyin bonya aba harinyu gun hamagu.
15: Kame sale feri diru ibin hemet le. Gayara ti hamuga gu la lugu lo agu saragu sinsu. Lu hidere ogu demetin.
0: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
1: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demetin huma lun hidara gu niya da le abuseron. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disipulugu adimure hama habu tigufadiri gulun la dugu daradu hama luledere geruni Jesusu hon. La le hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hichu wala sainsu lun. Aba lagume seron Judas aluha ida luba la le dere geruni Jesus hon. Efrumia tuwe yulida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini. Luwe yuru lafaru mudun le lanina luwe yuru ya sefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
17: Halia sababu seron luba udi arensere wa barwa luwe gine egini le lanina luwe yuru ya sefruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyen hilumuti le belura, aba me harinya gu no tabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
0: Aba hafri dun disipulugu, da hachini rumbay uburugu, aba hadariruni sungu bay kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lue yeru esefuru ninyen. Dale lagunye dube, abalachiluru Jesusu hau du su disipulu. Dantile, luagunyanu lube dabula, eiga abalariyan gunhon.
1: Ninaru hau, luagula lunguru badinala abahida agye, abale eigi bainoma.
0: Abahiru dagun, abahagumeseru alig dague, aba hariyang.
17: Aufu na san.
0: Abalariyan gu Jesusu hon.
1: Aba hida agen du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidi lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teinye kubilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugi abu ti lea lugri tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligi ya, lu magra honi wagubay la.
0: Ta le anyaha lubay iga, abalanugu nu Jesusu fein luha burugu, abale teingiru ni buingi utu agu. Lari igien, Laguba chagunu abalichu gunu hon arinya gai.
1: Hau huma, nugu bule.
0: Lari gen abalanuga abaweru tau diwen, luhaburu. Lari gen leteri guni buingi utuago abalichu gunu hon, abahatu sunhagia hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awiruwa bai hawago sarago. Nidaran hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin ha bungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba, igira humana me arie bule, ladiga tarinya hare leren ru bungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, nidi bagali lea hubara gie.
0: Aba ti larinya gu feduru lun.
17: Kayara ti higiru ni busun ha, ahen au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ninaru bau, arie bumeme le, lubara gela yugura hagayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeda gunao.
0: Aba lariyangu.
17: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubongi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairi titida lanigi. Aba lariyangu.
1: Sanditi na aba iru ni wairi tile lani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu, lubaru ugon memeru, aba labulu chagumuwa rugon, aba lamuri haluma buingio ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dolun lida ora ligi. Aba lariya gulida la furi edu.
1: Ungi baba. Kayera bumuti sun kate. Sefu bano lwe uni gifiti le. Kama lumo. Mama la kei na buseron. Kei la papuseron.
0: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba lariya gu lun fedu.
1: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo. Agagu duwa nyuhuma, afuri ita huguye me loe heiguwa don lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugupo, debiliki.
0: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo, ariyanga ina meme le dimure le larinya guba ifurumi, na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari litabu hagu, ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelu, aba lidi, Liru mawe yasu aba lariye gun hon.
1: Harumu gunye meme sa emera wahuguya. Bui dirigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugul gare uwarigote aha burgun kafi gunti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
0: Nyengi lihesisu adimureha, lige la chiluru huda si le aba hada agen duusu disipuluku. Liabu iha usaragu girigia, tau efein luma vebe. Hau na hahabu ti gufadri hu arufu da hatia ni lulu du monsesi hama amu vunduri ya weiri kutia lida hafini ya huriyo. Arinya gali tibuga huda sifong ita.
15: Lewugiri lena churu, ligia. Awa mehari gudu ni aba mehanigiri.
0: Itara linya lubayi ti danle la chini rubayi, aba la yara fadun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
15: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari gudu ni hususu, aba hanigiri ada.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.

0: le hamuri hagri de hada ga aduruti yinyi ti aba aduruti giri ti barawasu uwar hama amuha afar habanyi grigi ya ilagubwe lida inyura guni loa gungumadi aba ti hajabu grigi ya aba harinya gulu pilato lu ladugu kanya haladugu aba lalugu duni
1: usia tis salu nigra gudni haru ite huriyu
0: larinya gubali pilato lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu ederege habu ti fadri kurigu ta hamanya habu ti fadri gugrigi ya harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagutu na barawas aba tilarinya gon pilato
1: pati hebu seru bena tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri
0: aba hagua ragu
2: dago be lagu guru
3: dago be lagu guru dago be lagu guru dago be
0: aba larinya gon pilato hon
1: pati huri patu ladugu de
0: aba ya hagua ragu
2: dago be lagu guru
3: dago be lagu guru
0: Peiti pusinga la pilato le redero un cuido ama grigia aba ligira que tiene para base la rigieti la una ha aboyche Jesús aba le dere que uní lo latara wagun logo guru aba ti hanudu ni sudara lidun kuduru lo luma urue aba hondar uniwa sun sudara aba hadura guagu tini tau aba dugu funatu aba hadudu aba rigi lao ikibili aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu harinya
2: da pagari la harue te huriu
0: aba hagayo ha labulu gun la aba wewe aba haswe raguni aba hahu duragun abusura nu lari gi heher halau itara aba haraga chunu dago funa du to adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gun luago aba hasagaru ni lu hadara guni luago guru Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hi gabala hada gen eredera tao ladavira ladavira nefu bina fu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu unye
1: haru ite huriyu
0: dago tiengi bia hiveru tiya logo guru a ora luma aba luige lowere aba luige ubun ta le buri ti hasu gren grigia aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya
4: Bugelerinha que foi logo foi bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye hera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dunu liduru do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
5: Sefu ti amo, anisinhati le sefu rego longo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguwa ragu Jesusu larinyaka.
6: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
7: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen darugut. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu darinyagati.
2: Igira uwamai mweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
0: Aba tiladugu Jesusu aba agua ragu mihereti aba longwe. Aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu. Inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
8: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria Tolugu Chusantiago, le rinyiru Tuma Gilibu.